0: umum, pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, lihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh hingga dia merugi.
2: Komisi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sunjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Jelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pada kejadian yang terjadi, ini secara teknis kan pemerintah

0: listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk aran ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Jadi, jangan... Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah, sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

TV digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Yo yo!
4: Apa terjadi?
3: Remaja!

Dan kali ini dari RRI.co.id Jakarta, Administrator NASA Jared Segman mengumumkan langkah arah kebijakan dan juga struktur organisasi yang guna mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Melansir halaman resminya Minggu

teknologi berstandar global. Selain itu juga memperkuat kolaborasi internasional melalui kehadiran pembicara dari berbagai negara dan juga kemitraan strategis dengan institusi dunia. Caroline Riady mengatakan bahwa Siloam Oncology Summit merupakan bagian dari komitmen Siloam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, nanti ya, Nak. Kabarin Ibu, mau sampai ya.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: pagi ini.
1: Alarm pagi ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik.
1: Alor Pagi Ini.
0: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
2: NKRI men,
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
2: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
3: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
3: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
4: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
5: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.
7: Dari Graha Siar Altaria Atambua, kami ucapkan selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Atambua. Pendengar, senang sekali saya Trisa Meniat bisa kembali menemani ruang dengan Anda dalam rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Atambua untuk edisi Atambua siang hari ini ya. Dan sebelum kita mulai obrolan kita di sesi pertama Atambua siang hari ini, tentu dari Studio 1 RRI Atambua saya ucapkan salam moderasi, junjung tinggi toleransi, salam kita Indonesia. Ya, pendengar RRI, tentu kita hidup di tengah masyarakat Kabupaten Belu yang heterogen, secara khusus toleransi tentu sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya. Dan kita bangga dengan kerukunan ini. Namun di lapangan kadang kita ya mungkin menemui ini batas abu-abu seperti itu. Mana yang benaran toleransi menghargai perbedaan dan mana yang sebenarnya hanya karena mungkin tidak enak hati alias ikut-ikutan sampai mengorbankan prinsip keyakinan kita sendiri. Ya, apalagi secara khusus nih ya, tidak lama lagi umat muslim akan menyambut merayakan Hari Raya Idul Adha dan momen yang kental dengan semangat berbagi antar sesama tanpa memandang latar belakang. Nah, siang hari ini kita akan bedah tuntas topik hangat ini, membedah batas toleransi versus ikut-ikutan dalam bingkai moderasi beragama tentunya. Dan syukur di Studio Satu RRI Atambua saat ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, tidak asing ya karena beliau selalu hadir bersama kita, ada Pak Ustadz Ahmad Majdi selaku penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustadz.
8: Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak.
7: Sehat ya wasinya ya.
8: Harus sehat karena besok tanggung jawab untuk potong.
7: Sudah dimulai dengan ini ya, luar biasa sekali.
8: Harus.
7: Oke, terima kasih ya Pak Ustadz sudah jadikan RRI rumah kedua ya, atau rumah ketiga nih. Rumah pertama di rumah, rumah kedua di Kemenak, rumah ketiga di RRI.
8: Ah itu. Makanya harus siap sedia.
7: Siap sedia.
8: Rumah yang mana yang butuh kita harus katakan siap.
7: Oke deh. Terima kasih yang pastinya Pak Ustadz untuk semangatnya kembali bisa hadir bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Oke, sebagai pengantar untuk kebersamaan kita di perbincangan ini Pak Ustadz, setiap hari berhadapan langsung dengan warga di lapangan nih selaku penyuluh agama secara khusus, bagaimana sih kemudian Pak Ustadz melihat pemahaman masyarakat awam kita di Belu ini tentang istilah yang namanya moderasi beragama itu sendiri?
8: Sebenarnya kalau saya lihat fenomenanya, kita kan tidak hanya berbicara di ranah retorika dan teoritis saja ya. Ya. Ketika berbicara persoalan moderasi beragama di Belu ini sampai detik ini, sampai detik ini alhamdulillah itu sudah bisa kita nikmati hasilnya.
7: Okay.
8: Buahnya sudah bisa kita petik, sudah bisa kita nikmati dalam bentuk apa? Perilaku untuk saling menghargai. Ya boleh dikatakanlah kita kasuistik saja, kita lihat kasusnya saja. Di beberapa titik lokasi, kalau ada perayaan hari raya agama masing-masing, khususnya yang muslim dengan yang Kristen atau yang Katolik, itu kita lihat percampuran dan perbauran saat itu terjadi. Ketika waktunya misa, Natal, dan tahun baru, yang muslim ikut menjaga kantipmasnya, ketertiban masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya. Makanya kadang di Hidayatullah itu mendapat bantuan kadang dari pemuda gereja untuk ikut membantu. Makanya di ranah teoritis memang sesuatu harus tetap kita gaungkan dalam bentuk edukasi dan semacamnya ke masyarakat. Tapi di ranah praktisnya secara aktual di lapangan, saya rasa di Atambua ini sudah sangat sangat sangat indah kalau ngomong moderasi beragama. Artinya masyarakat sudah mulai memahami, memang kita punya batasan dalam beragama, ya. Tapi dalam ranah sosial, batasan itu kita cukup pegang masing-masing sebagai keyakinan, bukan untuk membedakan diri kita dengan orang lain atau bahkan membangun tembok perbedaan antara kita dengan orang lain. Dan itu yang saya rasakan sampai detik ini. Makanya apalagi besok kurban ini. Tadi ini sebenarnya pagi ini saya sudah motong, tapi motongnya akikah. Akikah untuk selamatan anak lah. Itu tadi ketemu dengan salah satu babinsa di Haliwen. Beliaunya nanya, "Ustaz, mau kemana?" "Mau motong." "Bukannya besok, Ustaz?" "Ya, itu besok yang kurban, yang hari ini akikah. Nanti malam sekali yang kirim doa. Jangan lupa ya, Ustaz. Tetangga-tetangga." Saya bilang, "Memangnya tahun kemarin enggak dapat kah?" Saya tanya begitu. "Alhamdulillah, Ustaz. Dapat, padahal dia non-is, tapi bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat, Ustaz. Berarti tahun ini dapat juga." Jadi kami memang yang potong kurban orang Islam, tapi karena memang kami memahami perbedaan itu kita jadikan dasar untuk saling menghargai. Makanya ketika selesai pemotongan, tetangga sekitar titik potong itu tetap mendapatkan jatah. Sebagai bentuk kita dengan lingkungan ini baik. Kita dengan siapapun baik. Bolehlah kemudian ajaran keyakinan berbeda, tapi kalau dalam ranah sosial kita ini sama, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama manusia yang tidak bisa kemudian lepas dari saling ketergantungan, saling memahami satu dengan yang lainnya, itu butuh dihargai dan butuh untuk kemudian sama-sama diterima keberadaannya. Jadi begitu.
7: Baik, luar biasa ya. Berarti patut kita syukuri kondisi yang memang sudah diakui oleh Pak Ustadz dan memang sudah kita rasakan bersama ya. Tapi tidak dipungkiri juga ya, mungkin sebagian juga ya, ada juga mungkin ada masyarakat yang salah paham. Ya, jika masih ada kesalahpahaman dan menganggap kalau moderasi itu artinya kita mengorbankan keyakinan atau mengandalkan, mendangkalkan akidah demi menyenangkan orang lain, kira-kira apa sih yang bisa Pak Ustadz sampaikan?
8: Sebenarnya gini, persoalan itu titik kritisnya itu di pemahaman tentang moderasi dan toleransi itu sendiri. Makanya di beberapa kesempatan saya pernah mengatakan seperti ini. Titik dasar dari toleransi itu adalah perbedaan. Itu tidak bisa dilepas. Artinya ketika orang ngomong toleransi, berarti harus ada perbedaan di balik toleransi itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sama, ngapain kita toleransi? Namun yang menjadi persoalan, kalau perbedaan itu dia jadikan alat untuk kemudian membangun jurang pemisah antara dia dengan orang lain, itu yang salah. Artinya kalau orang yang memang memahami moderasi, memahami toleransi, dia menjadikan perbedaan antara dirinya dengan orang lain itu sebagai bagian dari harmoni kehidupan. Memang kau terlahir, misalnya minta maaf nih, agamamu berbeda dengan saya. Tapi kalau dalam urusan di jalan raya, kau tetap saudara saya. Itu yang harusnya kemudian difahami betul, bahwasanya perbedaan itu adalah bagian dari harmoni, bukan bagian dari alat untuk memisahkan kita dengan orang lain. Karena jujur, di Atambua ini ada kenyataan yang tidak bisa kita buang begitu saja. Apa? Satu rumah itu bisa dua keyakinan. Saya punya teman, dia minta maaf, dia mu'alaf ya. Suaminya juga Islam, tapi bapak ibunya tetap dengan keyakinannya Kristen, dan hidup harmonis di satu atap. Satu atap, saya katakan, satu atap. Nah, artinya begitu. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, dia minta maaf sebagai anak ke orang tuanya. Ketika Natalan dan kemudian tahun baru, dia juga mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Karena keyakinan boleh berbeda, tapi satu hal yang perlu dipegang, dia juga lahir dari orang tua itu yang sama. Itu yang realita seperti ini yang tidak bisa kita buang begitu saja. Makanya kalau masih ada orang yang salah faham atau salah memahami tentang moderasi dan toleransi, sampai yang dikatakan tadi Kak Teresa, harus mengorbankan akidah dan keyakinan demi menghargai orang lain, itu yang salah. Makanya saya sering ketemu dengan teman-teman yang non-is. Itu mereka, saya katakan pas minum, ketika ada saya, ada Pak Ustaz. Mereka kasih sembunyi itu minuman. Saya bilang, tidak usah, kau lanjut minum silakan. Yang penting satu syaratnya, apa Pak Ustaz? Jangan ajak saya minum, dia bilang. Saya ngomong begitu, okay. Artinya saya mencoba toleransi indah le, tanpa harus, tidak enak, tidak ada. Kau lanjut minum, cuma syaratnya satu, jangan ajak saya minum, begitu saja. Karena urusan minum, misalnya ada yang mudorot atau ada yang buruk dari minuman yang kau minum, kau yang terima sendiri, bukan saya. Kan begitu saja kalau saya prinsipnya. Yang penting dalam keyakinan dan akidah saya, minuman itu haram, tidak boleh saya konsumsi. Perkara kau mau minum, silakan. Karena mungkin itu bagian dari kehidupanmu sehari-hari yang gak bisa kau lepas, silakan. Cuma syaratnya jangan ajak saya minum. Begitu saja, lanjut mereka minum. Apakah saya melarang? Oh, itu haram. Lah, itu kan menurut agama saya. Yeah. Menurut keyakinanmu tidak, ya lanjutkan saja. Karena memang di dalam Islam itu, penghargaan terbesar terhadap perbedaan itu, apabila mampu memegang prinsip masing-masing, baik dalam bentuk prinsip kehidupan maupun prinsip agama, akidah dan semacamnya, tanpa menyalahkan orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya apa? Saya punya prinsip agama, kau juga punya prinsip agama. Tapi dalam beberapa hal, sudah, apa yang kau yakini silahkan. Yang penting jangan ajak saya untuk ikut serta. Kayak minum tadi, kau mau minum silahkan, mau habiskan satu krat silahkan, syaratnya cuma satu, jangan ajak saya minum, begitu saja.
7: Dan kita juga berprinsip bahwa bukan karena saya tidak mengasihi kamu atau tidak menghargai kamu sehingga saya tidak ikut minum. Itu juga salah ya. Kita juga punya prinsip dan yang sebelah juga punya prinsip seperti saya, Pak Ustaz ya. Tidak mengorbankan keyakinan kita.
8: Karena begini, kalau yang Muslim saya katakan ada sebuah penggalan ayat yang itu harusnya jadi apa namanya ya, jadi pegangan. Bunyinya seperti ini, sibughatallah wa man ahsanu minallahi sibughah. Jadi keyakinan kalau sudah kuat, jangankan hanya urusan minuman. Urusan yang lebih mendasar dari minuman saja itu tidak mampu menggoyahkan dia pun keyakinan. Makanya kalau bagi saya ketemu dengan saudara yang tidak seiman dengan saya, posisi mereka minum dan semacamnya, itu hak mereka. Tidak perlu saya larang. Toh mereka beli minuman dengan uang mereka sendiri, tidak minta saya. Tetapi ketika kemudian saya punya rezeki yang menurut saya mereka itu bisa untuk saya kasih, saya kasih. Contoh kayak nanti ini Idul Adha nih, saya bagi rata dari tetangga atas rumah saya sampai bawah rumah saya kasih mereka. Walaupun satu rumah mungkin hanya 2 kresek karena saya dapatnya juga terbatas. Tapi kalau pas puasa daging kah, ada istilah daging. Saya tidak berani ngasih. Lah memang niatan saya baik, tapi kan aturan di dalam keyakinan mereka tidak boleh konsumsi itu barang. Tidak boleh makan daging toh. Rabu Abu kah?
7: Rabu dan Jumat.
8: Rabu dan Jumat itu pas
7: di masa Paskah ya.
8: Masa Paskah itu kan boleh enggak boleh makan daging. Enggak bisa saya kemudian karena saya dapat daging banyak misalnya, paman ini daging saya kasih. Malah itu tidak menghargai mereka, walaupun niatan kita baik. Nah itu yang saya katakan tadi, pemahaman tentang moderasi dan toleransi, kalau itu salah, maka nanti praktiknya di lapangan juga akan salah.
7: Ya, kita jadi paham nih pendengar RRI ya, bahwa bagaimana sikap kita, berarti kita juga harus mengetahui ya ajaran agama lain begitu, bukan untuk berarti kita juga meyakini apa yang diyakini oleh sesama kita, tetapi paling tidak kita tahu seperti ini. Kalau Pak
8: Ustaz
7: tidak tahu, kalau Rabu sama Jumat itu masa prapaskah puasa pantang daging, wah itu bisa salah, jangan
8: bisa sampai
7: tersinggung ya.
8: Iya, memang mereka mungkin di mulut tidak ngomong, tapi di hati, ini maksud Pak Ustaz bagaimana? Tidak tahukah ini hari kita tidak makan daging, diantar daging di rumah? Wah,
7: jadi penggoda.
8: Jadi penggoda ini. Malah bisa-bisa Ustaz ini malah jadi setan di keyakinan kita. Wah, kacau itu.
7: Batalkan puasa kita.
8: Batalkan puasa mereka.
7: Oke. Tapi karena kita tahu, jadi penting juga ya untuk kita tahu, bukan berarti kita harus meyakini atau melakukan hal itu ya, tetapi ya sikap kita sebagai wujud toleransi itu ya.
8: Iya, makanya kan ini sejalan dengan tema tadi, toleransi antara batasan dan ikut-ikutan.
7: Ya.
8: Itu yang saya maksud, karena kadang orang yang ikut-ikutan atau istilahnya FOMO itu tidak punya dasar pengetahuan yang memadai atas apa yang dia lakukan.
7: Okay.
8: Makanya kan kadang ada orang misalnya ya seperti tadi lah contohnya, dia tidak tahu kalau kita pung saudara yang non-is itu hari Rabu dan hari Jumat masa Paskah puasa daging, tapi dengan entengnya dia datang antar daging. Itu bisa jadi salah paham lah. Hanya karena dia tidak paham kalau hari Rabu dan hari Jumat itu saudara kita itu puasa daging. Makanya toleransi yang betul itu didasari dengan pengetahuan yang benar, didasari dengan pemahaman tentang bagaimana kita memperlakukan saudara kita yang tidak satu keyakinan dengan kita. Itu sangat penting untuk menghindari pemahaman tentang moderasi dan toleransi yang salah. Kadang kan ada orang yang mengatasnamakan toleransi tapi kebablasan. Karena ingin menghargai akhirnya tadi dia menggadaikan akidahnya sendiri. Karena rasa tidak enak akhirnya dia menyampingkan ajaran agamanya sendiri, dan itu yang tidak benar dalam konteks toleransi dan moderasi.
7: Oke, baik. Lalu apa tantangan sosiologis terbesar yang mungkin paling sering Pak Ustadz hadapi, atau juga mungkin secara umum yang diketahui oleh Pak Ustadz begitu mengenai toleransi di lingkungan kita yang heterogen ini, Pak Ustadz?
8: Sebenarnya kalau saya katakan ya, tantangan terbesar itu ada pada diri kita.
7: Oke.
8: Kenapa saya katakan demikian? Saya mengutip salah satu perkataan dari filsuf Islam Ibnu Rushd itu. Beliau pernah mengatakan seperti ini, musuh terbesar umat sekarang, kalau ngomong umat berarti sudah lintas keyakinan ya, itu adalah mencoba untuk menyalahkan orang lain karena berdasarkan keyakinan dia sendiri. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kita berusaha menganggap diri kita paling benar. Artinya begini, ada upaya-upaya eksklusivitas dalam diri kita, itu yang menyebabkan kita nir penghargaan terhadap orang lain. Itu yang harus benar-benar kita hati-hati. Apalagi di Belu ini, minta maaf, kayaknya kalau agama itu di Belu itu masih kalah dengan marga. Ya, masih kalah dengan kesukuan. Ya, kalau yang asli warga Belu kan ada suku Kemak, ada suku apa lagi? Satunya
7: Marae,
8: tuh
7: ada Marae.
8: Marae, terus ada satunya lagi. Kalau yang Jawa itu ada yang ini. Itu kadang agama itu bisa masih di bawah itu. Dan itu yang menjadi tantangan bagi kita. Kadang karena tidak satu tradisi menganggap dia berbeda dengan kita. Ya memang hakikatnya berbeda, tapi di satu sisi dia sama. Karena dalam urusan sosial kita ini sama-sama makhluk Tuhan. Itu saja. Dan itu tantangan terbesarnya, bukan dari orang di luar kita, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan itu yang harus berusaha untuk kita olah sampai kapanpun saja. Karena memang perbedaan itu tidak bisa dihilangkan dari atas dunia. Sampai kiamat pun yang namanya perbedaan itu tetap ada. Cuma bagi yang muslim, saya katakan Baginda Rasul itu pernah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di tengah-tengah umatku itu adalah rahmat. Rahmat itu kebaikan. Artinya kalau Baginda Rasul saja mengatakan perbedaan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang konstruktif, yang mampu membangun kita dan orang lain, kenapa kita kemudian menjadikan perbedaan itu sebagai jurang untuk memisahkan kita dengan orang lain? Itu PR terbesarnya. Bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri.
7: Dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, dan tantangan terbesar itu seperti itu.
8: Itu PR-nya. Karena banyak orang yang menganggap keyakinannya paling benar, sehingga merendahkan keyakinan dan pola sosial keyakinan umat yang lain. Itu yang bermasalah. Masalah paling besar yang sering kali saya hadapi begitu. Makanya kadang ya minta maaf, kedewasaan dalam bersikap di ranah agama maupun di ranah sosial itu perlu untuk tetap kita asah. Karena kadang ada orang yang umurnya sudah tua tapi pemikirannya masih kayak anak-anak. Makanya itu yang betul-betul harus kita koreksi terus-menerus pada diri kita. Nggak perlu kita koreksi orang lain. Yang penting koreksi diri sendiri. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain, insya Allah orang lain pun juga akan bersikap yang sama ke kita. Jadi begitu.
7: Oke, baik, luar biasa ya penjelasan Pak Ustadz di awal ini. Jadi intinya moderasi itu bukan mendangkalkan keyakinan ya, tetapi justru memperkokoh cara pandang kita agar kita saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, Pak Ustadz, kemudian untuk bedah batas abu-abu yang sering buat masyarakat bingung dalam interaksi sehari-hari. Dalam Islam kan ada batasan yang jelas antara urusan ibadah, akidah, dan urusan sosial. Bagaimana kemudian Pak Ustadz sendiri menjelaskan batasan ini secara sederhana kepada masyarakat agar masyarakat tahu mana yang namanya toleransi dan mana yang sudah masuk kategori ikut-ikutan. Mungkin lebih dipertegas lagi di kesempatan
8: ini. Oke, begini. Saya minta maaf, untuk hal ini saya harus tegas. Ada sebuah dalil yang seringkali dipakai oleh para pendakwah, para da'i, para ustadz itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia oleh Allah akan disifati dan disikapi sama dengan kaum yang ia tiru. Dalil ini memberikan penjelasan kepada kita yang dimaksud menyerupai mereka itu dalam bentuk ibadah, bukan dalam bentuk urusan sosial. Ya, contoh, saya contohkan saja, Kak. Baksos. Bakti sosial. Saya tanya sekarang, di Kristen ada tidak?
7: Ada.
8: Di Protestan ya, Protestan ya, atau Katolik?
7: Entah, dua-duanya ada.
8: Ada. Bakti sosial. Di Hindu?
7: Pasti ada ya.
8: Buddha?
7: Pasti.
8: Kenapa kalau di Islam terus kita katakan, oh itu niru orang Hindu, baksosnya niru orang Kristen, baksosnya niru orang Buddha, baksosnya niru orang Katolik dan semacamnya. Lah, itu ranah sosial, ranah kepedulian kita dengan sesama tanpa ada embel-embel agama. Tapi kalau urusan ibadah, sholat, puasa, kita harus katakan ini ibadah saya, ini puasa saya, dan itu yang harus difahami. Makanya kadang batas abu-abu itu terjadi karena pemahaman masyarakat tentang urusan toleransi dan moderasi itu juga abu-abu. Pemahamannya tidak kompleks, pengertiannya tidak komprehensif. Ya, pemahamannya itu tidak runut dari A, B, C, D sampai Z. Mereka langsung lompat dari A ke Z. Itu yang menyebabkan, minta maaf, kadang ada sebagian orang yang radikal secara pemikiran ya, karena memang pemahamannya tidak sistematis. Itu yang menjadikan moderasi itu menjadi sesuatu titik yang kadang antara boleh atau tidak, antara halal atau haram kalau di Islam. Tapi bagi saya, selama batasannya jelas, pemahamannya jelas, dasar dari pemahaman itu jelas, maka tidak ada yang namanya titik abu-abu. Karena begini, dalam urusan sosial, saya cerita saja. Dalam sebuah riwayat, baginda Rasul Nabi Muhammad itu pernah menggadaikan baju zirah beliau, baju perang beliau, kepada seorang Yahudi. Hanya karena uangnya ingin dibelikan kebutuhan pokok dan semacamnya. Dan riwayat itu masyhur, terkenal. Para ulama meyakini riwayat itu sahih, benar adanya. Dan Rasulullah saja mencontohkan, dalam urusan sosial kita enggak apa-apa. Berinteraksi dengan orang yang berlainan keyakinan dengan kita enggak jadi masalah. Contoh misalnya nih, kita di rumah yang punya kios, orang di luar keyakinan kita non-is, apakah kita harus berangkat ke tempat yang lebih jauh hanya karena yang jualan bukan Islam? Kan konyol begitu tuh. Konyol bagi saya. Sudahlah, urusan ibadah itu baru urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau urusan sosial, urusan kita dengan lingkungan. Kalau sudah memahami seperti itu, tidak ada ceritanya abu-abu dan tidak ada yang namanya FOMO. Cuma ya minta maaf, kita yang beragama ini punya simbol agama yang itu harus kita fahami, itu bagian dari akidah. Makanya lucu jika, minta maaf Kak, ya, ada muslim yang kalungan salib. Atau sebaliknya, ada non-is yang kalungan lafad Allah atau Muhammad. Lucu itu bagi saya. Dan tidak perlu itu dilakukan. Cukup kita hargai saja teman kita yang non-is dengan salibnya, teman kita yang Islam dengan kalung Allahnya. Mungkin ibu-ibu ya, punya duit sedikit, dia buat perhiasan dengan lafadz Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau dibalik, yang non-is pakai lafadz Allah, yang Islam pakai tanda salib sebagai kalung, nah itu lucu bagi saya. Berarti pemahamannya tentang akidah itu tidak selesai dia. Belum selesai. Artinya dia memahami akidah tidak sampai tamat.
7: Wah.
8: Itu yang harus hati-hati betul itu.
7: Ini lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing ya. Ya, makanya ya ibadah itu harus diperdalam dan juga ya urusan sosial seperti tadi juga ya. Kalau misalkan kita samaratakan nanti ya ya kita yang misalkan orang Kristen memberi hanya kepada orang Kristen begitu nah, ya.
8: Akhirnya jadi batasan interaksi kita sendiri dan itu mempersempit ruang gerak kita. Makanya salah satu hal yang paling saya syukuri di Atambua itu saya mampu dan bisa diterima oleh masyarakat di semua lapisan dari semua keyakinan. Makanya dulu kalau sekedar saya cerita beberapa tahun yang lalu saya tergabung di Cistimor yang di dalamnya itu ada Romo,
7: keberagaman ya.
8: Iya, ada pastor, ada pendeta. Termasuk dulu yang akrab dengan saya ini yang entah sekarang bertugas di mana beliaunya. Di Polikarpus ada Pendeta Maya. Di Atapupu ada Romo Yoris. Terus ada Romo Yan Seran. Itu akrab sekali dengan saya. Bahkan Romo Yoris dengan Romo Yan itu tidak panggil Pak Ustadz ke saya. Panggil adik.
7: Oke.
8: Kalau panggilan Pak Ustadz seakan-akan saya panggil adik saja. Biar kita lebih akrab dan suasana kekeluargaannya lebih kental. Itu omongan mereka. Artinya saya sendiri berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak terlalu memberikan sekat. Memang saya muslim, tapi untuk satu dua hal demi kebaikan bersama itu cukup jadi pedoman dan prinsip saya pribadi dengan Tuhan saya. Tidak perlu saya bawa-bawa. Walaupun akhirnya efek positifnya beliau-beliau ini malah menghargai saya. Contoh kasus, saya pernah makan di Atapupu, di paroki Atapupu, di kediamannya Romo Yoris saat itu. Apa yang beliau lakukan? Hanya untuk menjamu saudara yang tergabung di Cistimor, muslim satu-satunya saat itu, karena saya. Itu beliau undang tukang masaknya dari orang Buton. Beliau sampai pel bersihkan kediamannya dari yang kotor, najis ya menurut agama saya. Itu minta tolong ke orang Buton. Beliau ngomong, dua hari yang lalu adik, saya suruh sepu tetangga yang orang Buton ini saya kasih uang, tolong bersihkan dan sucikan tempat saya karena besok atau lusa saya kedatangan sepu adik dari kota. Ditanya siapa? Majdi. Oh Ustaz, mereka yang masak, mereka yang bersihkan, hanya untuk menghormati saya, orang Islam satu-satunya yang saat itu tergabung di Cistimor. Walaupun saya tidak meminta itu, tapi begitulah kami mengajarkan untuk saling menghargai. Makanya saya tidak pernah kemudian Romo hari Minggu nongkrong yuk. Tidak pernah saya. Kenapa? Karena tahu hari Minggu jamnya beliau pelayanan.
7: Iya.
8: Begitu pula Romo Yoris, yuk hari Jumat jam 12 makan siang. Tidak berani beliau. Kenapa? Jamnya saya untuk khutbah Jumat. Iya. Itu yang saya berusaha untuk contohkan ke siapapun saja yang kemudian pernah berinteraksi dengan saya.
7: Oke, luar biasa. Saya pikir kalau sampai di sini, jika kita berong, kita memahami dengan baik, semuanya aman-aman saja. Tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Ya, itu kita lakukan dengan ketulusan juga ya, bukan supaya orang bilang, ih orang Kristen memang hebat, luar biasa menghormati orang. Gitu
8: tapi
7: ya.
8: Di belakang ngomong lain.
7: Nah,
8: itu yang bahaya itu malah.
7: Oke, baik. Nah. Banyak orang yang merasa tidak enak lagi-lagi ya, tidak enak hati atau sungkan menolak ajakan teman, misalnya diajak ke tempat makan yang ragu kehalalannya atau diajak ikut ritual perayaan tertentu karena takut dicap tidak toleran atau merusak pertemanan. Bagaimana kemudian Pak Ustadz cara menolak yang elegan dan sopan menurut Islam secara khusus kita?
8: Saya pernah, saya cerita pribadi saja. Saya pernah diajak untuk yang itu lah bawa patung Bunda Maria. Okay. Itu apa jalan?
7: Perarakan ya.
8: Iya. Yang Ave Maria kak apa itu. Saya masih tinggal di Mebel. Saya diajak tapi saya bilang, sudah, saya bagian ngamanin jalan saja.
7: Oke.
8: Okay. Artinya apa? Saya berusaha tetap terlibat tapi di ranah yang menurut keyakinan saya itu tidak berbahaya untuk agama saya.
7: Oke. Okay.
8: Dan itu mereka bisa menerima. Oh, siap, Mas. Jadi mereka yang merayakan pengarakan patung Bunda Maria, saya yang bagian mengamankan jalan. Dan saya rasa itu sudah bagian dari kontribusi positif kita. Daripada kemudian karena kita merasa, oh, saya tidak satu yakinan dengan kamu, sudah, saya tidak perlu keluar rumah, saya di dalam rumah saja. Nah, itu malah salah juga. Tetap kita memberikan kontribusi, tapi dengan batasan yang jelas. Sama dengan kayak tadi, saya tidak jarang ketemu orang, Pak Ustadz, mari. Walaupun mereka kasih angkat itu seloki, bukan ngajak, tapi hanya ngasih tahu, kami minum Pak Ustadz, mohon izin kalau takut mengganggu sampean yang punya keyakinan tidak boleh sentuh ini minuman. Tapi saya, silakan, yang penting jangan ajak saya. Begitu saja, simpel saja. Makanya kadang-kadang ada, apa namanya ya, di tengah-tengah masyarakat ini, yang saya katakan di awal tadi, karena berusaha untuk mengeksklusifkan diri dengan keyakinannya, sehingga enggan berinteraksi dengan orang lain yang tidak satu keyakinan, dan itu masalah tersendiri. Dan itu bisa jadi bom waktu, hanya tinggal tunggu pemicunya saja. Itu yang bermasalah.
7: Dan harus waspada juga ini.
8: Itu makanya saya sendiri kan, salah satu hal yang tiap kali saya khutbah, tiap kali saya ceramah agama, yang terus saya gaungkan itu, kita memang berbeda, tapi perbedaan itu bagian dari sunnatullah kita, bagian dari ketentuan yang sudah Allah tuliskan atas nama kita. Kenapa? Allah menciptakan bumi dan seisinya itu tidak beragam. Jadi kita harus paham itu. Makanya kadang kan yang muslim, sudahlah, cukup kita yakini keyakinan kita benar, tanpa menyalahkan keyakinan orang lain. Dalam ranah sosial, mereka tetap saudara kita. Tidak perlu kita beda-bedakan mereka karena tidak satu keyakinan, terus kita perlakukan mereka berbeda. Sudah, cukup. Cukup kita jadikan keyakinan sebagai pegangan pribadi kita dengan Tuhan. Selebihnya, mereka tetap saudara kita.
7: Oke. Mau dengan cara seperti apapun ya, kita tidak saling mempengaruhi agar orang lain mengikuti keyakinan kita ya. Hanya lagi-lagi kita harus bisa bedakan yang namanya kegiatan sosial sama ibadah ya. Sama kayak kalau kemarin di apa namanya, di kegiatan Paskah begitu, ada juga umat muslim yang turun langsung begitu ikut memberikan air minum mungkin di jalan gitu. Ya, itu tidak masalah, itu kan masuk dalam kegiatan sosial,
8: sosial.
7: Ya.
8: Okay. Karena memang begini, salah satu sunnah Nabi ini maksudnya anjuran, anjuran dari baginda Rasul itu, irhamu ahlal ard, irhamuhum man fis sama. Cintai penduduk bumi, maka kau akan dicintai oleh penduduk langit. Cintai siapapun saja yang ada di bumi, maka kau akan dicintai oleh siapapun saja yang ada di langit. Artinya apa? Pemahaman ini memberikan angin segar kepada kita, bahwasanya dalam urusan perilaku keseharian, kita diperbolehkan tetap memberikan yang terbaik terhadap saudara kita. Karena semangat terbesar, saya ingatkan kembali bagi yang muslim, semangat terbesar kita dalam beragama itu adalah rahmatan lil alamin, menabur kebaikan untuk semesta alam. Ya. Bahkan kemarin Kementerian Agama lewat Pak Menteri kan ada satu slogan, eko teologi, bahwasanya keyakinan itu bagian dalam persoalan menjaga lingkungan. Itu bagus. Karena memang saya jelaskan enggak, ya bukan mempengaruhi kakak. Ya, dalam Islam itu ada tiga hubungan yang tidak bisa kita lepas dari diri kita. Satu, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Tuhan. Yang kedua, hablum minannas. Ini bahasanya hablum minannas lah ya, hubungan dengan sesama manusia. Bukan hablum minal muslimin. Bukan hubungan dengan sesama orang Islam, bukan, tapi di sini kalimat yang dipakai itu adalah hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Kalau manusia kan sudah lintas keyakinan, lintas suku, lintas adat istiadat, dan lintas warna kulit. Jangan sampai saya yang hitam hanya berteman dengan yang kulitnya hitam saja, tidak mau berteman dengan yang warnanya putih kulitnya. Nah, itu repot juga. Dan yang terakhir adalah hablum minal alam, keterikatan kita dengan lingkungan. Itu tiga-tiganya tidak bisa kita lepas. Kita walaupun punya keyakinan Islam dengan Tuhan kita, tapi ketika kita jadi penduduk dunia, kita punya keterikatan sosial dengan lingkungan. Makanya kan satu hal yang jarang dikaji oleh umat-umat mungkin di lingkungan saya pribadi itu, salah satu hal yang tidak pernah dilanggar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, itu adalah aturan sosial. Walaupun Rasulullah itu adalah Nabi yang namanya itu terukir di surga, ya, itu dia tetap terikat dengan ikatan sosial untuk saling menghargai. Kalau boleh saya cerita dalam Sirah Nabawi, ya, paman beliau itu sampai meninggal pun tidak mau masuk Islam, tapi tetap beliau panggil paman, tidak panggil nama. Itu yang kemudian harus kita pahami. Toleransi sudah diajarkan oleh Rasulullah. Memang paman saya itu tidak mau masuk Islam, tapi bagaimanapun dia saudara dari bapak saya. Itu yang harus kita pegang. Makanya selaras dengan yang saya ceritakan tadi, ada di satu atap yang sama tapi hidup dua keyakinan. Dari zaman Rasulullah sudah ada. Kenapa sekarang kita terlalu antipati untuk hal-hal seperti itu? Kemudian tidak toleran dengan saudara kita yang berkeyakinan berbeda. Kenapa? Rasulullah sudah mengajarkan, kenapa kita tidak mempraktikkan di zaman sekarang? Dan musuh terbesar di Indonesia sekarang itu adalah gerakan-gerakan intoleran. Itu musuh terbesar. Dan saya katakan tadi, itu bagaikan bom waktu yang hanya tinggal tunggu pemicunya saja. Dan minta maaf, kejadian kemarin ada beberapa kejadian yang itu kemudian sampai menjadi perhatian atensi nasional tentang ceramahnya Pak JK yang dipotong-potong, dan kemudian dijadikan satu frame dan itu dipakai untuk memprovokasi saudara kita yang non-is. Itu kan kacau. Padahal yang memprovokasi itu setelah dilaporkan malah minta maaf. Nah, itu yang saya contohkan di situ, maksudnya tolonglah apa yang sudah tenang di sekitar kita, toleransi yang sudah terjaga, terbentuk dan terpraktekkan di lapangan, tolong kita jaga sama-sama. Karena memang ada satu aturan dalam agama Islam yang itu tidak boleh dilanggar. Apa namanya? Takuffu syarroka'anin nas fa innaha sadaqatu minka. Kalau kau tidak bisa kemudian menjadi sumber kebaikan untuk lingkunganmu, minimal jangan jadi sumber keburukan untuk orang lain. Toleransi semangatnya adalah berbagi kebaikan di tengah keberagaman. Tetap menjadikan warna yang berbeda bagian dari dinamika kehidupan tanpa harus mengatakan saya warnanya lebih indah daripada warnamu. Itu yang harus kita pegang semangatnya.
7: Tapi kalau tiga poin tadi, hubungan yang seperti Pak Ustaz sampaikan di awal, memiliki hubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta, sesama, dan juga dengan alam, sebenarnya itu di semua agama itu ada, ya. Saya pikir Pak Ustaz hanya ya tergantung sejauh mana kita memahami dan mari kita mempraktekannya.
8: Seperti itu.
7: Ya, yang kedua itu lebih lah ya, sesama ya, hubungan
8: sesama, bukan
7: kita dengan sesama.
8: Hablum minan nas, kata-kata nas itu kata-kata yang universal, global maknanya. Jadi baik kepada orang yang tidak hanya pakai kopiah saja, baik tidak hanya kepada yang pakai mukena saja, baik tidak hanya kepada yang pakai sarung saja, bisa baik kepada siapapun saja. Itu yang semangatnya harus kita pegang sampai sekarang. Makanya kadang kan bagi saya konyol kalau masih ada orang yang di 2026 ini masih berpikiran agama itu jadi sekat bagi dia untuk berbuat baik dengan sesama. Itu konyol bagi saya. Karena baik terhadap sesama itu bagian dari ajaran agama kita, khususnya Islam. Tapi kalau di agama yang lain, insya Allah sama. Baik dengan sesama diajarkan juga, walaupun mungkin dengan dalil yang berbeda-beda, tapi semangatnya tetap sama. Dan itu yang harus dipegang. Dan itu yang bagi pemuka-pemuka agama harus tetap digaungkan, harus tetap diedukasikan. Karena ancaman untuk memecah belah umat itu datang dari arah mana saja, lewat cara yang mungkin bagi kita beragam dan mudah untuk diterima oleh umat kita. Apalagi dengan pesatnya teknologi sekarang, edit video sebentar saja kirim, FYP jadi bahan provokasi saja di media. Bisa saja. Makanya penguatan tentang toleransi dan moderasi itu harus tetap kita lakukan sampai kapanpun saja, oleh semua pemuka agama, oleh semua kalau di kami ini ustadz, mubaligh, dai, dan orang-orang yang berkecimpung dalam urusan ceramah agama itu harus tetap. Apalagi saya backgroundnya Kementerian agama. Mm-hmm. Karena di Kementerian Agama kan tidak hanya Islam.
7: Yeah.
8: Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, mm-hmm. ya, ada Katolik. Di Belu ini kan ada pengkat pendidikan Katolik sama urakat mm-hmm. urusan Katolik. Terus kalau yang Hindu dan Buddha ikut sekjen karena memang sedikit yeah. toh. Yang Muslim baru kemudian di Bimas. Mm-hmm. Tapi tetap di dalam kita ya hidup sebagaimana biasanya. Keyakinan boleh beda, tapi kalau hari-hari kan tetap bertegur sapa
7: ya.
8: Kan begitu, artinya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik untuk siapapun saja. Karena itu salah satu bagian dari poin penting toleransi dan moderasi beragama.
7: Oke, luar biasa. Dan kita harus juga punya pola pikir yang benar ya. Terkadang kita merasa bahwa oh mereka itu memberi, jangan sampai mereka mau mengajak nih agar masuk ke agamanya, misalkan terkadang seperti itu.
8: Itu yang saya katakan di awal ya, sibughatullah wa man ahsanu minallahi sibughah. Kalau keyakinan kita sudah mantap 1000% yakin dengan agama kita, jangankan hanya diberi begitu, diberi yang lebih saja tidak berkutik.
7: Iya.
8: Tidak berkutik gitu.
7: Dan seharusnya kita juga tidak memiliki pemikiran yang negatif bahwa oh dia memberi, jangan sampai dia mau ajak saya untuk seperti ini, padahal tidak ya.
8: Tidak.
7: Tugas kita kalau menerima ya bersyukur.
8: Bersyukur.
7: Terima kasih. Yang memberi. Sudah selesai.
8: Tetap memberikan apresiasi ke mereka, begitu saja. Makanya kemarin enggak ketika Idul Fitri, anak-anak kecil tetangga-tetangga saya itu, saya panggil semua. Kalian baris depan rumah. Buat apa, Mas? Sudah baris saja. Nah, karena saya punya budaya dan kebiasaan di Atambua ini kalau Idul Fitri itu bagi-bagi duit baru. Sudah saya kasih ke mereka duit baru dengan permen dan ciki-ciki. Permennya saya taruh di keranjang dengan ciki-ciki anu itu jajan yang seribuan yang packingan kecil-kecil itu. Sudah, kalian satu orang ambil dua, maksudnya biar sama rata. Kadang ada yang nggak mikir yang di belakang, mentang-mentang dia di depan ambil semua terus dia pulang, yang di belakang dapat apa? Tetap saya batasi. Sudah saya kasih. Makanya ketika jemaah saya tahu, enggak apa-apa kalau Ustaz begitu. Enggak apa-apa. Toh kalau ada apa-apa dengan saya, ada apa-apa dengan keluarga saya, yang tolong itu bukan orang lain tapi tetangga kita.
7: Ya, keluarga terdekat adalah tetangga.
8: Tetangga.
7: Ya.
8: Makanya kan begini, di dalam Islam sekali lagi dalilnya itu jelas. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman terhadap Allah dan hari akhir kiamat, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia kemudian memuliakan tetangganya. Kalau tetangga ini kan sudah lintas agama. Apalagi di rumah saya yang muslim hanya dua, saya dengan tetangga di atas. Selebihnya itu non-is semua. Terus saya mau bergaya tidak mau kenal mereka, tidak bisa. Karena kalau ada apa-apa, mereka yang akan lari duluan untuk bantu saya. Artinya di atas keyakinan kita masih ada aturan yang namanya kemanusiaan. Makanya saya cerita agak dalam sedikit. Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu terbagi dua. Ada ayatullah yang makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, firman Allah Al-Qur'an di kota Mekah, dan yang kedua adalah madaniyah. Firman Allah yang diturunkan di kota Madinah. Dan dua jenis ayat ini menggunakan pendahuluan yang berbeda-beda. Dan itu sangat mencolok. Kalau yang ayat makkiyah itu menggunakan frasa atau kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya apa? Sebelum Allah mengajarkan tauhid kepada makhluknya lewat baginda Rasul berupa wahyu, yang diajarkan pertama itu adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Dan itu yang harus kita pegang sampai sekarang. Ya. Karena tidak sah dan tidak sempurna keyakinan seorang hamba terhadap Tuhannya kalau dia masih berburuk sikap dan berburuk sangka dengan sesamanya. Itu yang saya yakini sampai sekarang. Karena jujur Tuhan juga akan melihat perilaku kita, bukan hanya melihat

0: di hadapan Allah kalau kita masih menghina sesama, mendiskreditkan sesama, menjustifikasi negatif terhadap sesama. Itu juga yang menjadi PR bagi kita.
1: Okay. Sebenarnya sama ya, mungkin versinya agak sedikit berbeda, tetapi tujuannya sama ya. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, lalu sesama kita, kita tidak menghormati, menghargai, itu sama dengan berbohong ya. Iya, seperti itu. Oke, Pak Ustadz, karena waktu kita sangat terbatas, boleh saya ingin singgung sedikit ini terkait dengan Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi, hitung jam saja nih ya.
0: Nunggu jam.
1: Di Belu khususnya ya, momen potong hewan kurban ini juga pembagian daging ini seringkali menjadi pesta gotong royong ya, yang tentunya juga melibatkan tetangga lintas agama. Bagaimana kemudian Islam melihat dimensi toleransi dalam momentum Idul Adha ini? Apakah boleh non-muslim ikut membantu prosesnya atau menerima daging kurban tersebut? Mungkin kalau di keluarga besar RRI Atambua, kami, saya sendiri juga selalu terlibat ya, walaupun mungkin ada yang kayak pisau-pisau untuk potong itu biasanya ya teman-teman muslim yang sediakan gitu. Kita yang non-is, kita yang penting datang membantu. Tapi boleh jawabannya lebih daripada itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Kalau untuk urusan saya sendiri kan Juleha, juru sembelih halal, yang punya sertifikat halal slaughter, ya, punya sertifikat penyembelih halal. Memang salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan itu, sebelum ngomong ke situ, itu adalah semua peralatan yang dipakai itu benar-benar harus steril, higienis, dan halal. Jadi tidak boleh pakai pisau yang minta maaf. Ya. habis dibuat nyembeli atau potong babi, potong anjing dan semacamnya, itu tidak boleh. Makanya harus pisau khusus. Itu pertama. Terus yang kedua, terkait dengan persoalan apakah boleh non-ish mendapatkan daging kurban, boleh saja.
1: Oke.
0: Boleh saja. Hanya tinggal praktiknya di lapangan yang harus benar-benar kita jaga agar persoalan daging kurban yang sampai ke mereka itu tidak membatalkan kurban itu sendiri. Saya contohkan yang beda ini, minta maaf, ini saya harus ngomong secara teoritis dalam fikih. Fikih itu aturan agama kita. Daging kurban itu tidak boleh langsung diberikan kepada yang non-is. Saya katakan tidak boleh.
1: Okay.
0: Caranya bagaimana, Ustadz? Berikan ke yang muslim dulu. Oke. Setelah diterima oleh yang muslim atau sahibul kurban dapat bagian, oleh sahibul kurban ditasarrufkan sebagai hadiah, diteruskan sebagai hadiah kepada saudara yang non-is. Itu teknisnya di lapangan. Jadi kalau langsung itu tidak boleh.
1: Tapi pemantauan selama ini yang dilakukan benar adanya ya.
0: Benar adanya. Okay. Jadi begini, sebelum kita berikan ke tetangga yang ada di sebelah, ini bagiannya siapa? Miliknya. Oh, itu bagiannya Pak Ustadz. Ya sudah. Bagian saya mana? Saya terima dulu. Habis itu, sudah. Bagian distributor siapa? Saya, Pak Ustadz. Sudah. Ini kasihkan ke saudara kita yang ada di lingkungan sekitar.
1: Okay.
0: Selesai. Karena kadang panitia ini, ya saya katakan tadi, atas nama toleransi, moderasi, tapi ilmunya nggak cukup, salah teknis di lapangan. Dan itu fatal. Makanya kemarin ketika ini kan Kementerian Agama, insya Allah dapat ini, dapat hewan kurban satu dari salah satu bank lah. Ya, mereka beliau kemarin rapat. Saya katakan kalau pengen ngasih ke saudara yang non is tidak bisa langsung, harus pakai perantara. Secara akidah loh ya, secara akidah pakai perantara. Kita yang Muslim di Kemenak ada 32 orang. Sudah daging kurban itu kasih ke yang 32. Kasih dulu semua, tak bersisa ya, karkasnya kasih semua. Setelah diterima kembalikan ke panitia, kemudian dibagi rata kepada semua yang ada di bawah naungan kantor Kementerian Agama. Selesai. Jadi kita hanya bermain di ranah teknis, bukan ngakali syariat, tidak. Ketimbang nanti langsung didistribusikan ke saudara kita yang non-is dan menjadi alasan batalnya kurban, kan repot juga. Karena kurban yang batal itu bisa hanya jadi hukumnya sedekah. Begitu, secara syariat harus hati-hati.
1: Nilainya itu berkurang.
0: Nilainya ya, berkurang itu. Makanya kita bermain di teknis. Ikuti teknisnya sesuai dengan aturan agama, habis itu baru toleransi itu kita ciptakan di situ dengan cara berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak satu keyakinan.

0: selesai urusan.
1: Okay.
0: Semudah itu, sesimpel itu. Mm-hmm. Cuma apakah ada yang memahami sampai di situ? Wallahu a'lam. Karena kadang perbedaan pengetahuan, perbedaan background pendidikan. Bukan saya mendiskreditkan orang yang tidak belajar, tidak. Semuanya punya potensi untuk bisa memahami sesuatu asalkan ada kemauan untuk belajar. Mm-hmm. Makanya saya katakan masalah terbesar yang absurd, ya, yang tidak jelas, yang abu-abu antara toleransi dan ikut-ikutan itu karena dasar pengetahuannya tidak kuat.
1: Oke.
0: Dan itu PR bagi kita semua.
1: Baik. Ya mungkin aturan-aturan seperti ini juga jangan lupa disampaikan mungkin setelah sholat itu begitu ya, biasanya ada umum begitu, kalau bisa ya dipertegas lagi aturan ini harus disampaikan juga ya Pak Ustadz ya.
0: Kalau saya pribadi sudah berpesan ke ustadz-ustadz yang memang memiliki jamaah masing-masing.
1: Oke.
0: Dan potensi untuk berkurban di situ besar. Uhum. Artinya hewan kurbannya banyak. Saya sudah pasrahkan, tolong nanti panitia pesenin seperti ini. Uhum. Daging kurbannya kasih ke yang muslim dulu. Uhum. Setelah dikasihkan ke muslim, baru kemudian itu dikembalikan ke panitia, baru didistribusikan ke saudara yang non-is. Selesai urusan.
1: Baik. Boleh satu lagi ya Pak Ustadz ya, sebelum selesai nanti, kalau untuk mengucapkan selamat hari raya dari non-is ke umat Islam yang merayakan itu boleh-boleh saja ya?
0: Boleh-boleh saja, nah, ini yang tiap tahun jadi perdebatan.
1: Iya, sebenarnya. Kadang-kadang kita juga kayak, kenapa sih ini kalau misalkan hari raya tidak ada yang mengucapkan atau lain-lain sebagainya, apa sih yang mungkin boleh Pak Ustadz sampaikan untuk kita?
0: Bagi saya begini, selama tidak menggoyahkan keyakinan, tidak jadi hal.
1: Okay.
0: Tapi ada beberapa imam yang mengatakan tidak perlu menyebutkan secara spesifik kata selamatnya, cukup kata selamat saja. Saya juga setuju dengan
1: selamat
0: itu.
1: Merayakan Idul Adha saja boleh.
0: Okay. Atau apa namanya, kayak yang non-is biasanya selamat Natal, selamat Misa, sudah cukup.
1: Oh iya.
0: Tidak perlu berlebihan. Yang jadi masalah kadang kan dipaksa untuk karena apa namanya Misa ikut bakar lilin. Jangan, itu malah mempertontonkan kalau kau tidak paham aturan agamamu.
1: Okay.
0: Begitu. Yang muslim juga seperti itu. Makanya cukup kata selamat saja sudah.
1: Okay.
0: Memberikan salah satu bentuk penghargaan lewat lisan sudah selesai. Begitu saja. Walaupun tiap tahun mesti berdebat.
1: Okay.
0: Apalagi bertepatan dengan Idul Fitri, barengan dengan Natal keesokan harinya. Di Atambua kan sudah ulang-ulang. Paginya Idul Fitri, besoknya Natal atau Misa, ulang-ulang atau kebalikannya.
1: Ya.
0: Besoknya apa sebelumnya mungkin
1: ada
0: kemarinnya
1: pasca.
0: Itu Misa, Pasca, baru besoknya Hari Raya Idul Fitri, ulang-ulang di Atambuan. Karena memang mungkin penanggalannya, kalendernya memang berdekatan. Tapi bagi saya nggak jadi soal.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, saya mau tutup dengan satu pesan, boleh nanti dikomentari pesan layanan masyarakat berikut ini.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oke, Pak Ustadz, mungkin ini sebagai kata kunci terakhir atau juga closing statement untuk pembahasan kita hari ini, Pak Ustadz, silakan.
5: Dari iklan layanan masyarakat barusan itu sebenarnya satu hal yang paling mendasar bagi kita. Tidak ada yang salah dengan keyakinan masing-masing pemeluknya. Setiap keyakinan itu benar menurut pemeluknya masing-masing, dan tidak perlu itu dijadikan senjata untuk menyalahkan keyakinan orang lain. Karena kita akan masuk dalam kebaikan versi agama kita masing-masing. Kalau itu sudah bisa difahami, fa insya Allah yang Muslim akan baik dengan Islamnya, yang Kristen akan positif dengan Kristennya, yang Buddha, yang Hindu akan tetap konstruktif dengan Hindu dan Buddhanya. Dan insya Allah keselarasan akan terbangun di tengah berbagai macam perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu pesan saya.
4: Jadi indah kehidupan ini ya. Siapa sih yang tidak mendambakan yang namanya kedamaian, keindahan? Dan mari, toleransi bukan berarti meleburkan keyakinannya, melainkan menghargai perbedaan dengan tetap teguh pada prinsip agama masing-masing. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin
5: siap,
4: ini
5: sama-sama.
4: Waktu yang kurang, di lain kesempatan kita akan berbincang lagi. Dan
5: aman.
4: Tidak sampai berbincang saja, tapi mari hal-hal baik ini kita lakukan juga tentunya ya, ya,
5: dengan aktualisasi pemahaman yang benar dalam bentuk perbuatan yang konkret.
4: Oke deh. Semangat selalu Pak Ustadz, saya selalu
5: siap,
4: dan
5: siap.
4: Selamat bersemangat untuk sambut dan juga merayakan Idul Adha besok nanti.
5: Oke. Okay. Okay. Sampaikan ke panitia kurban RRI kalau ada lebihnya daging saya masih terima.
4: Kok sebenarnya itu yang saya mau sampaikan ke Pak Ustadz tapi sudah disampaikan. Oke. Okay.
5: Siapa panitianya?
4: Belum tahu ya. Oh, ada Ibu Rara.
5: Oh, Mbak Rara.
4: Ibu Rara.
5: Nanti saya WA kepala satu juga. Saya bilang.
4: Oke, oke, oke. Terima kasih sekali. Baiklah pendengar RRI atau di mana saja berada, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan di sesi moderasi beragama hari ini ya, bersama Pak Ustadz Ahmad Maji selaku penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Sekiranya apa yang sudah disampaikan bermanfaat, memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Saya Teresa Manet, operator Ikang Ramdan. Kami juga terima kasih dan selamat siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah masak tuh. Perut tuh lapar nih. Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bo.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: dari program makan bergizi gratis. Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Dipancar luaskan dari Graha Siar El Taria Tambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini. Apapun yang jadi profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan, harapan kami semoga Anda tetap bersemangat. Baik, pendengar, kami update informasi untuk Anda, di mana dari situs resmi rri.co.id, pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Menten Andi Amran Sulaiman mengatakan pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi, di mana Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Harga gabah kering panen GKP dipertahankan di level Rp6.500 per kilogram sebagai batas bawah. Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga gabah saat ini memberikan keuntungan bagi petani, karena itu pemerintah tetap memberi ruang bagi kenaikan harga gabah. Ya, pendengar, pemerintah perketat pengawasan harga beras. Kita beralih ke informasi lain, masih dari situs resmi rri.co.id, di mana Badan Gizi Nasional BGN menegaskan tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. BGN juga tidak pernah menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat LSM. Wakil Kepala BGN Ketua Tim Verifikasi Sony Sonjaya mengatakan marak penipuan LSM membentuk perusahaan kemudian menawarkan janji dapat mengurus pendaftaran titik SPPG atau modus mengatasnamakan yayasan yang menampung permohonan pendaftaran titik SPPG. Kemudian pelaku meminta uang kepada korban dan dijanjikan ID SPPG. Korban membayar Rp20 juta hingga Rp50 juta kepada pelaku namun tidak mendapatkan ID SPPG. Sony menegaskan pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra@bgn.id dan tidak melalui perantara pihak manapun. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi identitas yayasan lengkap termasuk nomor AHU, NPWP, dan nomor induk berusaha. Karena itu, Sony meminta masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming oknum dapat membantu mengurus perizinan dapur MBG, termasuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku penjabat BGN atau mengenal penjabat BGN. Dan rata-rata korban mengalami kerugian hingga Rp100 juta per orang, dan kasus penipuan terjadi di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat, Belerang, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Pendengar, informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

pinjam. Syarat dari Tomese ke bank NTT itu ada di Mena, ada jarak sekitar 20-an kilometer. Demikian bank BRI ada di Wini dan Riatambua, jaraknya sekitar 30-an sampai 40 kilometer. Dan tentu ini akses keuangan yang sulit. Dan selama ini teman-teman masyarakat Desa Tomese, mereka mengakses dana dari koperasi dalam tanda petik dengan bunga yang cukup tinggi, dan itu juga dalam tanggung renteng. Mereka sangat dikejar-kejar. Ada kisah ketika saya baru menjabat sebagai kepala desa 2 tahun lalu, ada yang ketika dia panen padi, dia pulang hanya membawa bakul karena semuanya sudah habis diambil orang karena ada ijon. Demikian juga harga gula, ketika saya menjabat dia bisa turun di bawah Rp10.000, padahal saat ini misalnya di Atambua gula lempeng masih harga 35 sampai 40.000. Tapi Tomese karena ada ijon itu bisa di bawah 10.000. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, dan karena itu kita dorong memaksimalkan bahwa mereka kita tetapkan harga terendah di desa sehingga mereka tidak jual di bawah harga itu. Ketika mereka membutuhkan keuangan untuk akses keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mereka bisa akses dari koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan simpan pinjam, syarat dari Tomese ke bank NTT itu ada di Mena, ada jarak sekitar 20-an kilometer. Demikian bank BRI ada di Wini dan Riatambua, jaraknya sekitar 30-an sampai 40 kilometer. Dan tentu ini akses keuangan yang sulit. Dan selama ini teman-teman masyarakat Desa Tomese, mereka mengakses dana dari koperasi dalam tanda petik dengan bunga yang cukup tinggi, dan itu juga dalam tanggung renteng. Mereka sangat dikejar-kejar. Ada kisah ketika saya baru menjabat sebagai kepala desa 2 tahun lalu, ada yang ketika dia panen padi, dia pulang hanya membawa bakul karena semuanya sudah habis diambil orang karena ada ijon. Demikian juga harga gula, ketika saya menjawab, dia bisa turun di bawah Rp10.000, padahal saat ini misalnya di Atambua gula lempeng masih harga 35 sampai 40.000. Tapi Tomese karena ada ijon itu bisa di bawah 10.000. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, dan karena itu kita dorong memaksimalkan bahwa mereka kita tetapkan harga terendah di desa sehingga mereka tidak jual di bawah harga itu. Ketika mereka membutuhkan keuangan untuk akses keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mereka bisa akses dari koperasi Desa Merah Putih.

0: masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, S.Pd., guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: dan Raya Tambua, jaraknya sekitar 30-an sampai 40 km. Dan tentu ini akses keuangan yang sulit. Dan selama ini teman-teman masyarakat Desa Tomese, mereka mengakses
1: Dialektika Demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head flick and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Sofo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2, hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal, dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga, dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi itu satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi ketika pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib.

0: Iya, dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mempermudahkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar, Senegal kembali memastikan tempat pada ajang 2026 FIFA World Cup setelah lolos untuk ketiga kalinya secara beruntun. Singa Teranga datang bukan sekedar sebagai wakil Afrika, tetapi membawa ambisi mengulang kejayaan bersejarah edisi 2002. Wakil Afrika Barat tersebut ingin menorehkan catatan baru pada Piala Dunia pertama dengan format 48 tim. Senegal berharap mampu kembali bersaing bersama negara-negara elit dunia dan melangkah jauh pada turnamen terbesar sepak bola dunia. Senegal memastikan kelolosan setelah finish sebagai juara grup B kualifikasi zona CAF. Kepastian itu diraih usai kemenangan telak 4-0 atas Mauritania pada pertandingan terakhir. Sadio Mane tampil impresif dengan mencetak 2 gol pada laga tersebut. Hasil itu juga membawa Senegal menyalip Kongo di puncak klasemen. Kemenangan penting lainnya hadir ketika Senegal menaklukkan Kongo dengan skor 3-2 pada laga tandang. Hasil tersebut menjadi salah satu penentu utama keberhasilan mereka menuju Piala Dunia 2026. Diketahui sepanjang babak kualifikasi Senegal tampil tanpa kekalahan dengan catatan 22 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Mane menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan 5 gol disusul Pape Matar Sar dan Ismail Sar. Sementara itu Senegal pertama kali tampil pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Pada debut tersebut mereka langsung mencuri perhatian dunia dengan melaju hingga perempatan final. Momen paling dikenang terjadi ketika Senegal mengalahkan France National Football Team dengan skor 1-0 pada laga pembuka. Gol kemenangan dicetak mendiang Papa Boba Diop melalui penyelesaian jarak dekat.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, tidak hanya sampai momen paling dikenang terjadi ketika Senegal mengalahkan France National Football Team dengan skor 1-0 pada laga pembuka, gol kemenangan dicetak mendiang Papa Boba Diop melalui penyelesaian jarak dekat. Senegal kemudian bermain imbang melawan Denmark sebelum menahan Uruguay 3-3 pada laga terakhir grup. Hasil tersebut memastikan langkah The Lions of Teranga menuju fase gugur. Pada babak ke-16 besar, Senegal menyingkirkan Swedia melalui 2 gol Henry Samarat pada perpanjangan waktu. Perjalanan mereka akhirnya dihentikan Turki pada babak perempatan final. 2 dekade kemudian, Senegal kembali mencatat penampilan solid pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka berhasil lolos ke babak ke-16 besar sebelum dihentikan England National Football Team dengan skor 0-3. Nah, Kalidou Koulibaly, Youssef Sabali, dan Ismail Sarr menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Senegal pada Piala Dunia. Ketiganya sama-sama mencatat 7 pertandingan pada putaran final. Koulibaly memiliki catatan istimewa karena bermain penuh tanpa tergantikan sepanjang 7 pertandingan tersebut. Gol Koulibaly dan Sarr ke gawang Ekuador juga membantu Senegal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sementara itu, Papa Boba Diop menjadi salah satu pencetak gol paling bersejarah Senegal pada Piala Dunia. 3 golnya pada edisi 2002 membuat namanya dikenang publik sepak bola Afrika. Ya, dan Thiaw kemudian dipercaya menjadi pelatih kepala Senegal pada Desember 2024 di bawah kepemimpinannya. Senegal memperpanjang rekor tak terkalahkan dan memastikan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dan kekuatan Senegal jelang Piala Dunia 2026 dengan skuad berpengalaman yang banyak bermain pada liga-liga elit Eropa. Kehadiran pemain senior membuat mereka memiliki kualitas teknik dan mental bertanding yang kuat. Mane tetap menjadi motor utama lini serang Senegal berkat kecepatan dan naluri mencetak golnya. Selain itu, Senegal memiliki keseimbangan permainan menyerang dan bertahan yang cukup solid. Meski demikian, Senegal menghadapi tantangan berat karena tergabung bersama Prancis dan Norwegia pada fase grup. Konsistensi menghadapi tim besar menjadi ujian penting bagi Singa Teranga. Oke, pendengar RRI Atambo di mana saja berada, demikian Trivia Pildun 2026 untuk edisi hari ini. Senegal usung misi cetak sejarah di Piala Dunia 2026.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Oke, semangat dulu untuk kita semuanya ya. Sambut Piala Dunia, Pesta Bola Piala Dunia 2026 ya. Lagu dengan theme song Piala Dunia 2026. Dai dai, ayo ayo.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC. Ya, pendengar dari Yatamu dimana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id di mana Menteri Kebudayaan Fadlison menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan jumlah keris Indonesia yang berada di Belanda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses repatriasi atau pemulangan kembali benda budaya. Ia mengaku tidak terlalu hafal jumlahnya, namun keris-keris tersebut telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok. Di antaranya keris Puputan Bali, Puputan Lombok, keris Hamengkubuwono, keris Perang Padri, keris Naga Siluman, serta keris Teuku Umar. Menurutnya sejumlah koleksi tersebut sudah masuk dalam data awal pemerintah. Kalau jumlahnya tidak hafal tetapi pengelompokannya sudah ada. Disampaikan proses repatriasi dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah Belanda. Pendekatan riset juga dilakukan untuk membuktikan kepemilikan sah keris sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Ia menyatakan bahwa tidak semua koleksi keris yang ada di luar negeri akan dipulangkan ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ada juga koleksi keris yang diperoleh secara sah dan menjadi bagian dari koleksi museum atau institusi di negara lain. Menurutnya pemerintah saat ini fokus pada benda budaya yang diduga merupakan hasil rampasan perang atau bagian dari praktik kolonialisme pada masa lalu. Ya, pendengar, sebelumnya Raja Belanda Willem Alexander menyerahkan keris milik pahlawan nasional Pangeran Diponegoro kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Keris itu diserahkan secara simbolis saat keduanya melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 10 Maret 2020. Keris itu diketahui tersimpan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda. Sebab keberadaan keris tersebut sempat menjadi teka-teki setelah Koninklijke Kabinet Van Zelzamhiden bubar, ya. Dan keris itu sendiri didapatkan Belanda saat menangkap Pangeran Diponegoro setelah Perang Besar tahun 1825 sampai dengan 1830. Kolonel Jean-Baptiste Clarence kemudian memberikan keris Pangeran Diponegoro itu sebagai hadiah untuk Raja Willem I pada tahun 1831. Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli percepat repatriasi keris Indonesia dari Belanda. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda atau juga dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Kami juga ingin sampaikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan ya suasana sambut Pesta Bola Piala Dunia 2026. Selain tadi Trividon ya, di sesi Deep Talk hari ini akan menghadirkan topik tentang rivalitas klasik yang paling tunggu di Piala Dunia yang nantinya akan dipandu oleh Presenter Epi Mau bersama narasumber Fredrik Sandro Ibaras selaku Sekretaris Belomania Komunitas Pecinta Bola Persebelo ya. Jadi jangan lewatkan, akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati dulu lagu daerah Nusantara berikut ini, ada Seiko Jovi Ciring, Edgar Kelengke, Sese Lero.

0: api dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Ya, pendengar RRI atau di mana saja berada, langsung saja kita ikuti Deep Talk untuk edisi hari ini tentang rivalitas klasik yang paling ditunggu di Piala Dunia bersama presenter Bang Epi Mau.
2: Teknologi yang sudah berkembang sejak dulu, apalagi VAR, mungkin kita tidak mengenal gol tangan Tuhannya Maradona.
3: Oh iya, karena akan dianulir itu.
2: Ikut serta saja sudah bangga, apalagi juara.
3: mau dikatakan impian semua negara, gitu. Tidak tersurat tapi saya tersirat. Ini yang terjadi.

0: Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Atambua, kita jumpa lagi di Deep Talk RRI edisi hari ini. Kami ambil topik tentang rivalitas klasik paling ditunggu di ajang Piala Dunia. Saya Bimau kembali menemani Anda. Kalau bicara tentang bola kaki atau bicara tentang pesta bola dunia 4 tahunan ini, banyak hal yang ada di benak saya. Yang pertama, gemuruh supporter. Panasnya pertandingan yang berlangsung di stadion-stadion besar, stadion-stadion mewah. Dan kemudian juga ada sejarah panjang yang tidak pernah padam dari ajang ini. Ada satu hal yang tidak luput adalah rivalitas yang paling dinantikan. Mengapa hal ini terjadi? Ini bukan bumbu, tetapi ini bagian daripada perjalanan sepak bola dunia yang diselenggarakan FIFA. Dan kalau menuju Piala Dunia 2026, perhatian publik ini memang tidak hanya tertuju pada satu aspek ya. Ya, kita bicara selain pemburuan jersey-jersey dari negara-negara favorit atau negara-negara yang diunggulkan dalam Piala Dunia, ini juga soal sejarah panjang pertandingan Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak awal ada Piala Dunia. Yang masih terbayangkan bahkan setelah ajang Piala Dunia berlangsung itu adalah rivalitas negara mana dengan negara mana ceritanya. Kenapa? Kita tidak masuk ke ranah politik karena ini bukan ranah politik, tetapi kalau soal rivalitas yang ada di Piala Dunia dari tahun ke tahun memang selalu ada. Karena itu kita akan lihat kembali, kita akan saksikan kembali benturan gengsi antara raksasa Eropa kemudian dengan Amerika Latin, ataukah akan lahir rivalitas baru di ajang Piala Dunia 2026 yang memang tidak akan kalah panasnya. Untuk mengupas lebih dalam dinamika ini, kami sudah hadirkan di studio ada Bung Fredriksen Rohibara. Beliau ini direktur teknik dari Buruk Bulas FC, salah satu klub sepak bola di Kabupaten Belu yang cukup punya nama di ajang-ajang lokal. Kemudian beliau juga coach 1902 Belu FC, sekaligus sekretaris dari Belu Mania, komunitas pencinta sepak bola yang terus menghidupkan semangat di Persab Belu. Selamat jumpa lagi dan salam olahraga.
1: Jaya.
0: Super, Bung Freddy. Kalau kita lihat, memang rivalitas ini ada sedikit bergeser ya, karena ada beberapa negara tim unggulan ya, yang tidak sempat ikut begitu. Tidak sempat ikut karena berbagai faktor.
1: Kualifikasi saya.
0: Iya,
1: sempat ikut di kualifikasi tapi tidak lolos ke putaran final.
0: Ke putaran final. Nah, ini yang memang akan menjadi peta baru, akan menciptakan alur baru di tahun 2026 di ajang Piala Dunia. Nah, karena tentu dari negara-negara besar ya, mereka yang pernah menjuarai Piala Dunia sampai dengan 4 kali, tapi kemudian hat-tricknya, mohon maaf.
1: Hat-tricknya tidak lolosannya.
0: Tidak bisa lagi bergabung atau ikut berkompetisi di ajang Piala Dunia tahun ini. Dan kemudian ada drama-drama yang tercipta karena mungkin drama penalti yang kemudian membekas. Ada juga rivalitas karena tradisi, kemudian rivalitas karena sedarat. Ini juga akan menjadi gambaran yang epik yang akan kita ikuti di Piala Dunia 2026. Menurut Bang Frederick itu soal beberapa penting rivalitas klasik dalam membangun daya tarik di Piala Dunia ini seperti apa nih Bang?
1: Untuk membangun daya tarik, saya pikir ya, rivalitas itu sendiri sudah membranding daya tarik Piala Dunia. Karena sudah pasti sebagai pecinta bola, kita mau tim-tim yang bertemu adalah tim-tim yang punya tradisi rivalitas, tim-tim yang punya persaingan.
0: Ya.
1: Sehingga memang menjadi daya tarik tersendiri. Nah, tapi ini Piala Dunia.
0: Ya, ini Piala Dunia.
1: Tim-tim dari negara kecil pun pasti penontonnya banyak, tapi tetap yang ditunggu adalah tim-tim dengan sejarah rivalitas.
0: Ya, karena ini mencetak sejarah selain di tiga negara pelaksanaannya. Nah,
1: pertama kali di tiga
0: pertama
1: negara.
0: Kali dan 48 tim ini bukan 48. Kecil ini.
1: Sudah 48 tim tetapi tim kesayangan saya tetap tidak lolos. Gitu.
0: Ini tidak bisa tergeser karena terpatri dalam hati pendengar dan pemirsa. Kita kembali ke Bung Fredriksen. Dari pengalaman Bung Fredriksen ya, selaku coach, kemudian pecinta bola, apa yang membuat rivalitas itu kemudian dianggap klasik sekali ya, atau itu yang dinanti-nantikan gitu?
1: Sejarah panjang dan mungkin perang bintang antara kedua tim yang punya pemain-pemain ya. Besar, kita lihat seperti Brasil dulu punya Ronaldo R9 ya. Terus Argentina dengan Batistutanya, tapi sayangnya mereka jarang bertemu di event-event seperti Piala Dunia. Malah dinantikan pertandingan-pertandingan dari negara seperti itu ada di partai puncak, tapi sayangnya belum pernah terjadi.
0: Benar, benar. Karena yaitu perjalanan takdir tidak mempertemukan mereka. Tapi kalau kita lihat dari sejarah ya, duel seperti Brasil Argentina selalu dinanti. Apakah rivalitas seperti ini masih akan relevan di Piala Dunia 2026?
1: Sangat relevan.
0: Sangat relevan. Ya, tetapi memang kayak tadi ya, petanya akan berubah karena itu dari kita lihat perbandingan di benua biru kemudian ke benua kuning atau benua hitam, juga ada beberapa negara unggulan yang memang akhirnya negara underdog atau negara middle begitu di Piala Dunia yang memang kuda hitamnya akhirnya tidak masuk. Nah, mereka ini yang akan membawa bumbu-bumbu penambah atau pelengkap dari pertandingan
1: yang
0: ini.
1: Masih saya ingat kuda hitam yang paling saya ingat itu Kroasia di Piala Dunia 98.
0: Super.
1: Itu debut. Mereka tim debutan karena baru merdeka sekitar tahun 93. 98 mereka ikut dan dapat juara 3 tidak salah di Piala Dunia Prancis 98. Nah, jadi saya pikir negara kuda hitam harus diperhitungkan, apalagi negara-negara dari benua Afrika. Sepak bola Afrika itu berkembang pesat, di mana hampir semua pemain mereka bermain di liga-liga top Eropa. Satu lagi yang saya harap buat kejutan besar adalah tim nasional Jepang, Samurai Biru.
0: Samurai Biru. Ya. Ini memang jadi perbincangan, Bu. Jadi buah bibir. Karena wakil Asia yang satu ini, ya tadi banyak pemainnya dia atau ada pemain-pemainnya yang memang ikut turnamen besar di Eropa dan kemudian mereka punya disiplin yang bagus kan. Kita bisa lihat perkembangan mereka, teknik mereka dari tahun ke tahun dan supernya mereka pakai coach mereka kebangsaan Jepang juga, tetapi punya pengalaman yang mumpuni gitu.
1: Local pride
0: gitu. Nah, bagaimana dulunya seorang yang hanya mengajar di sekolah ya, kemudian karena kondisi dan kemampuan dia bisa menjadi arsitek dari tim besar. Samurai, selain Samurai Biru, ada juga kita melihat bahwa tim-tim lain seperti Eropa, Inggris, di tim-tim di Eropa ya, Inggris, Jerman, ini memang membawa gambaran rivalitas yang bisa dikatakan akan ikut mewarnai dan memberikan warna tambahan lagi di Piala Dunia 2026 gitu, Bung Frilis.
1: Ya, di satu sisi perkembangan sepak bola Inggris adalah salah satu yang terbaik di dunia sekarang dengan Liga Premier yang menjadi disebut-sebut sebagai Liga nomor satu dunia. Tetapi Jerman dengan tradisi 4 kali juara dunia
0: tidak mau kalah
1: walaupun kalau mau dibilang mereka biasa disebut Liga Tani karena hanya Munchen saja yang juara. Munchen ya paling Dortmund atau Bayer Leverkusen sedikit mengganggu. Kalau Inggris memang persaingannya merata dan sepak bola itu pemain mudanya betul-betul berkembang. Tapi mereka cuma satu kali juara dunia waktu mereka tuan rumah.
0: Benar. Jadi ini faktor X ya begitu ya. Banyak-banyak digadang-gadangan. Tapi kan ini kita lihat fair play ya. Kita tidak.
1: Football is coming home. Belum pernah terjadi lagi.
0: Bung Fredriksen, andai kemarin Italia juga masuk, maka akan ada rival Italia Prancis. Ini juga akan ramai.
1: Memori final 2006 serasa masih membekas terus di benak warga Prancis, di mana mereka berharap menjuarai turnamen ini untuk kedua kali, tapi provokasi dari Matrix berhasil mengganggu konsentrasi Zidane dan Zidane mendapat kartu merah. Itu saya rasa masih jadi perdebatan sampai sekarang.
0: Dan itu akan jadi dendam positif andai kata masuk.
1: Itu pemantik rivalitas ya, itu salah satu yang terbesar ya.
0: Sekarang dengan ketidakhadirannya Italia gitu, maka Prancis akan rival dengan siapa? Akankah dengan Denmark atau dengan siapa lagi?
1: Denmark tidak lolos.
0: Karena Belanda, Denmark, kemudian ada juga tim lain ya yang membayang-bayang itu. Karena setelah saya tidak lolos itu mereka yang tidak lolos.
1: Saya rasa ada tim lain lagi yang setelah bergeser tidak lolosnya Italia dan penurunan yang saya lihat dari timnas Brasil, saya rasa rival Prancis sekarang adalah juara terbaru Argentina.
0: Ya
1: karena mungkin motivasi mereka untuk menjadikan Argentina rival adalah Argentina yang mengalahkan mereka di final di Piala Dunia Qatar 2022.
0: Ya. Ini dampak klasik ya. Yang dampak dari duel klasik yang akhirnya tidak terjadi gitu. Nah, kita ini masih bicara di benua biru. Kita pindah ke benua hitam.
1: Afrika.
0: Ada Nigeria, Ghana. Ada Kamerun juga. Nah, akankah ada rival-rival lain?
1: Sebenarnya Kamerun tidak lolos.
0: Iya, maksudnya ya. Negara-negara yang ya. Lolos.
1: Negara-negara kulit hitam yang ya saya rasa Pantai Gading bagus, tapi ya kita lihat sepak bola bergeser tidak terlalu jauh. Jadi tetap rival yang abadi akan terjadi antara dari Eropa dan Amerika, Amerika Latin khususnya.
0: Ya, dan satu lagi yang tidak akan
1: bukan tidak diperhitungkan, tapi memang
0: tetap jangan
1: ya, itu kuda ya. Hitam. Biasanya kuda hitam ada batasannya. Kemampuan kalian itu
0: ada cukup di situ.
1: Levelnya di situ aja.
0: Ini kami yang punya tradisi yang ambil alih. Nah, kemudian juga ada dampak lain ya dari rivalitas panas Afrika Barat dari tidak terlihat di panggung itu kita sudah lihat. Kita ke Amerika, kita ke daratan Latin dulu gitu.
1: Siap.
0: Di situ ada kalau orang bilang misalnya rivalitas Amerika, Chile gitu. Yang kemudian kita harus akui, Chile Argentina, Chile Brazil. Nah, akhirnya ada yang harus tidak lolos ya. Karena performa mereka performanya terakhir
1: menurun.
0: Tidak memungkinkan.
1: Regenerasinya lambat. Mungkin pemain bintang yang kita kenal cuma Alexis Sanchez saja kalau ngomong untuk timnas Chile. Ya, tetap Argentina berhasil untuk peta kekuatan di Amerika Latin. Argentina berhasil paling ditunggu karena selain kualitasnya merata, kedua tim juga punya sejarah panjang di turnamen ini dan juga di Copa America. Jadi pasti ya. Rivalitas mereka. Walaupun ada. Tidak bisa dikesampingkan Uruguay,
0: ya.
1: Uruguay Paraguay, apalagi Uruguay sebagai juara pertama di Piala Dunia tahun 1930.
0: Mereka tentu akan mencetak sejarah lagi, berupaya untuk mencetak sejarah lagi. Karena kerinduan mereka akan trofi, ini trofi bergengsi. Memang Piala Dunia FIFA ini mau dikatakan
1: ikut serta saja sudah bangga, apalagi juara.
0: mau dikatakan impian semua negara gitu. Untuk saja kita tidak masuk. Ketika kita juga masuk, ya tentu ada impian untuk kita masuk atau memperoleh trofi itu memboyong ke Indonesia begitu. Selain itu kita juga ada rivalitas yang hilang ya dari Eropa Timur dan Eropa Barat. Nah, ini kita harus akui. Seperti Polandia dengan Jerman, kemudian Polandia Belanda. Ini panas ini. Polandia Jerman, Polandia Belanda ini juga panas. Nah, dengan tidak hadirnya rival, salah satu rival ini, akankah ada timbul rival lain? Pertanyaannya masih sama terus begitu.
1: Ya, karena memang ini topiknya tidak lari dari topiknya. Saya rasa dengan tidak hadirnya Polandia, Belanda, Jerman tetap panas kalau seandainya bertemu, karena terus terang saya tidak tahu di apa sistem sekarang kan sudah 12 pool ya. Tidak seperti dulu 8 pool, berarti runner up grup A pasti ketemu juara pool B. Tapi saya tidak tahu di bagian yang sekarang mungkin sudah ada, tapi sistemnya bagaimana, kemungkinan bertemunya tim-tim ini seperti apa, kita belum tahu. Tapi saya rasa kalau seandainya bertemu Jerman ketemu Belanda atau Jerman ketemu Perancis atau sebaliknya, pasti tetap panas karena selain pemain-pemain muda mereka yang berkembang, itu tim-tim dengan bertabur bintang dan syarat gengsi di sejarah masa lalu juga panjang ya. Walau mau itu sejarah dari politik dan lain-lain itu pasti ada.
0: Yang tergambar itu Eropa Timur, Eropa Barat itu ya panas ya, karena kita tahu lah dulu zaman PD2 itu, PD1, PD2 itu masih tergambar sampai saat ini. Memang secara kehidupan individual mereka tidak sampai ya, tapi tidak begitu nampak ya.
1: Tapi ada pesan-pesan tersirat itu. Ketika mereka bertemu itu pasti ada.
0: Tidak tersurat tapi tersirat. Ini yang terjadi. Kemudian ya rival Eropa modern. Tadi kita sudah tahu bahwa Denmark, mohon maaf, harus tunggu dulu
1: di playoff juga.
0: Ya. Denmark biasa itu ada itu Denmark dengan Swedia, kemudian Denmark Jerman juga. Kita sudah tahu ini tersingkir lewat adu penalti di playoff. Ya. Kemudian ya kita harus akui bahwa tentu seperti awal tadi Bung Fredriksen sampaikan akan ada negara-negara yang tampil mungkin akan membentuk rival baru. Ini yang terjadi. Kemudian kalau dari sisi taktik kita lihat sisi taktik ini.
1: Tuh, kita mungkin lewatkan rivalitas kalau Korea Selatan ketemu Jepang mungkin juga akan
0: ya, terlihat. Ya, rival Asia ini ya, yang terjadi. Ya,
1: mau, rival Asia. Kalau memang Jepang berkembang, kalau Korea juga pasti tidak mau kalah.
0: Ya.
1: Hanya sayangnya mungkin tidak bertemu mereka.
0: Ya, ya. Karena itu kesempatan itulah ada ya drama yang terjadi. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa ikut di ajang ini. Yeah. Tetapi yang tadi Bung Presiden sampaikan, andai kata masuk juga, ini jangan salah, rival Asia akan lebih panas gitu rival dari Asia. Ya kita bicara Asia sekarang.
1: Dua-duanya masuk, tapi kemungkinan bertemunya itu ya mungkin kecil.
0: Kemungkinan rivalnya ya, rivalitasnya kecil. Oke. Kalau kita lihat dari taktik ya Bung Presiden, perjalanan di 2026 ini ada aturan yang diterapkan, teknologi yang diterapkan akan membantu permainan itu tidak hanya mengandalkan skill fisik, tetapi mengandalkan skill taktik yang diterapkan oleh para coach, para arsitek dari tim-tim yang akan beradu atau ikut dalam kontestasi Piala Dunia 2026. Nah, dari sisi taktik, apakah rival-rival klasik ini juga ikut berpengaruh begitu Bung Fredriksen terhadap cara bermain di lapangan?
1: Pasti sangat berpengaruh. Di mana yang saya lihat, apalagi sejak Spanyol menguasai sepak bola dunia tahun 2008, awal mereka menjuarai Euro sampai hat-trick major turnamen itu, Euro Piala 2010 dan Euro 2012 lagi, itu taktik mereka adalah menguasai bola dan segala lini. Okay. Itu memang sangat mematikan lawan, apalagi waktu final Euro 2012 mereka lawan Italia dan menang telak 4-0, membuktikan kalau memang sepak bola sudah bergeser, tidak mengandalkan kemampuan individu lagi.
0: Ya. Tapi one man show lu capek sendiri kalau one man show. Ya.
1: Tapi banyak juga yang mengkritisi taktik itu, katanya sepak bola sudah tidak menarik lagi karena lebih banyak teknis dan apanya ya, semacam kehilangan seorang pemain yang seperti Ronaldo R9 dulu,
0: ya,
1: yang kehebatan dribblingnya, dia kemampuan individu dihilangkan. Ini tentang kolektivitas tim, lebih kayak kolektivitas
0: tim. Permainan atraktif, tentu ini yang dirindukan juga.
1: Ya, karena memang sangat dibutuhkan di tim juga sekarang.
0: Ya.
1: Dari pemain-pemain seperti di PSG ada Vika Kvaratskhelia itu, pergerakan mereka itu sangat dibutuhkan. Lari cepat, dribbling bagus, gocekannya juga wah. Tapi untuk sepak bola seperti yang dipakai filosofi seperti Pep Guardiola dan lain-lain, mereka kualitas tim.
0: Ya.
1: Dari kiper sudah harus build up serangan.
0: Ya. Jadi memang akan berpikir dua kali ketika Piala Dunia ini terus berkembang dengan teknik-teknik atau berkembang dengan terlalu banyak masuknya teknologi ya, ke dalamnya. Saya kira untuk kontrol okay.
1: Siap.
0: Untuk fair play okay. Tetapi kalau ini kemudian dianggap jadi beban itu tidak enak lagi.
1: Karena terlalu banyak teknologi juga katanya ada kritisi dari Inggris atau mana menghilangkan sisi humanis dari sepak bola itu sendiri. Jadi seperti gol Frank Lampard waktu Piala 2010 atau 2014 ya, tidak salah di gawang Jerman. Itu kan menyisakan perdebatan sampai sekarang. Tapi setelah adanya chip dalam bola untuk goal line teknologi, hal-hal seperti itu kan sudah tidak akan terjadi. Jadi ya sisi kontroversinya ya, sisi baik dan sisi buruknya ada. Terus kalau teknologi ini sudah berkembang sejak dulu, apalagi VAR, mungkin kita tidak mengenal gol tangan Tuhannya Maradona.
0: Oh ya, karena akan dianulir ini. Ya,
1: itu mungkin sejarah akan berubah. Kalau
0: sejarah akan berubah. Juga. Bung Fredriksen, kita memang lihat ya perkembangan terus bergulir, terus waktu tidak pernah berhenti untuk kita berkembang begitu. Tapi yang kita lihat bahwa ada pemain-pemain baru. Nah, apakah pemain-pemain baru ini masih tetap menanamkan jiwa rivalitas itu, atau karena membaurnya mereka di klub-klub main bersama dan kemudian itu tidak akan terjadi?
1: Pasti ada, sedikit banyaknya pasti ada. Karena terlalu respect, dalam tanda kutip respect juga tidak seru.
0: Tidak, ya.
1: Tetap dalam lapangan itu harus fight.
0: Harus fight. Jadi, sekalipun kita main dalam satu tim gitu, di luar klub nasional atau timnas begitu, kita tetap.
1: Makanya untuk rivalitas modern di sepak bola ini, role modelnya itu ada di Messi Ronaldo, karena walaupun mereka itu saling respect, tapi di lapangan itu all out. Di lapangan, lu musuh saya, lu rival saya, hantam.
0: Hantam,
1: iya. Tapi anaknya Ronaldo terang-terang, idolanya Messi. Messi. Begitu pun sebaliknya.
0: Game is game.
1: Pada saat ada acara penghargaan atau awards apa begitu, mereka ketemu, saling respect.
0: Saling respect. Ya, ini yang terjadi pada menunjukkan satu
1: profesionalisme
0: totalitas dalam, mereka,
1: totalitas mereka dalam permainan.
0: Ketika we meet in game, ya game, just game. Ya. Tapi kalau di kehidupan pribadi ya beda lagi. Ya. Respeknya tetap ada.
1: Kulit panjang ditiup ya selesai.
0: Selesai. Nah, tidak bawa ke rumah. Yang di darat, di laut kita. Kemudian kalau mungkin akan muncul rivalitas baru. Tadi kita sudah ulas beberapa negara itu. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, jika iya, ya negara mana dengan negara mana? Prediksinya, Bung, prediksinya saja.
1: Pernah ada yang bilang ini saatnya rivalitas Mbappe Haaland, tapi saya lihat tidak begitu. Karena Haaland juga ada di timnas yang Norwegia, walaupun bagus, karena mereka salah satu alasan Italia tersingkir tidak lolos ke dunia. Tapi saya rasa mau disebut rivalitas untuk Mbappe Haaland,
0: masih jauh.
1: Kita berharap ada bintang baru lagi yang bisa menjadi Ronaldo Messi yang baru.
0: Iya, karena rivalitas ini terjadi banyak aspek ya, pendengar dan pemirsa ya. Bukan soal game, tetapi yang tadi ada sejarah, ada pokoknya banyak hal gitu ya.
1: Yang bikin rivalitas panjang Ronaldo Messi adalah konsistensi mereka di dunia sepak bola sendiri, dan mereka ada di timnas yang mau dibilang lebih dari yang si Haaland punya, Norwegia, Portugal dan Argentina jelas lebih jauh. Sedangkan Mbappe Haaland itu jompang. Oke lah, secara individu mungkin bersaing. Secara timnas,
0: secara
1: klub juga.
0: Rivalitasnya tidak begitu memanas.
1: Tidak memanas. Nah,
0: Bung, kalau kita tarik lagi ke perspektif lokal begitu, kita mau lihat bahwa akan tergambar seperti apa antusiasme masyarakat di Belu, Melaka, TTU dan Alor dalam pertandingan rivalitas klasik sebagai supporter. Ayo mainkan.
1: Kita tahu kalau ukuran Indonesia Timur apalagi bola, mereka pasti fanatismenya luar biasa. Apalagi sudah mau dibilang Gen Z ini sudah terpecah sejak rivalitas Real Barca Ronaldo Messi.
0: Ya.
1: Pasti akan antusiasme untuk menyambut Piala Dunia ini besar sekali. Di kabupaten-kabupaten yang sudah Kak sebutkan tadi, dan saya yakin apalagi Piala Dunia kali ini sebenarnya free ya, nontonnya free, tidak seperti kali lalu di mana
0: berbayar.
1: Dan sebagainya. Nah, ini pasti akan ditunggu apalagi event-event nobarnya dengan masing-masing timnas yang mereka dukung. Tapi itu paling banyak pasti Porto dan Argentina.
0: Porto Argentina ini yang akan membara di empat kabupaten ini atau di darat di NTT lah gitu.
1: Messi sudah menjuarai Piala Dunia 2022, di mana fans-fansnya Ronaldo masih penasaran
0: benar.
1: Memang Ronaldo lebih duluan juara bersama timnas di Euro 2016 kalau tidak salah, di mana itu Messi gagal dua kali berturut-turut di final Copa.
0: Ya.
1: Tapi setelah itu Messi juara Copa dan sudah juara Piala Dunia. Ini yang menjadi motivasi untuk Ronaldo. Rival saya sudah juara.
0: Saya belum.
1: Apalagi komposisi Portugal kali ini lumayan menakutkan.
0: Ya. Kemudian karena mungkin beliau terakhir bermain nih di ajang Piala Dunia, sehingga ada harapan dia ya, tentu ada, bukan ambisi tapi mungkin impian dia untuk mempersembahkan yang terbaik di masa terakhir dia.
1: Gitu. Pasti dengan usia yang sudah tidak muda lagi, sekalipun di bench dia masih dipanggil timnas, masih dipanggil pelatih Roberto Martinez. Dia pasti menjadi motivator dari pinggir lapangan untuk rekan-rekan
0: junior-juniornya, penerus-penerusnya begitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Kalau kita lihat, kalau momen-momen rivalitas ini ya bisa menjadi inspirasi bagi perkembangan sepak bola di Belu.
1: Tapi khususnya belum.
0: Satu
1: hal ini ada. Ya,
0: satu bisa. Hal lagi, biasanya ada mitos kalau tim Eropa tidak akan juara kalau di benua Amerika. Itu. Ini menjadi satu motivasi dari timnas Portugal untuk memecah kutukan ini, dan Ronaldo sebelum pensiun juara.
1: Ini ya, okay. Serunya di situ.
0: Karena ada mitos yang harus dipecahkan atau harus terjawab, yeah. Dan kemudian ada persembahan terakhir.
1: Karena sejauh ini kan baru juara dari dua benua ini saja. Mm-hmm. Dari Amerika, khususnya Amerika Latin dan Eropa.
0: Tidak ada negara lain.
1: Tidak ada negara lain
0: dari belahan
1: jangan dunia. Sampai karena kemarin ada pengamat lain yang menyampaikan waspada dengan tim-tim Asia yang datang dengan noting telus. Saya kalah-kalah. Ya.
0: Yang tadi Bung Prediksi sampaikan, saya bermain di upain saja atau di ajang ini saja, satu kebanggaan luar biasa.
1: Apalagi sampai bawa pulang.
0: Apalagi sampai bawa pulang trofi. Dan ini yang tidak pernah ini yang menjadi hal-hal yang kita tidak pernah tahu atau kita tidak pernah prediksi. Walaupun kita pakai gurita kah, pakai apa, kah, kita tidak pernah
1: paham. Terakhir kan gurita itu sudah digoreng.
0: Paul
1: si gurita.
0: Baik, kalau kita bawa ke pengalaman ini, Adi, seberapa menit? Baru 25, harus kita hanya 30 atau maksimal. Nah, kalau kita lanjut lagi Adi, kemudian momen-momen yang ada, momen-momen rivalitas ini ketika dibawa menjadi satu spirit positif untuk perkembangan dunia sepak bola kita di Belu, seperti apa harusnya kita gambarkan atau kita ambil spiritnya?
1: Sebenarnya sudah banyak contoh untuk kita pakai ya. Jangan hanya kita menanti event Piala Dunia saja, untuk spirit rivalitas ini kita sebagai contoh agar sepak bola ini maju. Itu tadi, kualitas saya cuma di lapangan saja.
0: Ya.
1: Dan itu menjadi motivasi untuk kalian menampilkan yang terbaik. Tapi setelah itu kulit panjang ya kita selesai. Ya.
0: Nah, kalau kita di ajang-ajang kita di tingkat provinsi, kalau Persap itu punya rival mana?
1: Ya,
0: adiknya kan PS Melaka kan?
1: Ya. Itu sudah juara TMC, itu juga satu pukulan tersendiri bagi kita. Nah. Persap ini dulu kalau rivalnya itu dari Barton Torres ya. PSM ngada soalnya, tapi ya ngada terus berkembang, kita minta maaf masih
0: berjalan, masih on progress,
1: masih, ya, on progress.
0: On progress.
1: Tidak bisa dibilang stagnan juga, on progress.
0: Ya. Nah, kalau dalam komunitas bola mania di Belu gitu, pertandingan rivalitas apa yang paling sering dinantikan?
1: Seperti tadi saya bilang di
0: awal itu ya, tetap Argentina Portugal ya.
1: Untuk karena dia terbelah dari dua kubu itu, fans Barca dan Messi pasti mendukung Argentina, fans Real Madrid dan CR pasti miring ke Portugal.
0: Oke.
1: Tapi kami ada beberapa orang yang fans Serie A juga, Italia. Di situ kami pendukung Juve, Milan dan Inter juga tetap netral. Kami punya tim-tim pilihan sendiri di, walaupun tim kami tidak lolos.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, itu yang mau ditanyakan. Bukan menyinggung ya, kok ya. Bung Prediksen. Tapi kalau kita lihat ya, kalau harus memilih, kalau secara pribadi Bung harus memilih rivalitas mana yang paling Anda tunggu di Piala Dunia 2026?
1: Kalau saya harus memilih, saya mau Jerman ketemu Inggris. Alasannya ya, saya tidak mau berhasil ketemu Argentina, takutnya Argentina lolos dan juara gelarnya makin banyak. Kalau berhasil juara, berhasil makin meninggalkan Italia.
0: Iya.
1: Jerman Inggris kan, Inggris baru satu, sudah lama juara, kasihan juga.
0: Baik. Kalau begitu, kalau kita lihat menurut Bung Frederiksen sendiri, apakah rivalitas klasik ini masih akan mendominasi negara-negara besar atau akan ada kejutan tim-tim underdog, mungkin kan?
1: Negara besar masih mendominasi, apalagi Spanyol, Prancis dan Inggris. Ya, dari Amerika Latin itu dua tadi, Argentina, Brasil. Dan satu yang paling saya harapkan itu perkembangan Jepang di Piala Dunia. Sejauh mana mereka melangkah? Kalau bisa juara lebih bagus lagi.
0: membawa muka Asia setidaknya.
2: Saya sudah ini beberapa kali ketemu dengan coach-coach muda, pelatih-pelatih muda, arsitek-arsitek muda dalam dunia bola ini. Mungkin karena emosi Asianya yang kental sekali, ini yang dinantikan. Hal ini terus dibincangkan. Mungkin Coach Fredriksen orang kesekian yang sampaikan ini ke saya. Baik itu secara on air, secara off air juga disampaikan. Gengsinya itu, kalau Asia lolos, tidak perlu berpindah ke apa federasi. Ini akan menjadi motivasi atau spirit bagi Indonesia. Karena ada yang sampai usulkan, bagaimana kalau kita pindah federasi saja?
1: hanya untuk lolos Piala Dunia.
2: Karena ada cerita.
1: Ada juga usulkan, bagaimana kalau Jepang juga pindah federasi saja? Karena level mereka sudah beda.
2: Itu yang tergambar ya itu. Kita yang berpindah atau usulkan ke negara lain yang sudah levelnya beda untuk pindah federasi, saya bilang tapi bagaimana kita mau geser-geser hanya karena itu? Karena ada impian kita, tetapi tentu akan berjalan, akan ada pembenahan, akan bertumbuh kita ini, tidak stagnan di tempat.
1: Semoga, amin.
2: Amin. Kita akan hadir suatu saat, kita akan masuk ke sana. Karena sejarahnya kita pernah hadir di sana, walaupun ketika itu kita belum masih India Belanda,
1: belum
2: Indonesia, gitu. Masih India Belanda, tetapi kan kita lihat bahwa selain ada naturalisasi ketika itu, sudah tergambar naturalisasi ketika itu kita ikut berpartisipasi. Apalagi sekarang ada naturalisasi, tentu pengalaman saudara-saudaranya yang pernah bermain di Eropa, bermain di luar, dia akan bawa untuk induksi ke saudara-saudaranya yang masih original yang ada di sini. Dan jangan salah, anak-anak timur, anak-anak Indonesia itu tidak pernah berhenti untuk berjuang.
1: Apalagi di ujung Indonesia, di ujung timur, di Papua. Itu banyak potensi bagus. Cuma memang mungkin apa yang membuat, pasti ada alasan faktor X yang membuat mereka.
2: Takdir belum mengantarkan kita ke sana.
1: Siap.
2: Baik. Kalau terakhir pesan kita untuk rivalitas positif. Tadi sudah disampaikan bahwa ini bisa menjadi gambaran spirit untuk kita berjuang begitu. Tetapi kalau pesan untuk penggemar sepak bola di Belu Melakat itu untuk memaknai rivalitas ini secara positif, kita harus seperti apa? Mungkin menjaga proses berjalannya ini dengan aman kondusif atau seperti apa?
1: Itu sudah pasti karena kita tahu sendiri sepak bola Indonesia ini dari level paling atas saja sangat rentan untuk ada kacau. Apalagi keamanan man in the middle-nya, wasitnya ini paling sensitif. Keputusan kontroversial berarti bahaya.
2: Senggol ricu.
1: Iya, senggol ricu.
2: Kalau kita lihat orang senggol maaf, kita senggol ricu ini yang hal-hal yang memang menjadi dinamika juga di bukan cuma kita ya. Negara-negara kecil dunia sepak bola berkembang juga terjadi butuh kematangan gitu.
1: Ya, kematangan mental.
2: Ya.
1: Untuk teknik sepertinya kita tidak kalah dengan yang lain, hanya mentalnya yang harus diperbaiki agar jangan kita berpikir kalau sudah kalah ada yang saya kadang dengar kasih patah lawan sudah kalau sudah kalah begini itu harus dibuang. Kita tetap fair play itu harus nomor menang, satu ya.
2: Karena itulah yang membuat permainan jadi indah. Permainan itu menjadi sebuah tontonan yang dinanti-nantikan. Kan orang kecewa juga. Kita tunggu atensi, ternyata kacau. Nah, mohon maaf. Ini nantinya akan masuk. Baik. Terakhir, bagaimana kita bisa jadikan semangat rivalitas ini sebagai motivasi membangun sepak bola daerah? Kita banyak talenta. Kita sudah berkembang dengan sekolah bola yang begitu bertumbuh. Baik itu di Belu, Melaka, TTU, Alor, banyak sekolah-sekolah bola yang
1: mana
2: begitu.
1: Tim sekolah bola di Atambua sudah juara Eltari 2025.
2: Jangan lupa.
1: Ya, di Kupang, Bintang Timur juaranya.
2: TTU itu. Nah, apa yang harus kita petik dari sana?
1: Yang harus kita petik adalah rivalitas kita jadikan sebagai motivasi untuk kita berkembang, bukan untuk kita punya musuh.
2: Super. Satu pesan yang menohok ya pendengar pemirsa Deep Talk, bahwa rivalitas itu memacu kita untuk berkembang, bukan untuk menciptakan musuh. Tidak ada like fair play toh kalau begitu.
1: Ya.
2: Perang saja kita. Ini terjadi. Nah, karena itu memang rivalitas dalam sejarah sepak bola bukan sekedar soal menang atau kalah. Rivalitas ini adalah cerita tentang identitas, semangat yang menyatukan sekaligus membedakan. Tadi Bung Fredriksen sampaikan, kalian di situ dulu, kelasmu di situ. Kelas ini, itulah yang akan memacu yang kelas yang di under untuk naik ke middle atau menaiki up atau naik ke top gitu. Nah, karena itu menjelang Piala Dunia 2026 kita tidak hanya menanti gol-gol indah, gol-gol spektakuler atau strategi-strategi brilian, tetapi juga momen-momen penuh emosi yang lahir dari rivalitas klasik yang akan terjadi. Nah, walaupun di awal kita sudah sampaikan harus ada rivalitas klasik yang nantinya akan timpang karena rivalnya tidak masuk, karena ya berbagai penilaian atau berbagai seleksi yang dia harus lewati dan dia harus puas di situ, harus berjuang lagi. Tetapi dari semuanya itu kita harus ingat bahwa pesta bola ini pesta seluruh elemen masyarakat. Dia tidak kenal kasta, dia tidak kenal agama, dan dia tidak kenal yang namanya politik.
1: Sepak bola itu mempersatukan.
2: Sepak bola ini united game, game yang menyatukan. Saya dari negara mana tidak melihat itu, dukungan saya di negara mana saya tidak melihat itu. Yang dilihat adalah fair play. Saya terima kasih kepada Bung Fredriksen Roybara yang sudah hadir, atas insight pandangannya yang super sebagai seorang coach muda di Kabupaten Belu. Semoga ke depan semangat rivalitas yang kita saksikan di level dunia nanti ini juga bisa menginspirasi perkembangan sepak bola di daerah, termasuk di Belu, Melaka, TPU tercinta. Saya Epi Maud dan narasumber kami Bung Fredriksen Roybara, kami ucapkan sampai jumpa lagi di lain kesempatan di edisi berikut. Salam olahraga, jaya!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

mengibarkan bendera di langit luar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT. This DJ is

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Anda sedang mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Peninggar. Selamat siang. Di siang hari ini saya Monica Lanmei kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 dan pendengar tidak terasa ya kita sudah di hari ke-26 ya dalam bulan Mei dan sepertinya sesaat lagi dan sedikit lagi ya tinggal beberapa hari kita akan mengakhiri bulan Mei. Tapi semangat kita tentunya harus tetap semangat ya, jangan sampai semangat kita menyurut, menipis, apalagi menipis tuh kayak isi dompet kita. Oke, dompet kita boleh menipis dan ya rupiah kita boleh melemah, tapi semangat kita harus tetap membara seperti ya tidak bisa sama seperti matahari di Alor hari ini karena memang mataharinya juga tidak bagus ya. Pokoknya semangat kita harus tetap membara ya di siang hari untuk menjalani aktivitas. Nah, pendengar di siang hari ini saya Monica akan temani Anda dalam program Alor Sore mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. So, di awal siaran kita dalam program Alor Sore ini tentunya tidak lain dan tidak bukan kita akan mengawalinya dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar Monica sudah menyiapkan kurang lebih 12 lagu yang siap menemani kita di Pro Dangdut kali ini. Dan apa saja tuh lagu-lagunya akan saya hadirkan untuk pendengar setia yang mau bergabung silakan di WhatsApp 081339027972. Oke, bisa langsung melalui chat boleh, telepon boleh, nanti saya akan jawab dan kita akan sama-sama ada dalam program Pro Dangdut ya, untuk berbagi cerita, mau kirim-kirim salam untuk keluarga, kerabat atau orang-orang terkasih dimanapun silakan bisa langsung, atau mau pilih lagu juga boleh, request lagu yang sudah kami siapkan sih. Tinggalkan nomor saja ya, mau pilih lagu nomor berapa 1-12. Atau mau berbalas pantun juga silakan, boleh di sini kami menunggu ya, mau berbalas pantun atau kata-kata bijak, kata-kata mutiara bolehlah. Di siang-siang seperti ini memang kita harus tetap semangat ya. Oke, saya menunggu sambil membacakan nih lagu-lagu yang akan dihadirkan di Pro Dangdut kali ini. Oke, yang pertama dia terserahlah dari Sinka Si Suka. Dan yang kedua dari Yunita Ababiel Pertengkaran dan Kunang-Kunang dari Yulia Citra. Ada Tegar dari Yubi Sister, ada Tilasan dari Weni Wen. Ada Wina Gasima Tape Ketan dan ada Vera Silvara Goyang Pokemon. Ada Bertahan dari Dewi Utami dan ada Ampun DJ dari Ujung Opa. Kemudian ada Aku Beruntung dari Tisha Erni. Siti Badria lagi cantik, Tasya Rosmala Fitnah. Oke, terakhir Tasya Rosmala ya Fitnah. Oke, silakan bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 081339027972. Oke, langsung saja lagu pertama menghibur kita, Terserahlah dari Sinka Si Suka.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk satu jam telah berlalu dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, selanjutnya kita akan ada dalam program Sore Ceria. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda topik di sore ini dengan topik yang akan kita bahas bukan hanya kerja tetapi membuka jalan untuk sesama. Narasumber di sore ini ada Kakak Mika Philippus Famani selaku Oiler 1 kapal kontainer PT Tantoline, salah satu perusahaan peti kemas terbesar nomor 5 di Indonesia. Kita akan berbincang apa saja yang Kakak Mika alami dan kisah inspirasi dari Kakak Mika kita akan hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa di FM 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Alor Sore Ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor Sore Ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor Sore Ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini dalam program Sore Ceria. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan hadirkan obrolan sore dengan topik bukan hanya kerja tetapi membuka jalan untuk sesama dengan narasumber Mika Philippus Famani, selaku Oiler 1 kapal kontainer PT Tanto Line, salah satu perusahaan peti kemas terbesar di Indonesia ya, nomor 5 di Indonesia. Dan sudah terhubung di ujung telepon Kakak Philippus, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kakak.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, Kakak, kita mau bincang-bincang ya terkait dengan topik kita yang sangat luar biasa di sore hari ini. Tapi sebelumnya mau tanya dulu Kakak, gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, puji Tuhan, kabar sehat-sehat selalu.
0: Dan saat ini juga mungkin bisa diceritakan sedikit dulu deh Kakak, kesibukannya hari ini dari pagi sampai sudah sore-sore seperti ini, kesibukannya apa nih di kapal Kakak?
1: Kalau kesibukan hari ini ya pasti ada yang namanya dinas jaga pelabuhan dengan dinas jaga laut. Di pagi jam 4 pagi sampai jam 8 itu dinas jaga pelabuhan, terus jam 10 pagi, tepatnya jam 10.00 sudah OHN. OHN itu one hour notice, jadi sebelum 1 jam sebelum keberangkatan, 1 jam sebelum tiba kapal di tempat tujuan itu sudah namanya OHN. Kita sudah OHN berangkat dari Jakarta ke Batam.
0: Sibuk juga berarti hari ini Kakak ya. Oke Kakak, ini kita mau bicara terkait dengan topik kita bukan hanya cari kerja ya, tapi membuka jalan untuk sesama ya. Kita juga ketahui Kakak sudah ada ya yang merekrut anak-anak alor untuk kerja di kapal. Ini kita mau tahu sedikit dulu, bisa Kakak cerita sedikit awal mula kerja nih sebagai ABK dan saat ini masih terus ada di kapal Kakak?
1: Oke, baik, puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih buat Tuhan karena sampai saat ini masih diberi nafas yang baik, nafas yang gratis secara cuma-cuma. Yang kedua, terima kasih buat Radio Republik Indonesia, tepatnya di Kabupaten Alor, yang sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit pengalaman, berbagi kisah bagaimana bisa kerja di kapal. Jadi awal mula itu saya dulu tamatannya dari SMK Negeri 3 Kalabahi dengan jurusan listrik. Karena basicnya di listrik, jadi tamat, setelah tamat itu saya ambil keputusan untuk tes PLN dulu. Tes di Kalabahi, lulus. Setelah lulus lanjut tes di Kupang, tapi sampai di Kupang gagal. Akhirnya di Kupang saya pikir di pegawai PLN, jadi saya banting setir hidup di laut. Jadi saya mulai beranikan diri telepon kakak sulung. Kakak sulung seorang nakoda di kapal juga. Jadi itu asal usul awal mula saya mulai kerja di laut itu.
0: Oke. Jadi sudah mencoba di kerjaan lain ya, PLN dulu, setelah itu baru mulai ke kapal.
1: Iya, betul sekali. Jadi di PLN gagal, akhirnya ambil keputusan kerja di kapal begitu.
0: Kenapa Kakak memilih kapal? Kan masih ada banyak kerja lain nih. Kenapa harus kapal?
1: Salah satu mimpi saya kerja di kapal itu karena kakak sulung selaku nakoda, kakak waktu masih kapten, kakak termasuk salah satu nakoda luar biasa, nakoda dari Alor yang cukup berjasa buat PT Indonesia Ferry Persero, tepatnya di wilayah Kupang. Jadi dari situ saya termotivasi dengan kakak karena ada keluarga yang nyebrang, 2-3 orang nyebrang begitu, kakak bisa bantu kasih tempat tidur yang layak, bisa kasih masuk tanpa tiket, bukan tanpa tiket itu bukan melanggar aturan, tapi dari situ saya termotivasi. Makanya saya pikir saya juga harus seperti kakak kerja di kapal, supaya di kemudian hari saya bisa antar mama, antar keluarga, minimal lah dua orang begitu, setidaknya bisa penerati langgar aturan, tapi dari situ kita bisa menunjukkan bahwa kerja di laut itu ada manfaatnya, begitu.
2: Oke.
0: Nah, awal mula proses kakak ada di kapal itu kerjanya seperti apa tuh, awal pertama kali masuk ke kapal kerjanya? Apakah ada yang berat atau mungkin awal-awal itu kakak shock, okay, kerja di kapal seperti ini atau bagaimana pertama kali?
1: Jadi ini saya sharing sedikit dulu. Jadi 2017 itu saya setelah tes PLN gagal, terus saya telepon kakak, saya mau ikut kakak di kapal. Kakak pesan pertama harus siap mental, terus yang kedua harus berani jujur, terus rajin, terus siap mental, siap fisik. Siap fisik dalam arti harus bangun jam berapa saja, mau hujan badai pun siap bangun. Mulai pikir ya, cobalah nanti saya naik di kapal dulu. Jadi 2017 saya disuruh kakak berangkat ke Tangerang, tepatnya di kampus pelayaran Poltekpel Tangerang. Terus saya sekolah kurang lebih 3 bulan. Habis 3 bulan saya dari Tangerang ke Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, naik praktek 6 bulan di atas kapal yang kakak nakoda itu. Jadi saya praktek 6 bulan. Setelah 6 bulan kakak promosikan jadi seorang cleaning service. Jadi saya jadi cleaning service kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Jadi cleaning service itu sambil menunggu waktu untuk pengangkatan ASDP atau ada tes-tes pegawai negeri sipil, saya bisa ikut. Tapi karena menunggu waktu yang cukup lama, saya lihat juga kalau tunggu-tunggu waktu terus, umur semakin menambah, terus saya buang-buang waktu. Jadi 1 tahun 3 bulan saya jadi cleaning service, saya ambil keputusan pindah ke kapal Kupang. Di kapal Kupang saya naik di atas kapal milik pemerintah juga, kapal feri ASDP Indonesia Feri, tepatnya kapal Ineria 2. Naik di Ineria 2 saya jadi volunteer 1 tahun. Jadi volunteer itu belum termasuk dengan namanya kru tetap. Jadi itu semacam kita pembantu di atas kapal. Jadi kita membantu dalam hal apa saja yang baik, yang bermanfaat di atas kapal. Satu tahun saya jadi volunteer, saya pikir datang, kalau saya volunteer terus begini, ruang gerak saya sempit, terus sertifikat pelaut ini nanti tidak ada manfaatnya. Terus ada tes pengangkatan di Kupang, saya ikut tes. Tapi yang saya juga sampai saat ini bingung dengan diri saya, saat itu saya tes, kalau mau dibilang sudah lulus pegawai negeri, tapi saya berpikir sudahlah, saya ambil keputusan hidup di kapal swasta saja. Mungkin hidup di kapal swasta saya punya ruang gerak lebih luas, dalam arti bisa berbagi informasi seputar dunia pelayaran, terus saya tidak segan-segan bantu sanak saudara untuk kerja di kapal begitu. Jadi setelah tes itu saya memang sudah dinyatakan untuk siap dapat kapal dengan jabatan saat itu sebagai oler, dengan jabatan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Tapi saya pikir sudahlah, saya ambil keputusan banting setir. Saya WA kakak sulung yang sebagai kapten, saya bilang, kakak ini saya sudah habis tes, tapi saya punya pikiran saya tidak mau jadi pegawai negeri, saya mau di kapal swasta saja. Akhirnya kakak bilang, ya keputusan di kamu punya tangan, intinya jangan keluar dari dunia laut karena basicmu di laut. Akhirnya saya keluar dari, saya pamit izin semua kru di atas kapal, mulai dari nakoda sampai KKM, saya pamit semua. Saya pamit di kantor juga. Sempat banyak yang tanda tanya, kenapa kamu memilih untuk tidak mau di SDP? Saya pikir saya punya mimpi tersendiri. Akhirnya saya memilih merantau ke Surabaya. Sampai di Surabaya, saya iseng-iseng kirim CV di beberapa perusahaan pelayaran. Puji Tuhan dapat panggilan di salah satu perusahaan di Pontianak. Begitu.
0: Dan sampai sekarang masih di situ.
1: Sekarang saya mulai jadi oiler pertama di kapal Pontianak itu. Sampai sekarang ini sudah kapal ke-7 dengan perusahaan yang ke-6, perusahaan pelayaran yang ke-6. Jadi kapal ke-7 dengan perusahaan pelayaran yang ke-6. Dan puji Tuhan, ini kapal saya yang ke-6 ini salah satu perusahaan PT Kemas terbesar nomor 5 di Indonesia. Terus dia urutan ke-11 nomor terbesar, urutan nomor 11 terbesar di dunia.
0: Wow, luar biasa sekali perjalanan yang cukup lumayan panjang, tapi puji Tuhan ya sudah ada kerjaan yang baik. Nah, ini juga kita mau tahu ya, sesuai dengan topik kita, bukan hanya kerja tetapi membuka jalan untuk sesama. Kapan nih pertama kali Kakak mulai terpikir untuk bantu teman-teman atau anak-anak muda lain untuk bekerja di kapal?
1: Bantu anak-anak di kapal itu sejak saya jadi cleaning service di Lombok. Saya jadi anak buah kapalnya kakak sulung yang sebagai nakoda saat itu. Dari situ saya mulai beranikan diri untuk mau. Bahkan saya mulai panggilan anak untuk gak. Dan puji Tuhan saat ini ada adik dua dari Alor, bisa kasih naik atas izin kakak kapten. Dan sekarang ya puji Tuhan mereka dua sudah jadi seorang anak buah kapal dengan status pegawai negeri. Terus setelah itu saya mulai membantu banyak sanak saudara kakak adik itu 2017 itu yang Pontianak itu. Itu yang kalau mau dibilang dalam 2-3 anak saya panggil naik, karena saya punya bantu anak-anak itu. Saya berpikir kalau saya diam saja nanti siapa yang mau lihat anak-anak. Terus saya pikir saya bisa bantu anak-anak, kenapa saya harus berdiam diri? Dari situ saya panggil saja anak-anak naik. Urusan sukses dan tidaknya kembali di pribadi mereka. Kalau mereka memang niat mau sukses ya bertahan. Kerja main-main ya, ujung-ujungnya pulang kampung.
0: Betul ya. Intinya ada usaha dulu dari kakak-kakak untuk selanjutnya tergantung dari pribadi sendiri. Nah, sejauh ini kakak sudah berapa ya anak nih yang kakak bantu untuk kerja di kapal?
1: Kalau untuk bilang ya, ini saya minta maaf karena hal-hal seperti ini kadang katanya memberi begini, saya pikir sudahlah.
0: Okay.
1: Ya, agar saya tetap, saya tidak mau menyerah. Jadi hitung khusus anak Alor saja kurang lebih dari arahan dari bimbingan saya itu sudah, tadi malam saya hitung-hitung sudah 20 tim dalam rumah kakak adik kandung. Kakaknya saya panggil dulu, adiknya menyusul. Ada yang adiknya susul, begitu.
0: Wow, luar biasa, lumayan banyak ya. Ini salah satu contoh yang harus kita tiru ya, sudah dapat kerja dan bisa memberikan ruang juga mengajak anak-anak lain untuk ikut bekerja. Nah, kakak ini dari kerjaan terus kemudian membuka peluang juga bagi adik-adik yang lain untuk ikut kerja nih. Apa sebenarnya syarat atau hal penting yang biasanya kakak tekankan kepada mereka sebelum mereka bekerja di kapal?
1: Kalau untuk saya pribadi sih, saya paling urusan mulai panggil adik-adik, saya tidak asal panggil. Nanti saya buat postingan di situ, saya sharing-sharing apa yang saya tahu, saya sosial lewat akun Facebook. Terus ada adik-adik yang respon, nanti saya WA melihat dari cara mereka komunikasi itu. Komunikasi itu menurut saya, oh ini bagus, berarti itu yang saya utamakan. Karena di kapal ini kan diutamakan kedisiplinan. Jadi nanti anak-anak WA segala macam, saya mulai lihat, oh ini yang bisa direkomendasi dulu. Terus saya kan satu pribadi yang memang paling tidak suka. Jadi kalau anak-anak saya panggil itu, awal pertama itu saya tekankan mereka kalau memang niat mau hidup di laut, sabar dulu. Kalau kalian merokok, stop merokok dulu. Nanti datang kerja, karena menikmati gaji langsung besar, tentunya merayap dari gaji kecil dulu. Tapi kalau kalian tidak merokok, bisa simpan uang, ambil sertifikat, kasih lengkap dokumen dan lain-lain, otomatis sudah setidaknya bisa urus diri sendiri. Ya terserah kalian lah, mau merokok, mau tidur peluk rokok juga tidak apa-apa. Itu pesan saya dari 2017 sampai saat ini saya bantu anak-anak itu. Terus saya selalu kasih yang penting itu jujur, rajin. Terus kalau pas kapal di pelabuhan, di mana saja, kalau hari Minggu harus luangkan waktu untuk pergi gereja. 1 jam, 2 jam tetap wajib. Itu yang biasa saya kasih ingatan anak.
0: Okay. Jadi disiplin, jujur, kemudian rajin beribadah juga ya, karena ibadah juga penting dalam bekerja. Nah, dari membantu ini, apa ada tantangan-tantangan yang kakak hadapi, mungkin tantangan saat membantu orang lain atau anak-anak lain mendapatkan pekerjaan kakak?
1: Rasa lebih banyak tantangan sih, soalnya dari adik-adik anak-anak, bahkan ada yang sudah panggil saya bayi nenek, yang saya panggil ini selalu dapat halangan tantangan. Ada yang kadang terang-terangan WA, ada yang inbox langsung, ada yang bilang jiwa sosialmu terlalu tinggi, nanti mereka mau kasih apa. Terus ada yang bilang kalau memberi ikuti, cuman saya pikir ya mungkin itu otak, atau dia cuman ingat ayat Alkitab cuman itu satu saja, jadi itu yang dia pakai hantam saya terus. Jadi saya pikir sudahlah, komentar seperti itu saya anggap motivasi untuk saya bangkit. Terus banyak yang kadang bilang dia ada power apa, tapi saya pikir setelah saya hidup di dunia laut ini, saya pikir peluang untuk bantu anak-anak ini terlalu luas. Kembali kepada pribadi kita masing-masing, kita mau buka mata, buka hati begitu. Karena dunia pelayaran ini luas, kapal juga beribu-ribu di Indonesia ini. Jadi nah, pangkat jabatan tinggi itu tidak menjamin kita. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Jadi saya pikir jabatan dan kita tidak bisa kasih arahan, kita diam diri ya, dengan jabatan yang saya adanya, intinya saya niat tulus ikhlas bantu anak-anak. Okay. Itu halangan-halangan yang sering saya dapat.
0: Itu tantangannya. Tapi
1: bantu bagus. Adik-adik. Terus kalau itu menyangkut dengan keuangan kakak, yeah. Jadi kadang saya bilang ya adik-adik, kalian siap uang sekian. Kadang anak-anak namanya juga proses kan, jadi anak-anak kirim uang hari ini, ya prosesnya itu kan tidak instan. Jadi mereka kirim uang, contoh bulan Mei, bulan ini mereka kirim, belum tentu bulan Mei, Juni, Juli ini kan jadi mereka punya sertifikat laut. Kadang ada yang 1 tahun, kadang ada yang 6 bulan. Ada yang itu kalau kalian cuma nakal-nakal kalian saja, uang sudah dia makan itu. Tapi saya pesan kepada mereka, saya paham dengan ini dunia laut, buat begini karena saya tahu jalannya, saya bisa arahin begini, bisa dapat kapal. Dan puji Tuhan, saya pikir halangan-halangan dengan kata-kata seperti itu tidak membuat saya untuk lemah atau patah semangat. Untuk saya sudah tidak ada lagi.
0: Iya, tanggapan.
1: Tapi hal-hal semacam itu mungkin semangat.
0: Pemikiran yang sangat bagus dan tindakan sigap untuk menanggapi setiap tantangan-tantangan negatif juga sangat luar biasa nih kakak. Nah kakak, sejauh ini menurut kakak skill apa nih, skill dan sikap apa yang paling penting harus dimiliki anak muda yang ingin bekerja di kapal?
1: Kalau kembali kepada orang tua juga, pertama kembali ke orang tua, terus kembali kepada yang kadang hal-hal yang orang tua nasihat kita di rumah bilang harus begini begitu itu yang tapi itu juga menjadi suatu halangan. Jadi kalau saya bantu anak-anak itu kadang saya bikin postingan terus anak-anak respon itu, saya telepon langsung bicara dengan orang tua mereka. Saya bicara itu kalau orang tua mereka bicara agak miring sedikit langsung saya tidak mau respon lagi. Begitu kakak. Okay.
0: Nah itu ya. Dan untuk kerja di kapal nih kakak, selain skill-skill yang tadi kakak sudah sampaikan juga, kejujuran dan lain-lain nih, ada beberapa yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana nih cara anak muda untuk mempersiapkan diri menyambut mungkin ada kesempatan-kesempatan mendatang lagi untuk bekerja di kapal kakak?
1: Kalau untuk kesempatan ya bagi saya selalu ada sih. Semua sudah terbukti, terus adik-adik, anak-anak yang saya bantu juga saya tulus ikhlas, saya tidak pernah meminta imbalan apapun dari mereka. Banyak adik-adik, anak-anak yang sudah kerja kadang diam-diam bilang, bapak, kakak, ini saya mau kirim sekian. Saya tekankan ke mereka, kalau kalian mau kirim mendingan kalian kirim kasih orang tua, bawa ke gereja saja, persembahan buat gereja saja. Terus untuk kesiapan ini, bilang mereka siap, ya saya lebih siap karena ini menyangkut biaya juga. Jadi kalau anak-anak bilang, kakak bagaimana caranya, tinggal tentunya sebagai kakak, sebagai senior dan saya bisa arahin untuk bisa dapat kapal, karena sudah dengan kapal yang ke-7 ini sudah begitu banyak anak-anak ini anak-anak dari alur berbagai macam perusahaan yang tidak sama. Kalau untuk perusahaan saat ini, puji Tuhan, kemarin saya join di sini, saya sudah panggil adik 2 dari alur ikut dalam di perusahaan sini. Jadi untuk bilang mau bantu adik-adik anak-anak itu tidak lewat saya juga bisa. Jadi adik-adik anak muda yang masih di alur, kalau mereka niat untuk mau gabung dengan kami kakak-kakak senior-senior di laut, ya di kapal ini mereka pasti sudah siap berikan arahan motivasi untuk adik-adik bisa ikut gabung. Intinya kembali ke orang tua, begitu saja kuncinya kan.
0: Oke. Apa pesan kakak nih untuk anak muda yang masih bingung untuk menentukan masa depan kakak?
1: Kalau pesan saya untuk anak muda, kalau bisa, ya anak muda zaman sekarang ini, para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Alor, saya minta maaf buat anak-anak muda yang mungkin sore hari ini mendengar suara saya. Kita yang namanya ada anak muda ini, kita tidak munafik. Yang namanya minum mabuk itu pasti kita minum mabuk, tapi kalau bisa stop minum mabuk, mari cinta masa depan kita supaya masa depan kita ini bisa bermanfaat buat diri kita, dan bisa bermanfaat buat sanak saudara yang lain. Karena mabuk-mabukan itu tidak menjamin masa depan kita. Kadang saya kesal lihat adik-adik mabuk sana sini tidak jelas, mabuk di tempat lain, tidur di tempat lain, terus mereka seolah-olah saling mendukung, ada yang bilang bagus, oke. Sebenarnya itu hal yang salah karena itu tidak ada manfaatnya. Jadi pesan saya buat anak-anak muda, selagi kami kakak-kakak dari Alor yang sudah hidup di laut, kami masih diberi waktu kesempatan untuk kerja. Ini kesempatan adik-adik bisa ikut gabung dengan kami. Kami siap membantu adik-adik, kasih arahan sampai tuntun adik-adik naik di kapal juga kami siap. Intinya adik-adik punya kesiapan itu harus bagus, terus betul-betul siap untuk merubah masa depannya. Tentunya kami sebagai kakak dong siap bantu. Dan saya pesan buat adik-adik semua, kalau bisa stop sudahlah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini tidak menjamin masa depan, yang ada itu bikin rugi diri sendiri. Kalau kita mabuk di rumah tidur ya bolehlah, tapi kalau kita mabuk di tempat lain, tidur di tempat lain, kalau apalagi kita mabuk terus kita celaka motor sana sini, tiba-tiba kita almarhum, kita mau sekesalak siapa? Itu kan kita kasih pada kita punya umur sendiri. Jadi kalau bisa stop sudah minum mabuk, mari kita rame-rame rubah kita punya kampung Alor yang kita cintai ini dengan hal-hal yang bisa bermanfaat, kira-kira begitu.
0: Oke, kakak, ini ada lagi nih, bagaimana supaya anak muda lebih fokus membangun masa depan daripada terlibat di konflik, kakak? Ini ada yang minta pandangan dari kakak.
1: Kalau untuk hal itu kakak minta maaf, saya sebagai kakak, sebagai anak asli Alor yang sudah hidup di laut, hidup di rantau ini, kadang saya merasa heran dengan adik-adik yang sampai saat ini minta maaf karena dalam beberapa bulan ini kan Alor ini ricu terus. Anak-anak ini umur-umur yang sebenarnya belum bisa mereka kasih kembali orang tua punya keringat itu, mereka belum bisa cari uang untuk kasih pulang orang tua punya keringat, kasih ringan orang tua punya beban di pundak, tapi mereka lebih cinta tawuran. Satu, karena mungkin pergaulan yang tidak bagus, terus yang kedua karena alkohol perintah otak, akhirnya hal yang baik pun jadi tidak baik. Terus tadi yang saya bilang, banyak kakak-kakak senior yang dibilang senior, tapi nasihat, motivasi untuk adik-adik itu masih salah-salah jalan. Kalau kakak-kakak dong kita mabuk baru kita nasihat anak-anak, itu sebenarnya hal yang keliru. Tapi kalau kita dalam keadaan waras begini, kita nasihat anak-anak itu ada dia punya manfaat. Kalau kita mabuk baru kita nasihat anak-anak, ujung-ujungnya adik-adik, anak-anak juga mabuk baru nanti nasihat, tidak masuk akal, tidak masuk di logika, ujung-ujungnya tawuran, baku hantam sana-sini. Padahal kita di Alor, kita punya Alor, orang Alor yang ada di luar ini, Alor ini ada baku sayang, minta ampun, kita tidak pandang dari suku mana, dari Alor mana, intinya umumnya Alor kita baku sayang, begitu kakak.
0: Jadi itu ya pesan dari kakak. Terakhir nih kakak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, apa mimpi atau harapan terbesar kakak ke depannya?
1: Kalau mimpi saya yang sekarang ini, saya lagi mimpi ini harapan besar saya ini ada beberapa. Yang pertama, harapan besar saya kepada pemerintah Kabupaten Alor, khususnya Bupati Alor, Wakil Bupati Alor, kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, mudah-mudahan Bapak Ibu punya hati yang tulus ikhlas, punya mata hati terbuka untuk dukung salah satu sekolah yang ada di Alor, tepatnya di SMK Negeri 1 Kalabahi, karena di SMK Negeri 1 Kalabahi itu ada jurusan yang namanya Nautika Pelayaran. Di situ kan anak-anak tamat itu mereka masih pusing cari kapal. Terus yang paling parahnya, anak-anak itu dikatakan laut 3 kapal, tapi mereka punya sertifikat pelaut. Itu mereka harus keluar dari Alor, datang ke Kupang, baru sekolah. Terus di Kupang juga belum bisa terbitkan sertifikat sendiri. Kan sekolah pelayaran di Kupang juga masih kerja dengan, bekerja sama dengan beberapa kampus di luar wilayah NTT. Jadi semoga hal-hal seperti ini pemerintah jangan tutup mata saja. Saya berharap itu lebih saya mau bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Hal ini mau minta kesediaan Ibu Kepala Sekolah, kami bertemu Bupati Alor dan Wakil Bupati mau bicara hal ini, karena dari 24 anak-anak yang saya arahin ini mau dibilang hampir 90% Kalabahi. Padahal saya bukan alumni SMK Negeri 1 Kalabahi, cuman saya pikir ya masalah alumni urusan belakang, intinya adik-adik basicnya di pelayaran. Cuman kendala mereka itu kita mau bantu itu kadang saya bilang sertifikat apa sudah di tangan, bisa naik di kapal tidak? Kakak saya kendala ini, bapak saya kendala ini. Itu karena kurangnya dukungan pemerintah, kakak. Okay. Syarat sampai ini pemerintah masih tutup mata. Terus mimpi besar saya yang kedua itu, kan saat ini saya sudah mau kasih jalan, orang Jawa bilang mobil, kalau kita orang Alor bilang oto. Saya ada kasih jalan oto di Alor, tepatnya di SMP Negeri Alemba. Itu saya kasih tahu kakak buat pelayanan gratis antar anak sekolah itu setiap hari Senin sampai Kamis. Jadi itu oto jalan gratis tanpa dipungut biaya. Jadi saya minta anak-anak siswa kalian cukup berdoa buat bapak di kapal, supaya ke depan ini kalau ada tentu adik-adik anak-anak yang jauh-jauh dari Lahore di Kalimba begitu. Karena saya pikir kalau kita tunggu pemerintah dulu, kapan dulu? Jadi saya pikir ya mungkin hal-hal seperti itu saya bikin ini, orang-orang hebat di Alor punya mata, supaya mari sudah kita bangun Alor dengan hal-hal yang baik, daripada kita bikin tapi dia manfaat tidak ada. Mari kita merantau, kita rubah nasib, supaya kita bangun Alor dari luar Alor. Kita bangun Alor tidak harus di Alor, begitu.
0: Oke, wow, bangun Alor tidak harus di Alor ya, di luar Alor, tapi punya dampak yang terasa di Alor, begitu ya kakak?
1: Iya,
0: siap. Ya, luar biasa sekali, karena memang saya baru beberapa minggu lalu tuh ada sempat lihat postingan kakak sudah siapkan kendaraan untuk anak-anak yang jangkauan rumahnya jauh ya, dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Dan luar biasa respon anak-anak juga sangat luar biasa bagus. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih sebelum kita mengakhiri obrolan kita, kakak?
1: Oke, baik. Jadi sebelum mengakhiri ini saya mau cerita sedikit tentang ini oto yang saya ada kasih jalan, orang Jawa bilang mobil ini. Jadi saya sebenarnya waktu itu saya ambil oto kirim dari Surabaya ke Alor, itu tujuan oto mau lari jalur Abui. Tapi kemarin 2025 itu saya cuti 3 bulan di Alor. Terus saya turun ke Tuleng, saya cerita-cerita dengan kakak. Jadi semoga dengan saya punya live ini bisa membuka orang-orang yang mungkin salah dengar atau salah tanggapi dengan oto yang saya kasih jalan itu. Jadi oto ini milik pribadi. Terus sebelum saya cuti pulang itu kan dikontrak oleh pihak desa, pihak desa. Tapi pembayaran itu saya rasa kalau pembayaran begini saja. Makanya saya pikir cobalah nanti saya cuti pulang baru saya lihat. Jadi saya cuti pulang kemarin, saya turun di Tuleng, saya bilang di kakak, coba nanti saya lihat anak-anak dulu mereka punya respon naik di atas oto ini kira-kira seberapa banyak. Ternyata bukan seberapa banyak lagi, tapi sangat amat banyak. Terus saya tanya kakak, bagaimana kakak dari desa kasih berapa, kasih sekian. Akhirnya saya bilang di kakak, nanti setelah saya pulang di kapal, kakak putus kontrak dengan pihak desa. Kalau bayar seperti itu, saya tidak mau. Tapi kalau bayarnya lebih, ya mungkin saya izinkan sebagai tuan otu, saya izinkan. Tapi kalau bayar seperti itu, saya tidak mau. Terus bagaimana nanti kelanjutan? Hati saja, karena itu salah satu mimpi saya yang sudah Tuhan jawab begitu. Jadi kakak kasih jalan otu gratis itu banyak kan tanya, ada yang sampai terang-terang bilang kalau untuk Oto ini tidak ada ikatan kontrak dengan pihak manapun. Dan puji Tuhan, ya untuk sopir setiap bulan sedikit juga ada, terus untuk masalah perawatan Oto dan lain-lain semua saya yang tanggung. Jadi saya kasih tahu kakak, tugas kakak itu melayani saja. Selagi saya masih kerja di kapal, Oto jalan 24 jam buat pelayanan gratis. Terus saya pesan di kakak, kalau ada keluarga orang sakit melahirkan, kalau datang minta tolong jangan pikir masalah uang, agak info saja masalah minyak. Jadi itu kakak.
0: Oke, wow, luar biasa sekali ya kakak. Ini jadi salah satu anak muda yang perlu kita ikuti jejaknya begitu, karena bukan saja kerja, bukan saja membuka peluang, membuka jalan untuk adik-adik, tetapi juga sudah ada terasa dampaknya ya, dari kerja di kapal sudah ada mobil yang dikirim, dan itu membantu anak-anak sekolah, membantu masyarakat secara gratis.
1: Ya, siap ya.
0: Oke kakak, terima kasih untuk cerita-cerita inspirasinya. Semoga yang dengarkan hari ini juga bisa tetap semangat ya dengan cerita-cerita kakak. Dan kalau misalnya ada anak muda yang mungkin mau mengikuti jejak kakak dan teman-teman lain di kapal, bisa mungkin nanti hubungi kakak atau orang-orang di kapal. Dan kakak, semoga apapun itu ya, pelayanan yang kakak berikan kepada masyarakat, apapun kerjaan yang kakak sedang kerjakan juga di kapal, semoga itu dapat terlaksana dengan baik ya, dan dalam penyertaan Tuhan tentunya ya, itu ya harapan kita bersama.
1: Iya.
0: Oke kakak, terima kasih. Amin, terima kasih kakak sudah berdialog bersama kami di sore hari ini dengan topik bukan hanya kerja tetapi membuka jalan untuk sesama. Sudah kita ngobrol ya bersama kakak Mika Philippus Famani, oiler 1 kapal kontainer PT Tanto Line, salah satu perusahaan yang punya peti kemas ya, terbesar nomor 5 di Indonesia dan nomor 11 di dunia. Terima kasih kakak, selamat melaksanakan aktivitas di sore hari ini. Semoga semuanya lancar-lancar jaya. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih juga, selamat. Terima kasih buat para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Alor.
0: Oke, siap kakak, selamat sore.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau bayi tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Pendengar, kami update satu informasi untuk Anda. Di sela padatnya agenda menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Gereja Pola Tribuana Kalabahi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Karyanto, melakukan kunjungan kerja ke Manalor pada Minggu 24 Mei 2026 lalu. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja Kakanwil Kemenak NTT di Kabupaten Alor. Selain menghadiri perayaan HUT ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Fransiskus juga melaksanakan monitoring dan pembinaan di sejumlah madrasah serta dijadwalkan memberikan pembinaan kepada ASN Kementerian Agama Kabupaten Alor di MTS Negeri 1 Alor. Kedatangan Kakanwil Diman tersebut disambut Kepala Madrasah, Dewan Guru serta pegawai. Suasana keakraban tampak mewarnai pertemuan yang berlangsung di lingkungan madrasah tersebut. Pendengar, masih dari Alor dikabarkan program agroforestry, pangan dan energi perhutanan sosial (VPPS) di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Melalui pengembangan tanaman jagung yang dikelola kelompok tani hutan atau KTH Duyang Abang Teddy, hasil panen tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 150 ton. Kepala Desa Aramaba, Eva Sukardi Magangsau, mengatakan program yang dijalankan melalui skema perhutanan sosial tersebut dapat didukung dari berbagai pihak. Dukungan itu datang dari sektor pertanian dan sejumlah program pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan masyarakat. Pendengar, menurut Eva, kawasan yang dimanfaatkan dalam program VAPPS mencapai sekitar 50 hektar dengan lahan garapan yang sebesar tersebar di sejumlah lokasi milik masyarakat. Dari total luasan tersebut, sekitar 20 hektar telah masuk dalam perhitungan produksi panen tahun ini.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Waktu puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.

Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda, pendengar. Pelaku UMKM Kabupaten Alor, Maria Astuti, menilai pelatihan dan pendampingan sangat penting bagi perempuan dalam mengembangkan usaha mandiri. Menurutnya, pelatihan mampu membantu perempuan menggali potensi diri serta meningkatkan kemampuan dalam dunia usaha. Pendengar, Maria mengatakan perempuan perlu diberikan ruang untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Dengan pelatihan, perempuan dapat menemukan kemampuan yang selama ini belum dimaksimalkan. Dan menurut Maria juga, perempuan tidak boleh hanya bergantung pada penghasilan suami. Perempuan juga perlu berani mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, Maria menjelaskan perkembangan era digital juga membuka peluang besar bagi perempuan untuk mengembangkan UMKM. Menurutnya, pemanfaatan media sosial, transaksi digital hingga promosi produk secara online dinilai menjadi peluang baru dalam pemasaran usaha. Ia juga menambahkan keberadaan UMKM perempuan tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak bagi daerah. Menurutnya, UMKM dapat membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan perputaran ekonomi lokal hingga mendukung sektor pariwisata mulai dari produk oleh-oleh khas daerah.

Pendengar mahasiswa UNTRIP, kalabahi program studi PG PAUD Sri Handayani Ali menyoroti kesalahan orang tua ketika mendidik anak usia dini dalam keseharian di rumah. Menurutnya banyak orang tua memaksakan kehendak kepada anak sehingga mereka kesulitan bereksplorasi dan memahami pembelajaran secara mandiri setiap hari. Sri menjelaskan kebiasaan orang tua sering memarahi anak dapat mengurangi kepercayaan diri serta motivasi belajar mereka yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Ia juga menilai tekanan berlebihan membuat anak takut mencoba hal baru dan kesulitan menyampaikan perasaan secara terbuka kepada orang tua. Pendengar, selain itu, penggunaan gadget berlebihan pada anak juga turut mempengaruhi kemampuan emosional serta komunikasi mereka sehari-hari di lingkungan sekitar. Sri mengatakan komunikasi satu arah melalui gadget menyebabkan anak kesulitan mengekspresikan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Peringat kita sudah ada pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Tambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Sore ini untuk Anda.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembeli pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda.

0: Bye. Bye. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembeli pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
1: Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebanyak dua kali, yakni berupa pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban, petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan secara fisik serta pemeriksaan postmortem setelah hewan kurban disembeli. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Belu Agustinus di sela-sela persiapan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Atembua. Ia menjelaskan sehari sebelum dilakukan pemotongan hewan kurban, petugas sudah melakukan pemeriksaan dengan melihat kondisi ternak apa benar-benar sehat atau tidak sehingga layak disembeli.
2: Pemeriksaan kesehatan sendiri kami petugas itu akan lakukan dua kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang pertama namanya pemeriksaan antemortem sebelum melakukan pemotongan dan pelaksanaan postmortem setelah melakukan pemotongan. Jadi pemeriksaan satu hari sebelum melakukan pemotongan, petugas kami sudah langsung melihat kondisi ternak apakah benar-benar sehat atau tidak, layak dipotong atau tidak. Misalnya layak dipotong, apa saja syarat ini yang harus dipotong. Kalau benar-benar ada sesuatu yang secara teknis perlu diperhatikan. Tapi setelah dilakukan pemotongan juga, kita tetap petugas melakukan pengawasan untuk pemeriksaan. Baik mulai dari awal pemotongan itu, kita pemeriksaan itu mulai dari bagian mulut sampai ke bagian anus. Apakah ada perubahan-perubahan atau tidak? Ada perubahan-perubahan yang mengindikasikan kepada sesuatu penyakit hewan menular yang dapat menular ke manusia atau tidak. Itu yang kita jaga.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Belu. Sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan bagian dari sumbangan umat Islam di Belu pada perayaan Idul Kurban tahun ini, terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan, 55 tenaga paramedis. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar dan organ dalam.
0: Masjid Al-Mujahidin Atambua telah mengumpulkan hewan kurban terhadap terdata sementara 23 ekor.
3: Hamin 1 menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua mulai melakukan pengumpulan hewan kurban dari masyarakat. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua, Usman Selamet, menyampaikan, Hamin 1 pelaksanaan Idul Adha, jumlah hewan kurban yang sementara telah terkumpul terdiri dari 16 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah dan ditargetkan dapat mencapai sekitar 20-an ekor sapi hingga hari pelaksanaan.
4: Dan itu bisa sampai 20 lah. Ini kan mereka masih pilih-pilih sapi harga cocok rumah. Yang tumpuk uang satu orang, 7 orang itu 1.500.000 itu uang yang sudah ada. Nah, tinggal pilih sapi langsung ambil langsung bayar.
3: Ia menegaskan panitia memastikan seluruh hewan kurban yang diterima telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas terkait untuk menjamin kelayakan dan keamanan hewan sebelum disembeli. Pemeriksaan ini penting guna memastikan hewan bebas dari penyakit serta memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban. Sementara terkait proses penyembelihan, rencananya akan dilakukan usai sholat id yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Distribusi kurban nantinya akan difokuskan pada masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah Atambua sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat tali silaturahmi antar sesama.
4: Tahun lalu 15 ekor sapi, kalau kambing saya lupa sekitar 53 kalau tidak salah. Kalau sekarang kita belum bisa prediksi karena dipun satu MHS lagi satu hari mau Idul Adha itu sorenya sudah ada semua.
3: Ia menambahkan, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Hal ini menunjukkan nilai keikhlasan dan kepedulian umat dalam berbagi kepada sesama, terutama di momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan kurban tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Panitia juga mengajak umat muslim yang ingin berpartisipasi untuk segera menyalurkan hewan kurbannya sebelum batas waktu yang ditentukan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melchiades Lakalena menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut, tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga siang hari, jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan, pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun, ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja, sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
3: Secara umum kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran di NTT. Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah, kalau dengan kegiatan kita lakukan, saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka. Bagi saya satu itu tetap pengurangan.
1: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak ekonomi dan geopolitik, sejumlah hewan kurban di Masjid Jami Al-Mujahirin Kefamananu menurun drastis di tahun 2026.
4: Jumlah hewan kurban yang disalurkan ke Masjid Jami Al-Mujahirin, Kabupaten Timur Tengah Utara, pada Idul Adha tahun 2006 mengalami penurunan signifikan. Karena berdasarkan persentase tahun 2025 lalu, dengan saat ini sangat berkurang. Di mana tahun sebelumnya, jumlah sapi kurban sebanyak 24 ekor dan kambing mencapai 97 ekor. Tetapi saat ini belum mendekati setengah dari jumlah yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ketua NU TTU, Kiai Haji Muhammad Ismail Jasuli, saat diwawancari rri.co.id. Di masjid tersebut. Menurut Kiai Haji Ismail, bahwa perbedaan hewan kurban yang sudah terkumpul saat ini dibandingkan dengan tahun 2025 lalu sangat jauh berkurang. Ini akibat dampak ekonomi yang makin sulit sehingga masyarakat tidak mempunyai rezeki yang cukup supaya berkurban.
5: Kemudian untuk prosentase dari sekarang sama tahun lalu ya memang kurangnya jauh sekali. Ya, jauhnya itu bisa juga dampak ekonomi. Ekonomi semakin sulit, bisa jadi orang itu nggak mempunyai rezeki untuk korban, bisa jadi karena korban ini merupakan satu sunah muakkadah atau kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Ketika yang korban itu sedikit, maka ada beberapa pertanyaan, apakah ekonominya nggak mampu atau justru saya yang takutkan masalah keimanan. Nah, keimanan yang semakin lemah atau seperti apa? Bisa jadi karena ekonomi membuat iman juga menjadi lemah, bisa jadi. Dan seperti itu. Nah, ini harapan kami ya bagaimana di Indonesia juga ekonomi juga bisa semakin mudah dicari oleh masyarakat sehingga untuk korban bisa ada peningkatan. Yang masuk kalau sapi kan baru sekitar 7. Kambing kurang 18. Lebih sekitar 18. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu kambing mendekati 97. Kemudian sapi hampir 24-25. hampir kan hampir 30-an yang kita salurkan. Berarti kan jumlah itu jauh sekali. Kan gitu, jauh sekali gitu. Jadi kalau sangat jauh begini kan kita kan bisa lihat kemana arahnya. Nah, seperti itu. Apalagi hampir semua paling banyak. Kalau dulu aja hampir 2000 sampai 2500 kantong yang dibagi di masyarakat. Beda dengan mungkin yang lain. Nah, gitu. Dan di sini juga sekalipun pembagian itu pasang surut karena kita menerima laporan. Ketika ada orang yang melaporkan bapak ini tolong dikasih karena dia tidak mampu berhak menerima, kita kasih tanpa melihat dia dari latar belakang apa. Kalau memang membutuhkan, dan kami kasih. Dan berikut lingkungan di sini sekalipun bukan muslim, kami juga memberikan. Itu memberikan ya jatah hewan apa daging kurban itu. Tapi yang diutamakan adalah yang benar-benar tidak mampu yang
4: sementara Pemda Tetu mulai menyalurkan bantuan hewan kurban kepada pengurus masjid sekabupaten Tetu menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk wilayah Tetu sendiri, terdapat 6 masjid sehingga Pemda menyiapkan 5 ekor sapi ditambah bantuan 1 ekor sapi dari Pemprov NTT yang diserahkan oleh Wakil Bupati Tetu Kamilus Elu. Dari Tetu, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengawasi kondisi sungai di Kalabahi guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Laporan Stefani Libo.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor Arbani Koho menyebut pemerintah daerah terus memantau kondisi sungai terutama di kota Kalabahi dan sekitarnya.
7: Ya, sehingga kebersihan, kelestarian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Di dalamnya juga ada Dinas Lingkungan Hidup itu. Ya, biasanya kita sama-sama gayung bersambut membersihkan semua lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan itu.
6: Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon di sepanjang aliran sungai dan pemberdayaan anak-anak pencinta lingkungan juga terus digencarkan. Ia menyebut, kerjasama lintas sektor diperlukan untuk menjaga kawasan sungai tetap lestari dan mencegah kerusakan lingkungan.
7: Nah, banyak cara yang kita sudah kita lakukan. Pertama, kita sosialisasi pada masyarakat. Yang kedua, kita menanam banner banner ataupun poster itu hampir di seluruh titik-titik tentang perlunya pelestarian. Apalagi termasuk di dalamnya adalah kualitas air itu. Karena banyak orang yang membutuhkan. Ya. Ya. Nah, untuk kebersihan lingkungan, kelestarian khususnya untuk sungai ini biasanya kita bermitra dengan masyarakat-masyarakat sekitar, dengan teman-teman pecinta lingkungan.
6: Ia berharap pengelolaan kebersihan sungai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-NTT untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alotani melaporkan.
8: Kabupaten sudah banyak dan kawan-kawan di transmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
9: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepstra Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timur, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
8: Kalau di Timur ini karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa, dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita mengadakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
9: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
10: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
9: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2006, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan Negara dari NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
11: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Oke, pendengar, kami kembali hadir setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita Warta NTT Sore yang kita relay dari Pro 1 RRI Tamboa. Saya Monica Lamai kembali menyapa Anda dalam program Alor Sore ini. Pendengar, gimana kabarnya sampai di saat ini? Kita berada pada pukul 5 lebih 27 menit. Gimana nih aktivitasnya di sore hari ini? Yap, terpantau dari studio juga ada ya yang sudah jogging nih di sore-sore hari seperti ini. Ada yang beraktivitas menggunakan kendaraan beroda dua dan tentunya di tempat-tempat lain ya juga pastinya sudah beraktivitas ya sore-sore seperti ini. Apalagi cuaca mendung-mendung seperti ini sangat cocok ya untuk jalan santai, untuk menikmati aktivitas di pekarangan rumah atau mungkin di sepanjang jalan ya sambil melihat suasana dalam kota Kalabahi atau suasana di kampung ya. Dan terpantau juga katanya ya dari Manetuat ini sudah ada anak-anak muda berbakat ya di bidang bola voli yang lagi bermain bola voli nih di lapangan SD Negeri Manetuati. Semangat selalu untuk pemuda-pemudinya, untuk mama-mama, bapak-bapak juga yang katanya pulang kebun sudah singgah dan menonton anak-anak yang sedang bermain ya. Semangat selalu untuk menikmati suasana sore. Karena hari ini memang tidak hujan dan ya kita bisa menikmati hari ini dengan baik. Oke, yang sedang beraktivitas mungkin untuk mama-mama yang sedang masak dan sedang mempersiapkan hidangan makan malam, dan juga bapak-bapak yang mungkin lagi menikmati kopi sore, selamat menikmati kopi sorenya juga di sore hari ini. Wow, kopi sore ditambah jagung titik plus kenari, oh nikmat sekali ya. Oke, sambil menikmati keindahan Alor ya, keindahan Kabupaten Alor di sekitar kita itu sangat-sangat indah. Dan untuk Anda semua yang mungkin saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk pergi kerja, semangat selalu ya, apapun yang kita lakukan hari ini tetap semangat dalam melakukannya. Untuk anak-anak yang mungkin lagi boring, lagi bad mood, lagi tidak mau bangun dari kasur, ayo bangun karena sudah sore dan waktunya harus mandi rapi dan juga mungkin harus masak ya untuk makan malam. Semangat selalu untuk beraktivitas di sore hari ini. Saya Monica akan terus menemani Anda ya sampai di jam 7 malam nanti. So, lagu pertama siap menemani kita dari Siva Magnolia, pilihan terbaik.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sehat itu pilihan bersama, masa depan generasi alor ada di tangan kita. Pendengar, dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Pemuda Gereja Masehi Advent hari ke-7 Distrik Alor menginisiasi pawai bebas tembakau sedunia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2026 mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Lokasinya di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, mari berjalan bersama, serukan udara bersih dan wujudkan alor yang sehat tanpa asap rokok. Acara terbuka untuk seluruh masyarakat, pelajar, pemuda, dan komunitas. Ayo ajak keluarga dan tetangga Anda. Dan pantau terus RRI Alor untuk informasi titik depan Masjid Kadelang dan rute pawai sepanjang jalan protokol Kalabahi sampai finish di lapangan mini Kalabahi. Sampai jumpa di Garis Star. Salam sehat dari pemuda GMAHK Distrik Alor dan RRI Kabupaten Alor.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.

Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita produksi dari Pro 1 RRI Apambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu siap tindak tegas distributor nakal yang menyalahgunakan penjualan minyak tanah subsidi untuk keuntungan pribadi. Harga kacang kedelai yang terus meningkat berdampak pada pengusaha tahu tempe di Atambua. Warta Berita, Selasa 26 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Saya mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Belu siap tindak tegas distributor nakal yang menyalahgunakan penjualan minyak tanah subsidi untuk keuntungan pribadi. Egi Arojo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu mengambil langkah tegas guna mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak tanah bersubsidi. Pihak pemerintah daerah menyatakan siap mencabut izin usaha pangkalan dan menindak secara hukum pihak-pihak yang terbukti menyelewengkan jalur distribusi resmi. Ketegasan tersebut disampaikan dalam rapat pengendalian bahan bakar minyak BBM yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Seda Belu, Rene Bria. Rene Bria pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Belu berdasarkan pemantauan langsung pada sejumlah agen di Kecamatan Kota Atambua dan Atambua Selatan. Menurutnya, pada saat inspeksi mendadak tersebut, tim menemukan adanya penyimpangan jalur distribusi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan sesuai regulasi yang berlaku, jalur resmi distribusi BBM bersubsidi adalah dari Pertamina ke agen, berlanjut ke pangkalan dan langsung disalurkan kepada masyarakat konsumen akhir.
0: Harga kacang kedelai yang terus meningkat berdampak pada pengusaha tahu tempe di Atambua.
2: Pengusaha tahu tempe di Atambua Kabupaten Belu mengeluhkan harga kedelai yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada harga bahan baku kedelai impor. Akibat kenaikan harga kedelai, sejumlah pelaku usaha mulai mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka di tengah tingginya bahan produksi. Salah seorang pengusaha tahu tempe di Atambua, Aris Widrianto mengaku terpaksa mengurangi kapasitas produksi sebagai langkah mensiasati mahalnya harga kedelai. Menurut Aris, harga kedelai sebelumnya berada di kisaran Rp375.000 per karung, namun dalam beberapa waktu terakhir melonjak menjadi Rp520.000 per karung dan saat ini kembali naik mencapai Rp560.000 per karung. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat para pengusaha harus lebih menghemat penggunaan kedelai agar usaha tetap berjalan dan mampu bertahan dalam jangka panjang menunggu kondisi nilai tukar rupiah kembali stabil. Aris menjelaskan sebelum harga kedelai melonjak, dirinya mampu memproduksi tahu dan tempe menggunakan 10 hingga 12 karung kedelai setiap hari, namun saat ini jumlah produksi terpaksa dikurangi menjadi 7 karung per hari.
3: Akhir-akhir ini dengan otomatis akan mendongkrak harga kedelai.
2: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi yang cukup tinggi, para pengusaha tahu dan tempe di Atambua mengaku belum menaikkan harga jual kepada konsumen. Aris pun memilih tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga daya beli konsumen di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Sebagai pengusaha, Aris berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga kedelai serta menjaga nilai tukar rupiah agar usaha kecil menengah, khususnya pengrajin tahu dan tempe, dapat terus bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Masjid Agung Hidayatullah Atambua memperoleh bantuan 2 ekor sapi, bantuan pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Belu pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Masjid Agung Hidayatullah Atambua memperoleh bantuan 2 ekor sapi merupakan bantuan pemerintah pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Bantuan pemerintah tersebut berupa 2 ekor sapi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, 1 ekor sapi, dan Bupati Belu 1 ekor sapi. Sekretaris Panitia Kurban Masjid Hidayatullah Atambua Nurdin Jainal memastikan 2 ekor sapi bantuan pemerintah tersebut penyerahan langsung di lokasi masjid di H-1 Idul Adha.
4: Kita dapat dari Gubernur NTT 1 satu. Kalau yang presiden kabarnya nanti di Masjid Hailuli. Harga kurban 1.600.000 ya, ini yang per dari 1.600.000 7 orang untuk sapi. Jadi 7 orang itu kena 11.200.000. Kalau untuk harga sudah cukup besar untuk di dengan harga 11.200.000. Masih normal harganya seperti tahun kemarin lah. 10 juta 11 juta sudah dapat yang besar.
3: Sesuai ketentuan syariat Islam, seekor sapi kurban diperbolehkan untuk dibeli dan diniatkan atas nama maksimal. Kisaran harga sapi di Kabupaten Belu ya masing-masing menyetor uang sebesar Rp1.600.000 pas untuk membeli sapi. Ukuran sapi yang pun lumayan besar untuk dikurbankan.
0: Fokus percepatan Pelang semester 2 tahun 2026, Kantor Pertanahan Belu gelar rapat evaluasi.
5: Percepatan layanan menjelang semester 2 di tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan rapat evaluasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kristina Budasi, didampingi para pengawas yang dilaksanakan di aula. Ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja, memantau progres pelayanan pertanahan, serta membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam rapat tersebut, para pejabat pengawas memaparkan rincian penyelesaian kegiatan minggu sebelumnya beserta jumlah tunggakan pelayanan pada unit kerja masing-masing. Dialah Kristina Luak menyampaikan perkembangan realisasi keuangan sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan anggaran pelaksanaan program kerja yang transparan dan akuntabel. Dilanjutkan dengan paparan progres PTSL dan tunggakan pelayanan pertanahan dari Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Rahmat Adinugroho yang mengingatkan seluruh dan alat ukur secara baik dan sesuai dengan peruntukan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga demi kenyamanan masyarakat. Pada bidang program strategis nasional, Ketua Panitia Adjudikasi Alosius Alfridus Ngere bersama Wakil Ketua Bidang Yuridis Reni Jasmin Ati memaparkan rincian capaian progres kegiatan pendaftaran tanah sistematis atau PTSL tahun 2026. Selain itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Anastasia Gitoris Wolo menyampaikan kegiatan pembaharuan zona nilai tambah saat ini memasuki tahap penyelesaian pelaporan setelah pelaksanaan ekspos pada pekan sebelumnya. Untuk kegiatan konsolidasi tanah saat ini masih dalam tahap koordinasi bersama pemerintah daerah yang direncanakan berlangsung pada pekan depan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor juga menanyakan langsung kepada para petugas PTSL mengenai jumlah berkas yang sanggup diselesaikan serta target waktu penyelesaian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komitmen percepatan pekerjaan sekaligus menyusun strategi penyelesaian target secara realistis dan terukur menjelang semester 2 tahun 2026. Melalui rapat evaluasi minggu ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, responsif, dan akuntabel demi mendukung pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Pendidikan karakter berbasis nilai luhur dan kristiani menjadi fokus SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam mencegah bullying di kalangan siswa.
5: Percepatan layanan menjelang semester 2 di tahun 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan rapat evaluasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kristina Budasi yang didampingi para pengawas yang dilaksanakan di aula. Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja, memantau progres pelayanan pertanahan, serta membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam rapat tersebut, para pejabat pengawas memaparkan rincian penyelesaian kegiatan selama satu minggu sebelumnya, beserta jumlah tunggakan pelayanan pada unit kerja masing-masing. Kasubag Tata Usaha Niela Kristina Luak menyampaikan perkembangan realisasi keuangan yang telah dicapai sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja yang transparan dan akuntabel. Dilanjutkan dengan paparan progres kegiatan PTSL dan tunggakan pelayanan pertanahan dari Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Rahmat Adinugroho yang mengingatkan seluruh petugas ukur untuk menjaga dan menggunakan alat ukur secara baik dan sesuai dengan peruntukan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga demi kenyamanan masyarakat. Pada bidang program strategis nasional, Ketua Panitia Adjudikasi Alusius Alfridus Ngere bersama Wakil Ketua Bidang Yuridis Reni Jasmine Ati memaparkan rincian capaian progres kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2006. Selain itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Anastasia Gentris Wolo menyampaikan kegiatan pembaharuan zona nilai tambah saat ini memasuki tahap penyelesaian pelaporan setelah pelaksanaan ekspos pada pekan sebelumnya. Untuk kegiatan konsolidasi tanah saat ini masih dalam tahap koordinasi bersama pemerintah daerah yang direncanakan berlangsung pada pekan depan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor juga menanyakan langsung kepada para petugas PTSL mengenai jumlah berkas yang sanggup diselesaikan serta target waktu penyelesaian. Langkah yang dilakukan untuk memastikan komitmen percepatan pekerjaan sekaligus menyusun strategi penyelesaian target secara realistis dan terukur menjelang semester 2 tahun 2006. Melalui rapat evaluasi minggu ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, responsif, dan akuntabel demi mendukung pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Pendidikan karakter berbasis nilai luhur dan kristiani menjadi fokus SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam mencegah bullying di kalangan siswa.
6: SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi terus berupaya menekan kasus bullying di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter. Guru SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Markus Kari, menegaskan pembinaan karakter menjadi kunci dalam mencegah perundungan.
7: Kita sedini mungkin sudah mencegah terjadinya tindakan bullying mulai dari kelas 10. Ya, saat ini yang kami lakukan dalam program kokurikuler, ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu dikenal dengan proyek profil belajar Pancasila. Nah, tapi saat ini sudah diganti dengan namanya kokurikuler, yaitu bangun jiwa dan raganya. Nah, bangun jiwa dan raganya itu di dalamnya ada sosialisasi anti bullying.
6: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai kristiani dan nilai luhur bangsa. Ia menambahkan, peran guru sangat penting dalam mencegah perundungan.
7: Di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, seperti yang visi misi yang sudah diterapkan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, yakni terdepan dalam ilmu pengetahuan untuk nilai-nilai kristiani. Nah, jadi kami untuk pendidikan karakter memang kami lebih kepada menumbuh kembangkan anak-anak dalam jiwa kristiani, ya. Kemudian itu yang kemudian kami saat ini memang untuk pendidikan karakter itu sangat penting sekali untuk anak-anak. Itu sangat penting karena kenapa? Ketika anak-anak itu kemudian mereka tidak dibekali dengan pendidikan karakter, sering terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi mereka membangkang ya terhadap guru, kemudian sering terjadi mereka tidak menghormati guru dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendidikan karakter yang selalu kami ajarkan kepada anak-anak itu yaitu menanamkan nilai luhur, nilai Kristiani dalam diri mereka.
6: Ia berharap ke depan seluruh siswa semakin sadar pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, harmonis, dan bebas bullying. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PHBI Alor matangkan persiapan sholat id di lapangan Mini Kalabahi yang diperkirakan dihadiri lebih dari 5.000 jemaah.
8: Menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Alor terus menuntaskan berbagai persiapan di lapangan Mini Kota Kalabahi. Sejumlah panitia terlihat melakukan penataan lokasi dan menyiapkan kebutuhan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan ibadah. Sholat Idul Adha tahun ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 5.000 jamaah yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara. Karena itu, persiapan dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terakhir. Ketua PHBI Kabupaten Alor Suhir Bajaya kepada RRI mengatakan, panitia bekerja penuh waktu untuk memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan ibadah dapat terpenuhi.
9: Persiapan hari ini, karena kebetulan sebenarnya pagi sekali kami sudah mulai bergerak, tetapi karena mengingat saudara-saudara dari PGI ada kegiatan untuk pawai, makanya kami menghentikan sebentar biar kita lanjutkan di sore hari. Harapan kami untuk seluruh jamaah di Kota Kalabahi, kami punya kita sholat bertepatan dengan jam 7.00. Maka itu kami harapkan seluruh jamaah datang sebelum jam 7.
8: Ia berharap seluruh jamaah dapat hadir sebelum pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah karena sholat Idul Adha akan dimulai tepat pada waktu tersebut. Kehadiran lebih awal dinilai penting agar penempatan jamaah berjalan tertib dan pelaksanaan ibadah dapat berlangsung sesuai jadwal. Kontributor RRI SP Alor, Mas Tanpa Om melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia atau WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Dalam periode pertengahan Januari hingga 22 Mei 2026, jumlah yang melaporkan dan meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh tercatat mencapai 9.537 WNI. Sebagian besar WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh mengaku memiliki kendala untuk kembali ke Indonesia. Mulai dari tidak memiliki paspor, keterbebani denda overstay dalam jumlah besar, hingga keterbatasan biaya untuk membeli tiket kepulangan. Penanganan kasus menjadi semakin kompleks karena tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan dalam waktu bersamaan. Kuasa usaha AD Interim KBRI Phnom Penh, Krisnaji, menyampaikan KBRI terus berupaya mengoptimalkan perlindungan dan fasilitas pemulangan para WNI, khususnya di tengah jumlah kasus yang terus bertambah karena operasi pemberantasan penipuan daring yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu siap tindak tegas distributor nakal yang menyalahgunakan penjualan minyak tanah subsidi untuk keuntungan pribadi. Harga kacang kedelai yang terus meningkat berdampak pada pengusaha tahu tempe di Atambua. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami sampaikan satu informasi dari dunia olahraga. Dikabarkan pendengar, Iran kembali memastikan tempat pada Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sepanjang babak kualifikasi Asia. Tim Meli kini memburu sejarah baru dengan target menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Iran menjadi salah satu negara Asia paling rutin tampil pada putaran final Piala Dunia edisi 2026 akan menjadi penampilan ketujuh Iran sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Tiga gelar Piala Asia menegaskan status Iran sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia. Namun prestasi tersebut belum mampu mereka ulang pada panggung sepak bola dunia. Harapan besar kini mengiringi perjalanan Iran menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Generasi pemain berpengalaman membuat tim Meli percaya diri menghadapi persaingan melawan negara-negara elit dunia.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pada malam hari ini. Pendengar, nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 per dolar Amerika Serikat. Kondisi Timur Tengah yang kembali memanas menyebabkan dolar Amerika Serikat terus menguat sehingga nilai tukar rupiah semakin tertekan. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan baru ke Iran di tengah proses kesepakatan perdamaian. Amerika Serikat berdalih serangan ke lokasi peluncuran rudal dan kapal penyebar ranjau Iran itu sebagai upaya membela diri. Ini yang disampaikan analis pasar uang Ibrahim Aswaibi pada Selasa 26 Mei 2026. Iran belum merespon serangan baru ini, namun setiap aksi militer Amerika Serikat berpotensi mempersulit negosiasi apabila Iran berulang kali memperingatkan agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan lebih lanjut. Pendengar, kemungkinan situasi yang kembali memanas di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan kembali harga minyak. Selain itu, akan meningkatkan situasi ketidakpastian di pasar keuangan. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati dampak pelemahan rupiah yang terus menerus pada sektor industri. Industri yang masih mengimpor bahan baku akan mengalami kesulitan karena naiknya biaya produksi.

0: enggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai
3: RRI orang lain. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di RRI SP Alor di hari ini. Saya Manika Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa dalam program Alor Pagi dan Alor Sore di hari esok tentunya. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih di rumah atau dimanapun itu Anda berada di malam hari ini. Dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru di hari esok. Salam manis dari saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Malam Anda akan ditemukan.

0: atau Bila Malam Ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti program berikutnya, yaitu mini drama yang berjudul Pulang Jadi Abu, produksi oleh RRI Gorontalo.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota, katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
2: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
4: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
2: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak, tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Jalan Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah bersama dengan Muhammad Asriandi. Beliau adalah Seriadi. Beliau adalah penjual rujak yang ada di Kota Atambua Belu. Kita sudah bersama dengan beliau. Beliau sudah tersambung di ujung telepon kita. Kita sambung dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Baik-baik saja, Bapak.
1: Oke deh, baik. Oh, ini kita Pak Muhammad, ini kita mau bertanya terkait ini malam topik tentang harmoni rasa kisah pejuang di pinggir jalan. Kita mau bertanya terkait dengan penjualan rujak di mana. Boleh tahu sudah berapa lama jualan di pinggir jalan ini?
2: Sudah hampir 5 tahun, Bapak.
1: Sudah 5 tahun berarti sudah cukup lumayan lama.
2: Iya, Bapak.
1: Oke deh, Mas Muhammad. Kenapa pilih untuk menjual rujak? Bukan di bukan dagangan lain atau apa?
2: Karena dulu diajak teman, Pak. Kita diajak teman kan?
1: Iya. Yeah.
2: Dari teman ke teman kan? Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Pak Muhammad, rujak di sini, rujak yang Mas jualan ini pakai buah apa saja? Ada resep apa?
2: Buah rujak jambu kristal dengan nanas, Pak.
1: Nanas.
2: Nanas madu.
1: Selain dari nanas, apa lagi?
2: Tidak, itu saja, Bapak.
1: Oh, itu saja. Oke.
2: Iya, Pak.
1: Terus bumbu-bumbu apa contohnya, bumbu-bumbu apa saja yang biasa dipakai?
2: Oh, kita pakai bumbu gula dengan garam, Bapak, sama bon cabe.
1: Cabe. Oke. Iya. Oke, baik. Kalau per hari itu biasa habisnya berapa, Mas Mamat?
2: Kalau musim-musim hujan kemarin 40 porsi, kalau musim panas ini sekitaran 60 porsian, Bapak, 70-an.
1: Kalau musim panas ini dia lebih di atas lagi.
2: Iya, lebih di atas lagi. Ya, tergantung dari Yang Maha Kuasa lah, Bapak, yang memberikan.
1: Jamin,
2: kita
1: rezeki,
2: tidak bisa itu ya. Menakarnya. Iya, rezeki, Bapak.
1: Oke deh, baik. Kalau di itu per apa? Per bungkus itu berapa biasa?
2: Ya, kita taksirkan yang ada harga. Dulu kan waktu pertama kita menjual, pertama-tama di Atambua kita menjual 15 karena lagi bahan bakunya lagi murah. Kalau sekarang kan bahan baku semuanya mahal kan, jadi kita naikkan harga 18 dengan 20, Bapak. Ada 18, ada 20.
1: 20. Sekarang harga bahan bakunya naik. Iya, betul.
2: Iya, naik semua, naik. Bapak. Serba naik, Bapak.
1: Oke, baik. Biasa kita apa tantangan terbesar apa di jualan di pinggir jalan ini? Ada panas, hujan atau apa?
2: Semuanya, Bapak. Semuanya, Pak. Panas, hujan, angin dan ya, tapi ya kita syukuri aja, Bapak, yang namanya kita menjual kan.
1: Iya.
2: Kita betul. Mencari rezeki untuk anak istri, orang tua kan, bisa membantu kan.
1: Iya.
2: Bismillah saja, Bapak.
1: Amin. Iya. Oke, biasa Mas Muhammad kalau jualan itu dari pagi sampai sore atau dari siang sampai sore?
2: Dari pagi jam 10 buka ya, sampai selesai paling jam 4 jam 5, Bapak.
1: Jam 4 jam 5 itu sudah selesai.
2: Iya. Ya sudah tutup ya, kita siap-siap itu istirahatkan.
1: Apakah ini Mas Muhammad, apakah penghasilan dari rujak ini cukup untuk buat keluarga?
2: Alhamdulillah Bapak, cukup ya Bapak, kita buat keluarga kan bisa Bapak, untuk anak istri, membantu kedua orang tua, ibu mertua kan, semuanya ya. Saudara-saudara kan, alhamdulillah Bapak.
1: Oke, ini milik sendiri atau milik orang lain, penjual usaha rujak ini?
2: Kalau untuk sekarang alhamdulillah milik sendiri Bapak.
1: Amin, puji Tuhan.
2: Tapi ya, ya Pak.
1: Berarti sudah cukup lumayan lama di Kabupaten Belu ini.
2: Kalau untuk Kabupaten Belu ini, untuk dulu pernah juga tahun 2022. Nah, semenjak itu cuma 6 bulan kita pindah lagi ke wilayah-wilayah kota-kota lain. Nah, baru 2026 ini sekitar 6 bulan di sini, 7 bulan lah.
1: Oh, berarti
2: belum pernah juga sempat dulu. Ya, pindah-pindah kita, Bapak.
1: Pindah-pindah. Ya, tapi kalau Papua, pindah-pindah kan, pasarannya sama kayak di Atambua atau beda?
2: Gimana, Pak?
1: Kalau pindah-pindah jualan rujak juga, pindah-pindah daerah.
2: Iya, jual rujak, kita pindah-pindah. Dan pokoknya semua provinsi sudah kita itu semua kan pindah-pindah, dari Papua, Sorong, Wamena, Timika kan, kita dari Sulawesi, Kalimantan kan, sudah semua Bapak. Ya, jualan rujak ini semua. Kita kan ada grupnya kita.
1: Oh, gitu. Tapi kalau di Atambua lebih bagus atau di daerah lain yang lebih bagus penjualannya?
2: Alhamdulillah untuk sementara kan ya bagus di Atambua, Pak. Jualannya alhamdulillah, Pak.
1: Oke, baik. Oh, kalau sepi pembeli, apa yang biasanya dilakukan, Mas Muhammad?
2: Ya,
1: kalau penjualan.
2: Ya, kalau sepi ya kita menjual nih Pak, kadang ada sepi, kadang ada ramai, ya syukuri aja Pak, sabar-sabar saja Pak.
1: Iya.
2: Yang penting sabar kan, kunci saya sabar kan kita kan.
1: Betul. Kalau per hari, kalau sepi itu kalau 30-an tadi Mas bilang kan. Kalau
2: ya, ya, Pak Bu.
1: Itu kalau berkisar dengan uang itu berkisar berapa satu hari?
2: Kalau lagi sepi-sepinya ya paling 500-700 ribu pada masuk uang kan kita. Paling ya sekitar itu kalau musim-musim hujan kemarin kan.
1: Ya.
2: Ya gimana kan musim hujan, orang tidak mau keluar juga kan musim hujan.
1: Betul ya.
2: Iya iya iya.
1: Oke, kalau di musim hujan kan ada yang tidak keluar, ada yang keluar beli rujak sepi. Terus kalau di musim panas begini berarti banyak pembeli.
2: Iya, alhamdulillah Pak, lumayan lah. Tidak, lumayan lah.
1: Oke. Kalau di musim panas ini berkisar berapa? Kalau berkisaran uangnya?
2: Berkisar ya lebih dari 50 lah. 50 boleh lebih dari 60-an lah. Sekitar itu Pak, 70, kadang 50, 60 kan.
1: Iya, betul. Kalau untuk ini penjualan di musim panas ini, biasa buahnya diambil dari pasar atau diambil dari tempat penanaman begitu?
2: Kita langsung dari ke petani langsung Bapak.
1: Oke, langsung ke petani. Itu mereka antar atau ya, kita langsung beli di lokasinya?
2: Oh, dia langsung antar Bapak. Kan kita ada pos juga kan dari sana kan.
1: Oh.
2: Kita ambil sama pos juga kan. Ya, dia kirim kita barang, kita kirim uang kan.
1: Iya. Tapi cukup ramai saya lihat, kalau Mas Muhammad di Kuda Putih ini cukup ramai juga ya. Saya lihat pelangganannya tambah ya, banyak.
2: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bapak.
1: Oke deh.
2: Doa ya, itu berkat doa istri kan, doa orang tua kan.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: artinya doa istri atau itu adalah doa seorang ibu, betul?
2: Iya, iya, betul.
1: Biasa pelangganan setia itu dari mana saja, Mas Muhammad?
2: Banyak juga, Pak. Saya kurang tahu, ada dari kadang dari Timur Leste juga, kadang orang-orang yang dari Timur Leste, yeah, dari Halulik itu kadang ke sini dia.
1: Iya. Yeah. Berarti dari jauh-jauh juga bisa ke sini karena mungkin rasanya.
2: Iya,
1: yeah,
2: bisa, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Oke deh. Apakah pernah dapat cerita lucu atau berkerasan dari pembeli? Ada tidak?
2: Iya, tidak ada, Pak. Rata-rata orang sini semuanya bagus-bagus semua, Pak. Baik-baik semua ya. Sopan-sopan karena mereka kan. Iya, Pak.
1: Oke deh. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir dan dari apa harapan Mas ke depan usaha ini, rujak ini?
2: Tidak ada lain, saya cuma ada niat kalau ada rezeki lebih bisa menaikkan umroh orang tua kan?
1: Ya.
2: Umroh orang tua, Pak. Itu saja, Pak. Doa dari kita, cuma ada niat itu aja, Pak. Bisa mengumrohkan orang tua kan?
1: Mengumrohkan orang tua.
2: Amin.
1: Amin. Puji Tuhan. Ya, ya. Kita doa bantu banyak. Oke. Oke, pesan untuk anak-anak muda di generasi di Belu, kalau berbisnis apa, jangan malu atau jangan ini, gimana pesan?
2: Iya, yang penting jangan malu, jangan gengsi, kan namanya kita cari uang ya, harus semangat terus kan. Yang penting rajin, jujur, dan semangat, itu saja Bapak, itu pesan Bapak.
1: Oke deh, terima kasih untuk Mas Muhammad, sudah meluangkan waktu bersama kami di Prosatu.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Oke, selamat malam. Jangan lupa salam buat keluarga.
2: Iya, terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, salam. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Muhammad Ishandi. Ya, beliau adalah penjual rujak. Jualan rujak, cara bikin sambalnya, rujaknya langsung dinikmati. Katanya rujaknya kalau di musim panas, kalau memangnya kalau kita di Kabupaten Belu kalau musim panas banyak yang cari rujak. Oke, pendengar Persatu RRI Tambua, terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.
0: Tambua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jule menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban

0: akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
1: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
2: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
5: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
6: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
5: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg. Untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
7: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
6: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas strategi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
9: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
8: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE Awang Lazuarni menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
11: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
15: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
6: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
16: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat
17: ini? Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
16: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
17: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
18: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
23: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
23: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
24: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jam 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

pendengar Pro 1 RR Tembuak, kita akan ikuti mimbar agama Katolik yang berjudul Berani Meninggal Berani Meninggalkan Zona Nyaman, dibawakan oleh Ibu Marcelina Kolonahak, SDA.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Attembuah yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan sabdamu lewat siaran Radio Republik Indonesia Attembuah. Terima kasih karena Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk semakin mengenal Engkau. Saat kami mendengarkan sabdamu, tolonglah kami untuk mengerti dan memahaminya, dan mampukanlah kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang ini sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Attembuah yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang harmonis adalah tempat ternyaman, bagian yang menjadi kenangan terindah sepanjang hidup. Maka tidak gampang jika di kemudian hari kita harus keluar dari rumah dan meninggalkan keluarga. Tindakan ini mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman. Peristiwa tentang orang kaya yang menolak panggilan Yesus menjadi peristiwa yang memicu Rasul Petrus untuk mengeluarkan pernyataan yang mewakili semua murid lainnya, yaitu mereka sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Mereka telah meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan barang-barang milik mereka. Rasul Petrus membandingkan dirinya dengan orang kaya yang tidak rela menjual hartanya, seolah-olah bertanya, "Jika orang kaya itu gagal, bagaimana dengan kami yang sudah memenuhi permintaanmu untuk meninggalkan segala sesuatu? Apa yang kami terima? Apakah kami benar-benar akan menerima hidup kekal di surga?" Kita juga mungkin akan bertanya ketika kita mengingat pengorbanan yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam tugas dan pekerjaan kita, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun harta, dan kita bandingkan dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, namun mendapat nama dan penghargaan, bahkan mungkin dari apa yang kita lakukan. Tentu akan sangat menyakitkan, bukan? Namun jawaban Yesus menghibur para murid dan kita sekalian, bahwa ada berkat melimpah dan hidup kekal yang akan kita terima pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Tuhan menjanjikan berkat abadi bagi mereka yang rela meninggalkan zona nyaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Attembuah yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang dapat kita pelajari dari para murid adalah mereka berani meninggalkan zona nyaman. Mengikut Tuhan sama dengan meninggalkan apa saja yang membuat kita nyaman, baik di rumah, keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan situasi yang kita kenal selama ini. Zona nyaman tidak selalu berupa dosa, tetapi juga kehidupan rohani yang tidak bertumbuh dan berbuah dengan baik, yang tidak disertai dengan niat dan tekad untuk berkarya dengan lebih baik bagi Tuhan dan sesama. Padahal peluang untuk mengembangkan diri dan melayani sesama selalu terbuka. Karena itu, saya mengajak kita sekalian, mari kita tidak hanya merasa puas dan nyaman dengan apa yang ada saat ini, tetapi selalu tertantang untuk memperbaharui diri dan menghasilkan karya dalam mengikut Tuhan. Dengan keberanian untuk keluar dari zona nyaman,
kita makin dipacu untuk menjadi kreatif dalam melayani Tuhan dan sesama lewat tugas dan fungsi kita masing-masing, agar kita semakin dimampukan untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Tambua, saat ini kita akan ikut program berikutnya yaitu musik dan info budaya seputaran Kabupaten Belu atau seputaran NTT.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, motif kain tenun tradisional sebagai salah satu produksi lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur yang perlu dilestarikan. Justina Laka, salah satu UMKM lokal dari Kabupaten Alor, menekuni usaha penjualan kain tenun tradisional sebagai peluang mendukung ekonomi serta sebagai bentuk melestarikan budaya. Kita sebagai generasi bangsa, apalagi sebagai guru seperti saya, perlu dilestarikan motif tenun tradisional yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita biar tidak punah. Dikatakan setiap hal benang yang dikerjakan oleh ibu-ibu penenun mencerminkan kekayaan budaya serta identitas bangsa kita. Para pengrajin lokal memastikan generasi bangsa di masa kini perlu berstrategi untuk mempromosikan motif tenun agar dikenal secara luas oleh masyarakat. Ketika kita melihat ibu-ibu menenun mengenjarkan kain tenun dengan begitu teliti agar bagaimana merasa bisa menghasilkan sebuah motif yang cantik. Ini tandanya ibu-ibu masih mencintai warisan budaya yang kita miliki. Jadi kita sebagai generasi bangsa pun perlu mempromosikan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: cara che si stesse dare di dare al filo e non poteva
1: fare e voleva cattava va ogni pronto va per un tamo mareca pareca e sulle auto andando nilai nilai ini banyak yang memperkosa sendiri. Contoh rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dengan apa semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu di dalam satu itu. Yang kedua dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan karena banyak wisatawan yang terakhir ini mereka ingin berkunjung itu mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi, artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang kalau kita terus memodifikasi dan kita dengan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Oke, pendengar Pro 1 Area Tambuah, kita masih di musik dan info budaya. UMKM Tenun Rambu, usaha berbisnis sosial kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus pada pengembangan kain tenun tradisional melalui pemberdayaan perempuan dan pelestarian budaya asli. Bisnis ini menggabungkan keindahan wastra Nusantara dengan misi sosial yang berdampak nyata bagi komunitas lokal. Bisnis ini fokus melestarikan wastra Nusantara dan pemberdayaan perempuan penenun serta mendonasikan 10-30% keuntungan untuk operasional pendidikan anak usia dini. Dan program makan sehat di wilayah NTT, ucar founder UMKM Tenun Rambu, Dr. Eng Stephanie Oktoria Rina Saing STMT pada perbincangan UMKM. Dia mengatakan UMKM Tenun Rambu dalam menjalankan roda bisnisnya memegang teguh nilai pemberdayaan perempuan serta keadilan perempuan. Mama penenun di daerah pelosok NTT juga memastikan para pengrajin mendapat upah yang adil dan layak. Selain itu, UMKM Tenun Rambu, kata stepnya, adalah usaha sosial bisnis wastra pemberdayaan mengrajin wanita dan membagi wilayah di NTT memperdayakan pengrajinan wanita seperti wilayah Sumba Timur, Rote dan Flores dengan nilai kepedulian tinggi terhadap lingkungan, pelestarian budaya dan kualitas sejalan dengan visi utama. Informasi ini kami update dari ri.co.id.
1: Atom 2 malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan

mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.
1: Bagaimana kegiatan pertama itu fisioterapi?
2: Itu bagi lansia?
1: Ya, untuk lansia. Dan untuk kegiatan kemarin berjalan baik dan kita hanya diberi kuota 10 orang saja.
2: Padahal lansia kita banyak ya.
1: Manfaat. Sedangkan kita lansia yang membutuhkan fisioterapi sangat banyak karena rata-rata pernah mengalami stroke. Nah, bahkan kita sampai dengan saat ini masih banyak yang mau mendaftar untuk kegiatan ini. Ya terpaksa dengan terpaksa kita tolak.
2: Dan
1: karena memang kita dikasih kuota hanya 10.
2: Oke, 10 orang. Berarti 10, harus benar-benar memilih ya.
1: Ya, 10 orang pun tetap melihat desil.
2: Ya. Desilnya seperti apa?
1: Desil 1 sampai 4 saja yang dilayani. Untuk melihat pendapatan terendah desil.
3: Tapi sampai hari ini masih ada orang TBC di dunia. Apalagi kita di Indonesia, saat ini kita nomor 2 di dunia, bayangkan. Sangat tinggi, sehingga memang seharusnya pemerintah bertekad untuk menyelesaikan TBC ini di 2030. Kita berharap kita bisa eliminasi TBC di 2030.
2: Iya, berbeda. Itu kegiatan lombanya itu apa-apa saja nih?
4: Hanya untuk lansia saja. Lansia itu lomba prolanis, kemudian nanti diselingi dengan acara-acara hiburan. Acara hiburan itu dari kita, dari puskesmas itu seperti kayak apa? Senam edukasi, kemudian ada

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, selamat malam untuk kita semua yang lagi masih monitor di edisi malam ini. Saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Di hari ini Selasa 26 Mei 2026. Ada yang bergabung bersama kami di ruang rindu malam ini. Kita sudah siapkan ada beberapa lagu. Ada 10 lagu di Facebook RRI Atambua. Boleh komen di Facebook atau di WA, boleh atau di line telepon kami di 08124601202. 10 lagu ada Katon Bagaskara, Selembut Awan. Ada Ruth Sahayana, Harus Memilih. Ada Nugie, Pelukis Malam. Ada Syahrina, Ku Di Sini. Ada Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Ada Black Warrior, Dalam Kerinduan. Ada Nikardila, Cinta Padamu. Ada Herlina, Sapringa, Antara Cinta dan Kenyataan. Ada Liz Sugiyarti, Pulang Saja. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, boleh bergabung bersama kami di line telepon, boleh di Facebook RRI Atambua, boleh atau di WA kami.
2: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Oke, pendengar Persatu RRI Tembua, kita sudah terhubung bersama di Putu Nini, penelpon pertama di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Cipri.
0: Oke, selamat malam Kakak Vero, apa kabar malam ini? Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, rupanya diputun jaringan ya. Nanti dicoba lagi ya Kakak Vero.

0: Oke, pendengar Pro 1, sudah ada lagi yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jesse.
0: Selamat malam juga. Apa kabar Kakak Bella malam ini?
1: Hari ini baik, sehat selalu, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Oke, Kakak Bella, jangan ada cuma kedua. Sekarang mau request lagu apa malam ini?
1: Request lagu Ku Di Sini.
0: Ku di sini, ku di Mangga Dua, bukan di mana-mana. Oke deh, Kakak Bella.
1: Salam-salamnya buat, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Crew Pro 1 atau yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya buat teman-teman. Ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Ibu Senti, ada Delsi, ada Mama Ina di Niki-Niki. Ada Om Fidel, Om Bram Betang, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Tio, ada Om Janu, ada Om Girosa, ada Pak Guru SD, ada Mas Edi, ada Marina, ada Ibu Rinto Heta, ada Nona Ika Taus, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik Selamat Malam, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Kak Andre, Abang Damot, Abang Rejangga, ada Putra Lomasi, ada Mama Sena, ada Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Mas Yalu, ada Mbak Sari juga, ada Ibu Wijati Wonosobo, ada Pak Guru Papi Fernandez. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau acaranya Ruang Rindu dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Bapak Kejepri, terima kasih banyak, pulang hati-hati Kakak, selamat
0: Oke,
1: malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Kakak Bella yang ada di Mangga Dua. Katanya lagu nomor 4 cerinaku di sini. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di dalam telepon. Kita sapa dulu. Ini tadi putus Kakak Vero, dicoba lagi akhirnya bisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Putri.
0: Selamat malam Kakak Vero alias Kakak Putri.
1: Iya, jaringan kakak.
0: Jaringan, jadi terputus.
1: Ya, di dalam kamar jaringan kurang bagus.
0: Oh, itu pemancar tidak tahu jadi-jadi itu toer itu.
1: Iya, belum pasang kakak. Soalnya sudah menyala, hanya belum pasang per, jadi belum dapat jaringan.
0: Itu sudah harus mempercepat biar Kakak Vero itu telepon tuh jaringannya bagus.
1: Ya, ini sementara masih dapat jaringan dari tahu kakak, makanya kalau di dalam kamar kurang bagus.
0: Oke deh, request apa lagu apa malam ini? Apa kabar di Putun itu, lagi hujan atau apa?
1: Sudah 3 hari cerah ceria kakak.
0: Cerah ceria, tapi jaringannya yang kurang bagus.
1: Ya, kabarnya puji Tuhan baik.
0: Amin. Oke, mau request lagu apa Kakak Vero di malam ini?
1: Lagunya dari Niki Ardila kakak.
0: Niki Ardila, Cintaku Padamu.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Tis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Terus buat Mama Vero alias Mama Mariasna yang masih santai juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat sahabat yang sudah lewat, ada Kakak Bella, terus ada Ibu Kinti di Ayo Tupas, Mama Ina Kiki luar jadi misi-misi, Kakak Yusen Kasti Satu Veno, Mama Andro, Mama Jusen Duen Lasi, Bapak Fidel Bicoe,
2: Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bung Janu, Bapak Tirosa, Bung Jodi Tumbakun, Ibu Desi Banapanu Sekeluarga, Mas Edi, Kakak Marina, Bung Oke, Bapak Bento, Bung Timbar, Paman Nasrun, Mbak Wiga, ada Bapak Tati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Jena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada Ibu Yustin, Pak Enrici Puneru, Kakak Anu dan Kakak Ameta di Timor Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua caca kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu.
0: Oke, buat selamat kakak malam.
2: Makasih banyak, selamat malam kakak.
0: Selamat malam juga kakak Vero. Oke, terima kasih untuk kakak Vero yang ada di Putu.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah tergabung lagi di line telepon kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagi, apa kabar ke Cepi? Sehat tuh?
0: Puji Tuhan, kabarnya baik, sehat selalu. Puji Sebaliknya Mas Edi, apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, baru sampai di Atambuanya.
0: Oh, baru sampai di Atambua, sudah lama di Betun.
1: Oh, besok berangkat lagi, ini ada lebarannya.
0: Berangkat lagi ke mana Mas Edi? Besok kan kita masih hari raya.
1: Ini baru datang. Ini hari raya, besok tuh hari Minggu berangkat.
0: Jangan lupa ini apanya.
1: Mama
0: kurbannya.
1: Mama muda. Nih, dengar dulu. Ini sapi 1, kambing 5 ya.
0: Iya.
1: Ini kantor nanti bagi-bagi semua, saya yang bagi-bagi nanti.
0: Oke deh, siap yang saya
1: apa,
0: menunggu.
1: Yang bagus lagu apa?
0: Oh, kalau tadi kakak Bella yang sudah request Serina aku di sini. Kalau
1: Putun, Vero Putun.
0: Vero Putun tadi ini Kerdila, cintaku padamu.
1: Ada di Putun cintanya, yeah. Bukan di Betun.
0: Iya, yeah, bukan di Putun. Di
1: pinter juga. Pinter Vero Putunnya goreng kacang dia.
0: Iya.
1: Pinter, suasananya cerah ini.
0: Ada lagu pertama ada Katon Bagaskara, Selembut Awan.
1: Terus?
0: Atau Ruth Sahayana, Harus Kumiliki.
1: Apa lagi yang bagus? Yang belakang Anan, apa?
0: Lugie, Pelukis Malam.
1: Pelukis Malam. Terus Tian Pisa
0: ada,
1: sangat ya.
0: Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah.
1: Mantap sudah itu aja sudah.
0: Ini. Oke deh.
1: Mantap.
0: Kalau Kakak Vero katanya cinta padamu, Mas Edi bilang apa? Tiada
1: tidak kata berpisah. Mantap.
0: Maksudnya tiada kata berpisah berteman begitu.
1: Mantap sekali, saya temani nanti, saya ke sana ke Putun nanti.
0: Oke deh.
1: Biar dia kasih parfum yang bagus, biar ya nggak usah pernah mandi ya. Ya spesial buat Cepri, salam buat keluarga di rumah, selalu sehat ya. Wakili Pro dan kerukunya Pro 1, semuanya sehat selalu ya. Jaya Dara, Bapak Paten belum masuk. Bapak Paten
0: belum masuk.
1: Ya mancing, dari kemarin mancing nggak pulang-pulang berarti. Spesial buat ini ya, saudara-saudaraku yang ada di Tulamalai, siapa Kakak Rinca, ada Eka dan Iki Maenjel, Eka Taus ya. Ya dan itu siapa yang di Kuneru, siapa tuh Juven, siapa?
0: Oh mama apa, mama ini mama Juven
1: siapa? Yang di Eka Taus tadi bukan di Kuneru sama
0: siapa? Lupa saya.
1: Satu lupa Hendri, sama saya lupa juga. Dia sebenarnya pantun biasanya.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti kasih pantun. Besok nanti kan pantun. Oke, Juven belum masuk.
0: Belum
1: masuk. Maina masih tidur. Maina Mandro ya, mau Vero juga Marina. Bunda Ima di Momere, mari kita bergabung. Nona Bella sudah masuk. Ibu guru yang cantik sudah belum? Ya tuh pas.
0: Belum masuk.
1: Dia lagi bikin pantun sebentar lagi ya. Juga Mbak Tirosa, Maria Batara, Bunda Desi, dan juga Papi, gak ada kabar juga Kak Eri, Kak Nara juga, Bang Damos, Pak Guru. Oke, udah lagi apa nih, gak, udah lama gak ada kabar. Mama Sel, Bang Nasru juga, Putra Tengah, dan juga Bang Le juga gak ada kabar. Ya, yang ada di Wonosobo, Mbak Wika ya. Tapi jangan lupa Kak Trivi, musik jazz musik yang bagus ya.
0: Oke, baik Mas Edi.
1: Yang bagus-bagus. Oke, semuanya sapu rata aja. Yang masih tidur dibangun semua Kak Trivi. Oke, Pak, makasih ya.
0: Oke, terima
1: lalu, kasih. Salam. Obrigado.
0: Obrigado, Pak. Oke, pendengar persatu area tembua kita baru saja bergabung bersama Mas Edi, katanya sudah pulang dari Betun, sudah tiba di Atambua.

Oke, pendengar Pro 1 area Tembua, masihkah ada yang bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini di line telepon kami? Karena waktu kita masih cukup panjang. Kalau masih ada yang bergabung, boleh bergabung di ruang rindu. Nanti kalau kita sudah putar lagu baru bergabung, itu saya kasih mati. Oke, baik pendengar Persatria Tembua, boleh bergabung di line telepon kami di 0812 4601 0202. Kalau tidak di Facebook RRI Atambua. Oke, pendengar Pro 1, kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Atambua.

Oke pendengar, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Radio Tambua. Ada kakak Delvi yang ada dari Ayotupa. Selamat malam kakak, request lagu nomor 5 buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk kakak Delvi yang sudah hadir di dari Ayotupa. Yang kedua kakak Simon Petrus, salam selamat malam Batnes. Oke, RRA Tambua, selamat bergabung di Ruang Rindu. Salam buat orang-orang terkasih yang lagi pantau di malam ini, semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk jalan hidup di tengah-tengah muka bumi. Salam semangat dan salam rindu buat orang-orang yang di seberang laut. Alor WK Sir, apa itu yang lagi dipantau untuk dan untuk kita semua yang ada di sahabat sejati yang tak kenal tapi kata bisa komunikasi lewat media, biar terus kita tetap semangat jadi pendengar setia RRA Tambua. Dan buat kakak yang bertugas, tetap semangat sampai habis waktu di tengah malam nanti. Kiranya Tuhan memberkati kakak. Kakak Simon Petrus, oke terima kasih. Di atas kapal Dharma, oke lagi di atas kapal. Lagi mancing atau lagi, lagi tujuan Surabaya, Kalimantan. Semoga dalam perjalanan ya. Kakak Simon dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat.

Oke, pendengar Pro Satu Area Tembo, kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon kita, baru kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, rupanya terputus. Dicoba lagi ya. Karena mungkin jaringan juga.

0: Oke, pendengar Persatu RRI Tembuas sudah ada bergabung lagi di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu memuri lihat lagu. Selamat malam Bung Jeffrey.
0: Selamat malam Abang Tirosa. Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya,
0: kabarnya selalu baik.
1: Leo Busi.
0: Oke, Abang Tirosa.
1: Lagu-lagu apa saja yang belum di request?
0: Masih banyak yang belum di request ini. Baru sebelum
1: yang paling bagus.
0: Ada Helen Sapriga, Antara Cinta dan Kenyataan. Ada Liz Sigiarti, Pulang Saja. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Nugie, Pelukis Malam. Ada Katon Bagaskara, Selembut Awan.
1: Itu saja, Selembut Awan.
0: Selembut Awan, selembut-lembut awan buat Abang Tiros yang ada di Kota Sari.
1: Ya, ini lagi mendung, kok awan tebal jadi selimut.
0: Oke deh, gas abangku.
1: Yang pertama buat Bung Jeffrey yang bertugas, selamat bertugas, selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke deh, baik.
1: Kemudian ada fans-fans yang sudah lewat, ada Mas Edi, ada Bella Pustita, ada Bapak Ben, ada Papi Fernandez, ada Bunda Desi seputaran Kota Sari, ada Maria Fatara, ada Ibu Fenty di Awet Tugas. Singkatnya buat semua-semua saja yang pantau RRI Persatu Atambu pada malam ini, selamat malam saja, selamat beristirahat. Dan yang spesial yang terakhir buat Bung Jeffrey, selamat bertugas, selalu sehat, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Tirosa.

Oke, pendengar Pro 1 RA Tembua, kita dengar dulu lagu yang sudah di request oleh saudara-saudara kita yang sudah di request lebih dulu. Dari Kakak Bella Mangga 2 request lagu Serina Ku Di Sini. Semoga menikmati lagu ini di malam ini.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, masihkah ada yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini? Masihkah ada yang bergabung? Boleh bergabung di Facebook atau di line telepon kami di 0812-4601-0202. Saya selalu stay menunggu Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,

Oke, pendengar Persatu Radio Tembua, di mana saja Anda berada, masihkah ada yang masih mau bergabung? Masih, waktu kita masih 16 menit ke depan, masih bisa dua penelpon boleh. Nanti lagu-lagu berikutnya yang belum diputar menunggu ya, bisa di jazz musik, bisa di waktu yang ada.

Oke, pendengar Persatu RRI Atambua, kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook atau di inbox kita RRI Atambua. Ada dari Kakak Only Sius. Selamat malam Kakak. Wow, selamat malam saja ya. Oke deh, ada lagi, siapa lagi ini? Oh, ini ternyata hanya jempol saja. Semoga dari kakak Seluki

0: Oke, pendengar Persatu RRI Tembuah, kalau belum ada yang bergabung di line telepon kita, kita putar dulu lagu yang sudah di request. Lagu apa yang tadi di request ini? Ada dari Bang Tirosa. Dari Bang Tirosa, dari Katon Bagaskara, Selembut Awan, katanya di Kota Keva lagi mendung-mendung. Oke, buat kakak Bang Tirosa yang ada di Kota Sari Keva Manado, semoga terhibur malam ini.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu

0: hingga besok pagi akan bangun dengan penuh semangat dan berlanjut aktivitas lagi di hari esok. Oke, pendengar Persatu Air Tembua, saya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya di esok malam. Tuhan memberkati kita selalu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di ujung malam ini di sudah di edisi 23 11 menit kita akan ikuti jazz musik dan hingga pukul 24 nanti. Semoga musik-musik jazz ini terhibur selalu.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Pernikahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari, karena rasa takut.

menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

berusia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Hey bro, coba kau tengokin. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Ruas jalan rusak di berbagai titik dalam kota Attambua dan dijawab langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu.
1: Dan langsung saja kita dengarkan ada pesan suara yang sudah bergabung bersama kami di layanan WhatsApp. Kita simak berikut ini.
2: Halo, selamat pagi RRI Attambua. Saya Jenny, tinggal di Tanah Merah. Mau mengeluhkan nih, ampun, terkait jalan rusak di berbagai titik. Tolong dibantu pihak Kabupaten Belu. Sekitar Patung Kuda, samping BRI Cabang, itu rusak parah. Dalam Pasar Baru rusak, depan Statistik rusak, Cabang Biba rusak. Oh my God, sebagai pengguna jalan dan juga pengendara itu sangat mengganggu kenyamanan sih dalam berkendara. Karena Kabupaten Belu ini kan sebagai batas negara ya, jadi itu kayak kurang bagus untuk dilihat.
3: Ibu, jadi untuk keluhan dari masyarakat itu memang kami juga dari dinas itu selama ini juga kami kesulitan dana ya untuk intensi kegiatan-kegiatan seperti yang dikeluhkan Ibu Cin. Tapi kita baru-baru ini memang ada dana SIPA dari dana Daksisa yang kita bisa dapat sekitar 800 juta itu untuk kita mohon pemeliharaan dalam kota. Itu ada titik-titik yang akan tangani nanti, kita sudah melakukan survei.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengar irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Agak 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, kami kembali mengudarakan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, di pagi hari ini tentunya kita sudah bersemangat ya, bangun dari tempat pembaringan, mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru. Walaupun mungkin masih ada yang tidur ya, karena ini masih sangat-sangat gelap dan ini juga waktu yang sangat berat ya ketika kita harus bangun dari tempat tidur. Tapi untuk Anda yang sudah bangun dan bersiap untuk beraktivitas di pagi hari ini sama seperti saya, tetap semangat selalu ya dalam menjalani aktivitas Anda. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membawa segala pergumulan di pagi hari ini untuk dapat menjalani hari dengan baik. Untuk apapun yang Anda sudah rencanakan di hari ini, semoga terlaksana dengan baik ya, apapun itu. Dan saya Monica Lanmai akan terus menemani Anda di pagi hari ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Di awal siaran Alor Pagi ini, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi dengan lagu-lagu keagamaan. Di hari ini kita hadirkan lagu dan juga renungan keagamaan dari Kristen Protestan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, semoga lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang kami hadirkan di program Mutiara Pagi kali ini dapat menjadi berkat dan menjadi kekuatan baru, semangat baru untuk kita dapat mengawali hari ini dengan baik. Selamat mendengarkan siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Lagu-lagu keagamaan kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Dan kami akan hadirkan juga renungan di pagi hari ini, menjadi air perdamaian dari yang akan disampaikan oleh Agustina Maifa selaku penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Selamat mendengarkan renungan ini, semoga dapat menjadi pegangan pedoman dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini.
1: Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Agustina Maifa, penyuluh agama Kristen dalam acara Mutiara Pagi. Sebelum kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita di hari yang baru ini, mari kita ada dalam saat teduh bersama di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Karena itu, mari kita awali dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan juga sembah syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang begitu menyertai kami. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Hari baru menjadi bagian kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari yang baru ini, kami hampiri kekudusan-Mu Bapa, karena kami tahu bahwa hanya berjalan bersama Tuhan kami akan sanggup melewati apapun kehidupan kami yang ada di depan kami. Karena itu Tuhan tolong kami, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati, kuduskan kami semua, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, melindungi kami, menjaga kami di setiap kehidupan kami hari ini. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini, jumpa lagi kita ada di Mutiara Pagi. Dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini di bawah tema menjadi air perdamaian. Bacaan firman Tuhan kita akan baca bersama di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menjadi air perdamaian, itu adalah tema kita di perenungan pagi ini. Jelas sekali bahwa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan adalah melakukan apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu yang Allah mau kita lakukan. Ibarat air, di tempat mana air itu mengalir, pasti ada kehidupan. Di mana ada damai, di situ pasti ada persaudaraan yang rukun. Dan karena itu Allah yang adalah sumber damai itu, mau supaya Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya, kita semua itu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, dan bukan sebaliknya. Nah, dari tema renungan ini, untuk menjadi air perdamaian, seorang Kristen harus membiarkan Kedamaian dari Kristus itu mengalir melalui dirinya untuk meredakan ketegangan, membersihkan kekotoran dosa, dan memelihara hubungan yang harmonis. Ya, sama seperti air yang mengalir, air yang paling hakiki atau esensial untuk kehidupan, kehadiran seorang pembawa damai sangat diperlukan dalam dunia kita yang penuh konflik ini. Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita melihat bahwa air memiliki sifat membersihkan dan memulihkan, ya. Air yang membersihkan dan memulihkan. Kita tahu bahwa air memiliki sifat membersihkan. Dan begitu pula kehidupan seorang, begitu pula seorang pembawa damai dalam iman Kristen, ya. Seorang pembawa damai dalam iman Kristen, kita harus dapat seperti apa? Yang pertama, membersihkan permusuhan, ya. Ketika konflik muncul, kita bisa menjadi air yang membersihkan sisa-sisa amarah. Ya, kehadiran kita menjadi air yang membersihkan sisa-sisa amarah, kepahitan, dan kesalahpahaman dengan menanggapi situasi dengan cara kelemah lembutan, ya. Kesabaran, kita sabar, dan melalui pengampunan, bukan dengan emosi atau hawa nafsu yang meledak-ledak, ya. Yang kedua, ya, memulihkan hubungan. Setelah pertengkaran, ya, kita sebagai orang Kristen diharuskan berupaya memperbaiki hubungan yang rusak. Setiap kita diharuskan, ya, supaya dapat memperbaiki hubungan yang rusak. Ini memang tidak mudah, ya Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Karena seringkali atau selalu ada harga atau pengorbanan yang kita lakukan. Dan itulah kehendak Tuhan. Sebagaimana yang Kristus lakukan, yaitu mendamaikan hubungan manusia dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang ketiga, kita melihat bahwa air yang membersihkan dan memulihkan, maka seorang Kristen yang disebut sebagai seorang membawa damai menurut iman Kristen harus dapat merawat kehidupan rohani. Kedamaian Tuhan memelihara jiwa yang kering dan haus. Dan karena itu, dengan membiarkan damainya Tuhan, damai Tuhan itu mengisi kita, ya, kita akan dipulihkan dan siap menjadi sumber pemulihan bagi orang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, air yang menenangkan, ya. Air juga memiliki kemampuan untuk menenangkan dan menenteramkan. Mari kita melihat bersama. Yang pertama, menyembuhkan kegelisahan. Bapak Ibu semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, lingkungan sekitar kita, dunia sekitar kita seringkali menawarkan kedamaian yang semu, ya. Namun Tuhan Yesus menawarkan kedamaian yang sejati dan abadi. Ketika kita ada dalam kegelisahan, ya, kita ada dalam kegelisahan, kita butuh air. Air yang menyejukkan. Ketika kita minum air satu gelas, kita dalam gelisah, ya, kita pasti akan merasa tenang. Demikian pula Tuhan mau kita memberi, menyembuhkan kegelisahan, menjadi penyembuh, dapat memberi damai bagi sesama. Kehadiran kita itu dapat memberi ketenangan dan menenteramkan, ya. Dengan mengandalkan Roh Kudus, Tuhan mau supaya kita memancarkan ketenangan tersebut kepada orang-orang yang di sekitar kita, terutama saat-saat sulit. Ya. Yang berikut, ya, kita diwajibkan, diharuskan untuk dapat meredakan konflik. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, yaitu memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Ketika kita menyadari tanda-tanda pertengkaran, Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya harus dapat memilih untuk mundur sejenak, mengendalikan diri dan menjadi air yang menenangkan, bukan badai yang merusak. Saudara dan saya diwajibkan oleh Allah untuk dapat meredakan konflik dengan cara Allah, bukan dengan cara kita manusia. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, kita melihat air kehidupan yang mengalir. Ya. Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai air hidup. Ketika kita menerimanya, air kehidupan itu mengalir dari dalam diri kita. Yang pertama, ia akan menjadi mata air dalam diri kita. Seperti Yesus yang menawarkan air hidup yang menjadi mata air di dalam diri kita, Yesus mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus membawa damai. Tidak hanya sekedar memberikan kedamaian sesaat, tetapi menjadi aliran damai yang terus memancar hingga hidup yang kekal. Dan itu tidak mudah. Karena itu jangan pernah atau jangan sampai kita terputus dari sumber mata air sejati, yakni Yesus sendiri. Hal yang kedua, kita melihat menyegarkan orang lain. Ya. Dengan menjadi air perdamaian, kita membawa kesegaran. Kita membawa kesegaran ke dalam hubungan yang kering dan gersang. Kita mengalirkan kasih, kita mengalirkan keadilan, kita mengalirkan kebenaran Kristus ke dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan gereja, bahkan di dalam lingkungan masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, inilah ketiga hal yang kita lihat menjadi air perdamaian, yaitu air yang membersihkan dan memulihkan, yang kedua air yang menenangkan, yang mampu memiliki kemampuan untuk menenangkan dan menenteramkan, dan yang ketiga air kehidupan yang mengalir. Dan itu semua, ya, itu semua kita akan disebut sebagai seorang Kristen yang membawa damai sejahtera. Ya. Kita harus membiarkan kedamaian dari Kristus mengalir melalui diri kita untuk meredakan segala ketegangan, membersihkan kekotoran, dosa, dan supaya kehidupan itu, hubungan itu dapat terpelihara sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi kesimpulannya adalah menjadi air perdamaian, kita harus yang pertama berakar dalam Kristus. Damai sejahtera sejati hanya berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dengan memperkuat iman, kita membiarkan Allah sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, kita mengenakan sikap Kristus. Ya. Sebagaimana tertulis, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Mengampunilah seperti Kristus telah mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang berikut, berusaha sekuat tenaga. Berusaha sekuat tenaga. Di ayat yang ke-18 dikatakan, sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menjadi pembawa damai membutuhkan usaha, dan itu bukan sikap pasif. Yang keempat, hidup yang harmonis. Kita dipanggil untuk menciptakan harmoni dan rekonsiliasi secara aktif. Dengan memilih untuk hidup damai, kita mencerminkan karakter Kristus dan menjadi saksi Allah, saksi kasih Allah. Dengan menjadi air perdamaian, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga mewujudkan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah yang mencerminkan karakter Kristus yang penuh damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami belajar untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi air perdamaian. Ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami tahu bahwa kami tidak sanggup. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang Engkau taruh dalam diri kami berkuasa untuk menyanggupkan kami, memampukan kami, dan memberikan kami kekuatan. Karena itu kami mau berserah di kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan hanya Tuhan saja yang menolong kami, memampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan, sehingga kami sanggup menjadi air perdamaian, mulai dari dalam keluarga kami, rumah tangga kami, sampai kepada lingkungan di mana kami berada, lingkungan kerja kami, lingkungan tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami rindu Tuhan, damai-Mu bertakhta di setiap hati. Damai-Mu menguasai setiap pikir, setiap hati, setiap kehidupan. Semua kami yang mendengarkan firman, kami rindu damai-Mu yang memimpin setiap para pemimpin kami, setiap pribadi lepas pribadi. Kami rindu damai-Mu yang mengontrol kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami menjalani hari yang baru ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari melindungi kami semua. Mari menjaga kami semua sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan, kami tidak sanggup menjalani hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pimpinan-pimpinan daerah kami. Tuhan Yesus berkati mereka dalam hikmat dan kuasa otoritas Allah sendiri. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang tua kami. Tuhan berkati mereka, pelihara mereka, lindungi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak muda, Tuhan Yesus berkati mereka. Semua kehidupan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka tidak menjadi permainan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat untuk menghancurkan kehidupan masa depan mereka. Tetapi Tuhan sendiri ambil alih kehidupan mereka semua dan pakai mereka untuk mewartakan kasih Tuhan bagi lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk semua kami dalam tugas tanggung jawab kami sebagai apapun. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong sekecil apapun tugas yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, Tuhan memberkati. Dari kami pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai pekerja kasar, pekerja kantoran, sebagai tukang ojek, apapun itu pekerjaan kami, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Allah terus memberkati dan melindungi kami ke jalan buka pintu berkat bagi kami. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, daerah ini Tuhan berkati. Yang Tuhan tidak kehendaki terjadi di daerah ini, Tuhan tolong batalkan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang boleh terjadi bagi daerah ini. Secara khusus kami berdoa untuk pimpinan kami, Bupati Alor, yang masih dalam proses kesembuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa salah kami. Berkati sarana Radio Republik Indonesia yang sementara ini sebagai sarana untuk kami pakai menyebarkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati para pengurusnya, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Allah memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ampun semua salah dosa kami. Kami siap jalani hari ini, kami mau melangkah bersama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Shalom, selamat malam jemaat YHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh, deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa Dia yang paling mengerti, Dia yang paling berkuasa atas apa yang kita butuhkan. Ini satu pujian, tapi saya kayaknya gak pengen nyanyi sendirian. Saya pengen dibantu sama semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan di sini. Bersedia? Oke.

Oke, pendengar, selamat pagi. Terima kasih untuk satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Dan kita sudah ada pada pukul 6 lebih 2 menit. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program

0: Jadi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai, kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

Assalamualaikum wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, umat muslim yang berbahagia, saatnya kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung dari pelataran Plaza Perizinan Terpadu Atambua. Kita segera bergabung di sana, ada reporter Kristiandi Mau.

0: Adab Hairu, Pemutama Ustadz Rizal Gima, Ustadz Ahmad Mukhammad. Nah, untuk titik keduanya itu akan dilangsungkan di Masjid Al-Huda atau Pupu. Nah, di Masjid Al-Huda atau Pupu dengan Imam Utama Muhammad Rizal, Khatib Utama Ustadz Jumardi, dan Bilal Utama Ustadz Afa Atamimi. Nah, untuk titik ketiga tersebut akan dilangsungkan di Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Nah, dengan Imam Utamanya itu Ustadz Bugis Wali, Khatib Utama Ustadz Hamdan, dan Bilal Utama Ustadz Nur Rokmin. Nah, perlu semua pendengar kita ketahui bersama bahwa untuk pagi ini para umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha mulai berdatang, di mana sudah memenuhi hal pelayanan publik ataupun di pelataran sini. Nah, kita juga perlu ketahui secara bersama bahwa untuk titik-titik yang dimaksudkan tadi sudah juga dilakukan sholat secara bersama untuk pada pagi hari ini. Dan kita perlu mengetahui juga bahwa untuk tahun ini terkait dengan Hari Raya Idul Kurban, tentu ada yang sapi presiden. Nah, untuk sapi presiden sendiri itu akan didapatkan di Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Dan seperti informasi disampaikan sebelumnya bahwa untuk sapi presiden itu telah tiba di kemarin sore.
1: Sapi 17 ekor. kambing 60 ekor, Masjid An-Nur sapi 13 ekor, kambing 11 ekor, Masjid At-Taqwa sapi 1 ekor, kambing 8 ekor, Masjid Al-Huda At-Taqwa sapi 10 ekor, kambing 18 ekor, Masjid Al-Ikhlas Halilulik sapi 10 ekor, kambing 5 ekor, Masjid Nurul Imam 744 sapi 0, kambing 0, Masjid Al-Adiyat Kavaleri sapi 6 ekor, kambing 4 ekor, Musola Bait Rahman Polres Belu sapi 0, Musola Asifa sapi 5 ekor, kambing 106 ekor. Jumlah sapi yang dikurbankan di setiap masjid yang ada di Kabupaten Belu sapi 143 ekor, kambing 269 ekor. Informasi yang selanjutnya, pengumuman keuangan PHBI tahun 2026 1447 Hijriah. Masuk dari PHBI sebelumnya tahun 1446 Hijriah 2025 sebesar 30.778.000. Pengeluaran operasional Idul Fitri 1447 Hijriah 30.891.000. Kotak amal Idul Fitri tahun 1447 Hijriah 32.513.000 rupiah. Pengeluaran kegiatan operasional Idul Adha 17.148.000 rupiah. Infak untuk santri duafa 500.000 rupiah. Saldo hari ini untuk PHBI 15.251.000 rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah, nahmaduhu wa sirajan muniara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul adzim. Ma'asiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar. Kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Tiada satu pun di dunia ini yang pantas disembah dan ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita semua berada dalam rencana Allah. Dia berkuasa memberi kekuatan dan harapan kepada semua yang terpunya. Dialah yang pernah alam baik kita berkata. Jangan sampai nanti kita kepada Tuhan Allah. Dan jangan sampai harap kita kepada Tuhan Allah. Jangan sampai takut kita salah alamat kepada Tuhan Allah. Dan jangan sampai harap kita kepada manusia. Yang berkuat kita semua berharap kepada Tuhan. Perhatian umat Islam di seluruh dunia. Pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, kami update satu informasi di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, ribuan umat muslim mulai memadati kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Maret. Maksud kami 27 Mei 2026. Pantauan rri.co.id menunjukkan antrean jemaah menggulir di titik pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area utama masjid. Setiap jemaah wajib melewati pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor ya, dan pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah. Meski antrean cukup panjang pendengar, proses pemeriksaan berjalan dengan tertib dan teratur sehingga alur masuk jemaah tetap lancar. Jemaah yang datang berasal dari berbagai daerah juga terlihat sebar menunggu giliran. Sebagian besar jemaah tiba sejak pukul 4.00 waktu Indonesia Barat untuk memastikan mendapatkan posisi syaf terbaik di ruang utama masjid. Suasana lebaran juga kian terasa di lokasi, terlihat dari jemaah yang mengenakan beragam pakaian muslim rapi.

melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dung dung tung tung tung tak dung dung.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Dan pendengar, selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Semoga keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketabahan Nabi Ismail selalu menginspirasi hidup kita. Di hari suci ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban kita dan dilimpahkan rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama. Dan semoga setiap helai bulu dari hewan kurban yang disembelih hari ini membawa keberkahan dan menghapus dosa-dosa kita. Sekali lagi selamat Hari Raya Kurban di tahun 2026. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan pengorbananmu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selamat melaksanakan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026. Semoga apapun yang dilakukan amal ibadah diberkati dan kembali menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudari yang merayakannya di hari ini. Semangat juga menjalani aktivitas Anda di hari ini, pendengar dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya untuk aktivitas hari ini diawali dengan syukur dan doa dan menjalaninya dengan hati yang gembira ya, agar segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini dapat kembali menjadi berkat dalam kehidupan kita. Oke, yang beraktivitas di hari ini juga jangan lupa ya untuk sarapan, untuk minum air putih, atau yang lagi ngemil, selamat ngemil sambil ngopi ya atau ngeteh di pagi-pagi hari ini agar menjalani harinya lebih energi. Saya Monica akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 8.00 juga kita akan relay ibadah live Idul Adha dari Jakarta yang akan kami hadirkan di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga sampai selesainya.

Peringar Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga beras medium dan premium naik minggu ketiga Mei 2026. Kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil atau tipis dibanding April 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional kini mencapai Rp14.344 per kilogram. Beras premium jenis beras dengan kualitas terbaik. Beras ini mengandung nutrisi yang baik selain karbohidrat. Sedangkan beras medium adalah beras dengan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Beras ini mutunya di bawah beras premium. Sementara itu, pendengar, harga beras premium naik sebesar 0,41% dibanding April 2026. Rata-rata harga beras premium nasional tercatat sebesar Rp16.149 per kilogram. Berdasarkan seluruh kategori kualitas beras, BPS mencatat perubahan indeks perkembangan harga atau IPH tertinggi terjadi di Papua Barat. Harga beras di Papua Barat mencapai Rp17.899 per kilogram dengan kenaikan IPH sebesar 2,11%. Kenaikan IPH beras juga terjadi di Sulawesi Barat sebesar 1,73%, sementara Kalimantan Timur mengalami kenaikan sebesar 1,46%. Pendengar, selain itu, Kalimantan Barat mencatat kenaikan IPH sebesar 1,15%. DKI Jakarta juga mengalami kenaikan IPH beras sebesar 0,97%. Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami penurunan IPH beras. Penurunan terjadi di Bali sebesar minus 1,09% dan Papua Barat Daya minus 0,61%.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, sehat itu pilihan bersama. Masa depan generasi Alor ada di tangan kita. Pendengar, dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Pemuda Gereja Masehi Advent hari ke-7 Distrik Alor menginisiasi pawai bebas tembakau sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2026. Waktunya pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, lokasi di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, mari berjalan bersama, serukan udara bersih dan wujudkan Alor siang sehat tanpa rokok. Acara terbuka untuk seluruh masyarakat, pelajar, pemuda, dan komunitas. So, ajak keluarga dan tetangga Anda. Jangan lupa pantau terus RRI untuk informasi titiknya depan Masjid Kadelang dan rute pawai sepanjang jalan protokol Kalabahi sampai finish di lapangan mini Kalabahi. Pendengar, acara ini akan dibuka oleh Sekda Kabupaten Alor Pak Melkisedek Beli Esos MSI dan juga dihadiri Ketua Gereja Advent Nusa Tenggara Timur Pendeta Ahimas Nati, Direktur Pemuda Advent NTT Pendeta Deni Kanajo, Ketua Pelaksana Pendeta Paulus Fobia, dan akan dihadiri juga seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. So, sampai jumpa di Garis Star. Salam sehat dari Pemuda GMAHK Distrik Alor dan RRI Kabupaten Alor.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.